0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Manor.

Selamat pagi Putra Buana dan seluruh pendengar Buana Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu sehat, penuh semangat dan siap kembali menjalani aktivitas setelah menikmati libur panjang bersama keluarga tercinta. Senang sekali saya Diana Harjono kembali hadir menyapa Anda dalam program Info Pagi dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Pada hari ini Selasa 2 Juni 2026 selama 1 jam ke depan saya akan menemani Mitra Buana dengan beragam informasi terkini, berita pilihan dan tentu saja perkiraan cuaca serta berbagai kabar menarik yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen dan dapat Anda dengarkan melalui frekuensi kesayangan kita di 94,7 MHz. Selain itu, Anda juga dapat menikmati siaran kami melalui layanan streaming di www.lppl.buanasri.com maupun melalui aplikasi Radio Buana Sri Sragen yang dapat diunduh secara gratis melalui perangkat Android Anda. Bagi Mitra Buana yang saat ini tengah persiapkan diri menuju tempat kerja atau mengantar putri-putri Anda ke sekolah, berolahraga pagi ataupun sekedar menikmati secangkir kopi hangat di rumah, terima kasih sekali telah memilih Radio Buana Sri Sragen FM sebagai sahabat pagi Anda. Pagi ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik tentunya yang sayang untuk dilewatkan. Jadi tetap bersama kami di Info Pagi karena berbagai informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda. Sebagai salam pembuka untuk menambah semangat di pagi hari yang cerah ini, saya telah menyiapkan sebuah lagu pilihan yang semoga dapat menemani aktivitas Anda. Saya akan mempersembahkan Kemu Famire yang diperkenalkan oleh Nyong Franco. Lagu yang sering digunakan untuk bersenam Maumere. Nah, Mitra Buana bisa loh sambil menuju tempat kerja, bisa sambil menggerak-gerakkan tangan. Tapi khusus yang pakai mobil tentunya, kalau pakai motor Anda jangan sekali-sekali mencoba untuk bergoyang Kemu Famire, bisa hancur nanti. Mitra Buana baik, Kemu Famire untuk Anda. Semoga bisa menjadi teman aktivitas dan menambah semangat di pagi hari ini.

gimana Putra-putra? Sudah ikut putar ke kanan, ke kanan? Baik, Mitra Buana, sebelum memulai aktivitas pagi ini, kami mengingatkan untuk selalu tertib berlalu lintas, gunakan helm berstandar RSNI bagi pengendara sepeda motor, kenakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hindari penggunaan telkom genggam saat berkendara. Pastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan dan selalu utamakan keselamatan daripada kecepatan. Ingat, keluarga menanti Anda di rumah, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas demi mewujudkan jalan yang aman dan nyaman.

0: bagi semua pengguna jalan.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Terima kasih Mitra Buana, Anda masih stay bersama saya Dian Arjono di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Kabar kita yang pertama yaitu tentang Bupati Sigit tinjau perbaikan 7 ruas jalan rusak di kecamatan, di 3 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Sragen terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur guna mendukung mobilitas dan aktivitas masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah percepatan perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di berbagai wilayah. Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas yang didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum DPU Sragen Mursid Joko Wiranto saat meninjau 6 ruas jalan rusak di 3 kecamatan pada hari Senin 1 Juni 2026. Tujuh ruas jalan yang menjadi fokus penanganan meliputi Jalan Jati Tengah Bendo di Kecamatan Sukodono sepanjang 150 meter. Jalan Kueni Pantirejo sekaligus Jalan Sukodono Pantirejo di kawasan Pasar Sukodono sepanjang 850 meter. Sementara Jalan Sukodono Cengklek di depan kantor Kecamatan Sukodono sepanjang 150 meter. Jalan Mondoan Beku di Kecamatan Mondoan sepanjang 100 meter. Jalan Gentong Selindro di Kecamatan Gesi sepanjang 1,7 km serta Jalan Selindro Singet di Kecamatan Gesi sepanjang 2,6 km. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Sigit menyoroti kondisi jalan di kawasan Pasar Sukodono dan depan kantor Kecamatan Sukodono yang mengalami kerusakan cukup parah. Menurutnya, perbaikan akan segera dilakukan dengan metode hot mix pada titik-titik yang berlubang.

Selain itu, Pemkab Sragen juga tengah melakukan penanganan pada ruas jalan Gentong Slendro di Kecamatan Gesi. Ruas jalan sepanjang 1,7 km tersebut akan diperbaiki menggunakan konstruksi cor beton dengan anggaran sekitar 3,6 miliar. Sementara itu, untuk ruas jalan Kueni Pantirejo di Kecamatan Sukodono, Bupati Sigit menyampaikan bahwa proyek perbaikannya sedang dalam proses lelang dan diharapkan dapat segera direalisasikan. Sementara masyarakat sangat menyambut baik perbaikan jalan tersebut. Salah satu warga desa Slendro, Dwi, mengaku bersyukur karena jalan yang selama puluhan tahun mengalami kerusakan akhirnya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal serupa disampaikan Ngatiem, pengguna jalan di kawasan Pasar Sukodono. Ia merasa senang karena akses jalan yang setiap hari dilalunya untuk berjualan akan menjadi lebih aman dan nyaman. Melalui berbagai program perbaikan infrastruktur tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen berharap konektivitas antar wilayah semakin baik, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Mitra Buana dan saudara pendengar, itu tadi kabar pertama kita tentang aktivitas Bupati Sigit Pamungkas. Kabar ini kami lansir dari sragenkap.go.id. Sebelum saya ke tembang berikutnya, setelah kita mendapatkan ucapan selamat pagi dari Ran, nah, saya akan menyapa teman-teman dari tim pemberitaan Kominfo. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga hari ini semua tugas-tugas Anda lancar semua. Saya ada lagu untuk teman-teman Kominfo dan Anda semua mitra Buana dan pendengar, yaitu lagu lama yang dirilis kembali oleh Arvin Dwi, Jangan Tunggu Lama-Lama, dari Cici Paramedia. Untuk teman-teman di Kominfo dan mitra Buana, pendengar Buana Asri.

0: Riz, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu, Fris. Wah, KUR Bank Jateng. Memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Everybody,

Tribuna, terima kasih Anda masih bersama kami di Info Pagi dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Kabar kedua, setelah kita dari Sukodono ngesi untuk melihat pembangunan infrastruktur, kali ini kembali ke Sragen Kota. Usai bertugas di perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini, sebanyak 450 prajurit Yonif 408 Subrasta pulang lengkap. Sebanyak 450 prajurit Batalion Infanteri 408 Subrasta yang bertugas di perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini sejak 9 Mei 2025 resmi kembali ke markas satuan di Yonif 408 Subrasta pada Sabtu 30 Mei 2026. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan rasa syukur atas kepulangan 450 prajurit Yonif 408 Subrasta yang telah menuntaskan tugas negara di wilayah Papua. Menurutnya, keberhasilan seluruh personel kembali dalam keadaan lengkap dan selamat menjadi kebanggaan bagi pemerintah Kabupaten Sragen dan masyarakat. Bupati menilai penugasan di Papua bukan tugas ringan karena para prajurit harus menghadapi medan berat, cuaca ekstrim, serta situasi yang menuntut kesiapsiagaan tinggi. Meskipun demikian, para personel dinilai mampu menjalankan tugas dengan baik sekaligus menjaga nama baik Sragen selama bertugas di wilayah ujung timur Indonesia. Sementara itu, Komandan Batalion Infanteri 408 Subrasta Afda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama masa penugasan, baik berupa bantuan logistik, sarana-prasarana, obat-obatan, maupun doa. Ia bersyukur seluruh prajurit dapat kembali ke satuan dalam keadaan lengkap dan selamat setelah menjalankan tugas di Irian Jaya dan Papua Pegunungan. Mitra Buana dan sudah mendengar informasi ini kami lansir dari sragenkab.co.id.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Mitra Buana, gimana Anda hari ini? Sudah di tempat aktivitas atau masih melanjutkan olahraga pagi? Atau masih mager sambil membaca berita hari ini, mendengarkan Buana Sri, kemudian menikmati kopi hangat? Aduh ya Allah, surga dunia itu. Baik, Mitra Buana, kita ke berita berikutnya, yaitu DPRD Kajari Sragen MOU cegah penyimpangan dan memperkuat kepatuhan hukum.

0: DPRD Kabupaten Sragen dan Kejaksaan Negeri Sragen menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU di bidang penanganan hukum perdata dan tata usaha negara TUN. Kerjasama tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. Kerjasama tersebut diimplementasikan melalui tiga fungsi utama, yakni bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Penandatangan naskah perjanjian kerjasama dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno dan Kepala Kejari Sragen Purnomo. Acara berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen belum lama ini. Dalam kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Kejari Sragen, legislator, serta aparatur sipil negara ASN di lingkungan DPRD Kabupaten Sragen. Selain itu, kerjasama tersebut merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas DPRD. Tujuan utama kinerja DPRD tetap berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. Diharapkan kerjasama tersebut dapat meminimalkan resiko kerugian baik secara pribadi maupun kelembagaan. Dengan demikian, komunikasi dan koordinasi antar lembaga penting untuk mencegah terjadinya maladministrasi. Kerjasama antara DPRD dan Kejari bukan semata untuk menghadapi persoalan hukum, melainkan memastikan seluruh tugas DPRD berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mitra Buana dan sudah mendengar, kabar ini bersumber dari solopos.espos.id.
1: Penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
2: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
1: Malaine dikapake, Pak?
2: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
1: Yalah, ben male-malene iki rapet lan seragam ngono.
2: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
4: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856 4262 3739.

Mitra Buana, berdasarkan perakiraan cuaca hari ini, wilayah Kabupaten Sragen pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Memasuki sore hingga malam hari terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi. Bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan, tetap siapkan perlengkapan dari panas maupun hujan agar aktivitas Anda tetap berjalan lancar. Dan alangkah baiknya Anda tetap menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang makanan seimbang dan vitamin. Mitra Buana, rangkaian acara info pagi hari ini telah sampai di ujung pertemuan kita. Terima kasih atas kebersamaan Mitra Buana yang telah mengikuti siaran kami dari awal hingga akhir. Sebelum saya pamit, ada yang protes katanya kemarin belum sempat kenalan sama Veronica. Baik, sebagai penutup kebersamaan kita, saya siapkan Veronica untuk Anda. Gak usah gelo. Silahkan yang mau kenalan, kayaknya mamanya lagi pergi ke pasar, jadi jangan takut kalau belum bisa bahasa Inggris. Baik, saya Diana Arjona mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan, keselamatan dalam beraktivitas, dan terus ikuti informasi hanya di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga sudah melaksanakan aktivitas dengan lancar. Senang sekali saya Diana Harjono kembali hadir menyapa Anda di program Seruni Serba Serbi Informasi Sragen Asri, tentunya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Pada edisi pagi hari ini, Selasa 2 Juni 2026, kita akan bersama-sama belajar tentang sejarah Pendopo Mangkubumi di Sragen yang bersumber dari solopos.espos.id, jateng.diswe.id, solo.tribunnews.com. Selama satu jam kita akan bersama sampai nanti pukul 9 pagi. Tentunya acara ini disiarkan dari Jalan Veteran 21 Sragen. Bisa Anda dengarkan melalui gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz, juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com. Mitra Buana, Pendopo Mangkubumi yang berlokasi di Desa Kerikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen memang memiliki sejarah panjang. Keberadaannya tidak lepas dari perjuangan Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I serta sejarah berdirinya Kabupaten Sragen. Sejarah Pendopo Mangkubumi bermula ketika ada gejolak di Keraton Surakarta dan VOC. Saat itu, Pangeran Mangkubumi sebenarnya sudah memiliki wilayah kekuasaan yang disebut Bengkok, yang berada di wilayah Pati, Gerobogan, hingga Sukowati. Saat itu nama lain dari Sragen saat ini. Sebelum kita bahas selengkapnya mengenai sejarah Pendopo Mangkubumi di Sragen di Seruni Sukowati edisi hari ini, kita akan mendengarkan pariwara berikut ini dulu untuk Anda.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN lho, Pak.
1: Apa iya, Bu? Terus caranya bagaimana?
2: Caranya mudah, Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya, Bu. Kalau begitu, Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
2: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
3: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
4: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

Anda masih menyimak Suruni Sukawati dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Membahas tema mengenai sejarah pendopo Mangkubumi di Sragen yang kami rangkum dari berbagai sumber, antara lain solopos.espos.id, jateng.diswe.id, solotribunnews.com. Mitra Buana, pendopo Mangkubumi, tempat ini dikenal dalam cerita rakyat sebagai pendopo Mbok Rondo Ndadapan. Lokasi yang digunakan Pangeran Mangkubumi untuk menyusun kekuatan dari luar keraton. Wilayah Sragen syarat dengan peninggalan bersejarah tentang cerita masa lalu. Salah satunya petilasan pendopo Mangkubumi yang berada di Dukuh Pondok Karangnongko, Desa Kerikilan, Kecamatan Masaran. Pendopo kecil yang berada tidak jauh dari pemakaman umum ini selalu dijadikan tempat malam tirakatan hari jadi Kabupaten Sragen karena

Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Sragen. Dan desa Karangnongko sendiri bukan berstatus sebagai desa mandiri, melainkan sebuah dukuh atau dusun yang terletak di dalam desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Seperti apakah sejarah pendopo Mangkubumi di Sragen selanjutnya? Untuk menjawab rasa penasaran Anda, tetap bersama kami tentunya di Seruni Sukowati, karena kita akan membahas sejarah pendopo Mangkubumi dengan lebih lengkap, tentunya di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, Seruni Sukowati.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen dalam acara Seruni Sukowati yang membahas sejarah pendopo Mangkubumi di Sragen. Sebelum kita lanjutkan, bahasan kita pada pagi hari ini, saya akan menyapa teman-teman saya. Untuk yang di administrasi, ada Mbak Titi yang selalu awet, imut dan cantik. Ada Mbak Atin Sardi yang mitra Buana sudah sangat tahu sekali, imut dan cantik juga. Ada Irfan Permati, kemudian ada Ari Wibisono. Aih, Mas Ari Wibisono lagi berjemur. Selamat pagi teman-teman. Tetap semangat setelah liburan panjang. Semoga semuanya dilancarkan untuk hari ini dan hari-hari berikutnya. Mitra Buana, situs bersejarah dengan luas kurang lebih 395 meter persegi ini memiliki peran penting dalam upaya perlawanan pada VOC pada era Pangeran Mangkubumi. Lantas menjadi cikal bakal Kabupaten Sragen dan selalu menjadi lokasi digelar Malam Tirakatan Hari Jadi Kabupaten Sragen. Sebelum dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, Pangeran Mangkubumi gigih memberi perlawanan terhadap VOC. Merasa keberatan dengan langkah kakaknya Pakubuwono atau PP2 yang menjalin kerjasama dengan VOC, Pangeran Mangkubumi memilih keluar dari bumi Mataram. Keputusan tersebut menuai dukungan dari Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro atau RM Said yang bergelar Pangeran Sambernyowo. Pangeran Mangkubumi dikenal sebagai panglima perang yang sangat tangguh dan sulit ditaklukkan. Bersama dengan Pangeran Sambernyowo dan Pangeran Mangkubumi berhasil membebaskan beberapa daerah dari cengkraman VOC. Keberhasilan membebaskan sejumlah daerah dari cengkraman VOC ini membuat Pangeran Mangkubumi memiliki pengikut 3.000 prajurit pada tahun 1747. Jumlahnya meningkat pesat menjadi 13.000 prajurit. Aduh, kalau tugas pagi itu selalu begitu ya. Dalam pikiran itu yang aduh, sambal tumpang. Karena memang kalau tugas pagi enggak sempat sarapan. Mitra Buana, jadi pada tahun 1747 pasukan dari Pangeran Mangkubumi meningkat pesat menjadi 13.000 prajurit. Di antara mereka terdapat 250 prajurit berkuda. Gerilya menjadi siasat perang Pangeran Mangkubumi untuk menghindari kejaran VOC. Baik Mitra Buana, untuk cerita selanjutnya tentang sejarah pendopo Mangkubumi di Sragen akan kami hadirkan kembali untuk Anda. Sebelum kita lanjutkan cerita sejarah ini, kita ke pariwara berikut ini untuk Anda.
1: Ini nih yang bikin ribet. Hari gini masih aja Setia Ama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Mitra Buana, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen di Seruni, Sukowati. Edisi hari ini kita akan melanjutkan mengenai sejarah Pendopo Mangkubumi di Sragen. Ketika menjalankan gerilya, Bumi Sukowati menjadi salah satu tempat bergerilya Pangeran Mangkubumi. Dia sempat mendirikan pemerintah Projo Sukowati di Pandak Karangnongko, Desa Krikilan, Masaran, Sragen. Pendopo yang berdiri di kampung tersebut dijadikan sebagai pusat pemerintahan Projo Sukowati. Karena alasan keamanan, Pangeran Mangkubumi akhirnya meninggalkan pendopo di Pandak Karangnongko tersebut dan berpindah untuk melakukan gerilya di wilayah Ngebang yang berjarak sekitar 3 km dari lokasi di Desa Karangnongko, Krikilan, Masaran. Di Desa Ngebang, Pangeran Mangkubumi memiliki tempat yang nyaman untuk bersemedi sekaligus bersembunyi dari kejaran pasukan Belanda. Tempat tersebut adalah sebuah gua yang berada di tepi sungai. Gua yang berada di bawah pohon beringin dikenal sebagai tempat pertapaan Pangeran Mangkubumi.

Pendopo di kawasan cagar budaya tersebut sempat mengalami insiden robo pada akhir tahun 2025 lalu. Namun saat ini pendopo Mangkubumi sudah bisa digunakan kembali. Bahkan setiap tahun pendopo tersebut menjadi lokasi digelar makam tirakatan hari jadi Kabupaten Sragen oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Sehingga petilasan pendopo Mangkubumi tersebut bisa menjadi potensi wisata sejarah dan religi. Mitra Buana, demikian secara singkat pendopo Mangkubumi di Desa Kerikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, tepatnya di Dusun Karang Nongko. Pendopo yang menjadi petilasan Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I ini menyimpan jejak penting perjuangan melawan VOC dan menjadi bagian dari sejarah lahirnya Sukowati yang kini dikenal sebagai Kabupaten Sragen. Setiap tahunnya dalam rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Sragen, lokasi tersebut masih menjadi tempat pelaksanaan malam tirakatan hari jadi Kabupaten Sragen sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan para pendahulu. Demikian Mitra Buana Seruni Sukowati dengan tema sejarah pendopo Mangkubumi di Sragen edisi kali ini yang kami rangkum dari berbagai sumber solopos.espos.id, jateng.diswai.id, dan solo.tribunnews.com. Semoga kisah sejarah ini dapat menambah wawasan sekaligus menumbuhkan kecintaan kita terhadap warisan budaya dan sejarah daerah yang menjadi identitas masyarakat Sragen. Sampai jumpa kembali di Suruni Sukowati edisi selanjutnya. Tetap semangat. Sampai jumpa dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kereng.

0: bimbing ya, agak privat ya. Kalau ini kan ya oke. Nanti kita kirim Diki.
1: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
2: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
1: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
2: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
1: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
2: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino. Seminggu sepisan nganti tuwo. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Buana Putri. Buana Putri.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu dan seluruh keluarga di rumah pagi hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia dan penuh semangat dalam menjalani aktivitas. Senang sekali saya dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Buana Putri Bunda dan Buah Hati, tentunya dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Hari ini Selasa 2 Juni 2026, saya akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat dengan informasi dan inspirasi seputar perempuan, keluarga, serta tumbuh kembang putra-putri kita. Pada kesempatan pagi ini kita akan mengangkat tema tip menjadi ibu modern dan kreatif untuk sang buah hati. Tema ini sangat menarik untuk kita simak bersama, khususnya bagi para ibu yang ingin tetap produktif, mengikuti perkembangan zaman sekaligus memberikan perhatian dan pendampingan bagi putra-putri Anda. Siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen dan dapat Anda dengarkan melalui frekuensi 94,7 MHz. Selain itu, Mitra Buana juga dapat mengikuti siaran kami melalui layanan streaming di www.lppl.buanaasri.com. Di www.lppl.buanaasri.com serta di aplikasi Radio Buana Asri Sragen di perangkat Android Anda. Mitra Buana, sosok ibu dalam rumah tangga telah mengalami perubahan dan perkembangan dari generasi ke generasi. Beberapa puluh tahun yang lalu, tanggung jawab para ibu hanya berhubungan dengan dapur dan membesarkan buah hati. Sekarang kita bisa menjadi perempuan karir di tempat kerja dan ibu di rumah.

Sayangnya kehidupan orang dewasa yang penuh liku-liku membuat peran ibu semakin berat. Di sisi lain, mereka tidak bisa mengabaikan fakta bahwa perilaku dan kebiasaannya berpengaruh pada cara pandang anak-anak di rumah. Sebelum kita bahas lengkapnya mengenai tip menjadi ibu modern dan inspiratif untuk sang buah hati di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati, kita simak dulu yang mau lewat berikut ini.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Buana Putri. Buana Putri.

menyimak Buana Putri Bunda dan Bu Hati, Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Kali ini kita membahas tema mengenai

menjadi ibu modern dan inspiratif untuk sang buah hati. Sumber dari www.alodokter.com. Mitra Buana, jika Anda ingin sang buah hati memandang kita sebagai sosok yang bertanggung jawab sekaligus menyenangkan, simak tip menjadi ibu modern dan inspirasi berikut ini. Yang pertama, jangan pasang standar terlalu tinggi. Salah satu fenomena yang belakangan dijumpai di kalangan ibu-ibu adalah mudah terseret tren dan konten yang viral di media sosial. Akibatnya mereka mudah tergoda secara tak langsung akan memasang standar terlalu tinggi, termasuk jadi ibu sempurna versi media sosial. Namun justru standar yang kurang sesuai dengan kepribadian ini akan membuat Anda jauh dari keluarga. Maka Anda disarankan untuk menghindari konten-konten media sosial yang akan membentuk Anda menjadi sosok yang asing di mata pasangan maupun di mata putra-putri Anda. Sementara jika Anda terus mengikuti standar tinggi yang menjadi tren di konten yang viral di media sosial, Anda justru tidak akan pernah merasa bahagia sampai mengambil tindakan-tindakan kurang pantas sebagai seorang ibu.

Itu tadi tip pertama, bagaimana kita menjadi ibu modern dan inspiratif untuk sang buah hati. Yaitu jangan pasang standar terlalu tinggi. Tip selanjutnya yaitu terbuka dan memahami kehidupan anak kita. Tip menjadi ibu modern dan inspiratif selanjutnya adalah terbuka dan memahami kehidupan yang dijalani putra-putri kita. Semisal dengan memandang hal-hal yang tadinya dianggap tabu dari perspektif berbeda, karena tidak sedikit anggapan-anggapan lama orang tua yang bisa membahayakan masa depan anak. Dengan begitu, mereka juga akan lebih hati-hati saat memilih pergaulan, saat mereka terjun ke lingkungan masyarakat yang lebih kompleks. Kemudian, jika Anda belum bisa masuk ke kehidupan anak, paling tidak Anda bisa memahami cara pandangnya selama tidak menyalahi aturan atau membahayakan putra-putri kita di kemudian harinya. Kita cukup dengan memantau saja.

di kehidupan masyarakat yang mungkin agak lebih kurang terbuka gitu, mencurahkan isi hati putra-putri kita itu dianggap kurang sopan. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya ketika anak sudah mulai dewasa dan curhatlah istilah sekarang kepada orang tua, sebenarnya merupakan anugerah karena kita bisa memantau bagaimana putra-putri kita yang sudah terjun ke masyarakat yang lebih kompleks dalam bergaul. Nah, sementara di beberapa masyarakat, hal semacam itu, curhat kepada orang tua itu bagi anak kayak ada penghalang gitu. Mending curhatnya ke teman dan sebagainya. Nah, kadang-kadang juga orang tua sudah membatasi gitu. Ketika putra-putri kita mungkin sudah tertarik dengan lawan jenis, orang ibu atau bunda atau mungkin mitra buana sudah ini dulu, pasang tembok dulu. Oh, kamu belum saatnya ngomong kayak gitu. Nah, hal-hal semacam itu mari kita tinggalkan dan kita mulai dengan kalimat-kalimat yang lebih friendly gitu ya, lebih ramah kepada anak-anak. Jadi ketika ada putra-putri kita ada masalah, kita berusaha menjadi tempat pertama untuk putra-putri kita mengadu. Dua tip jadi ibu modern dan inspiratif untuk sang buah hati sudah Diana hadirkan di sesi kali ini. Tips selanjutnya kita bahas lagi. Tetap bersama di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856 4262 3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Bahasan selanjutnya mengenai tip menjadi ibu modern dan inspiratif untuk sang buah hati adalah jangan lupa memperhatikan diri sendiri. Selain memperhatikan tumbuh kembang anak, tip menjadi ibu modern dan inspiratif juga difokuskan pada kebahagiaan diri sendiri. Pasalnya, menjadi ibu sekaligus perempuan karier menuntut banyak hal, mulai dari tugas domestik di rumah hingga pekerjaan kantor. Seorang ibu juga harus memperhatikan diri sendiri, baik dari segi fisik dan mental. Coba ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali Anda melakukan perawatan? Atau sekedar hangout lah sama teman, kumpul-kumpul gitu? Karena Anda juga berhak mendapatkan me-time, dengan catatan tidak mengabaikan tanggung jawab rumah. Dengan melakukan perawatan untuk menghadiahi diri sendiri, kemudian juga kumpul-kumpul sama teman akan memberikan amunisi kebahagiaan untuk Anda. Tentunya dengan catatan tidak mengabaikan tanggung jawab pekerjaan rumah. Tips selanjutnya adalah jadilah sahabat sekaligus teladan. Anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang dikatakan. Tunjukkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kerja keras, dan rasa syukur melalui tindakan Anda sehari-hari. Tentunya Anda harus mendengarkan pendapat mereka. Kita tidak boleh langsung menghakimi apa yang menjadi pemikiran putra-putri kita. Jadikan rumah sebagai tempat yang aman untuk mereka bercerita apa saja. Sebagai orang tua, tidak ada salahnya Anda menunjukkan emosi Anda seperti terlihat sedih atau marah di depan anak, asalkan Anda menunjukkan bagaimana mengelola emosi tersebut dengan baik. Dua tips menjadi ibu modern dan inspiratif untuk sang buah hati telah Diana hadirkan di sesi kali ini. Yang pertama, jangan lupa perhatikan diri sendiri, karena kebahagiaan itu bersumber dari diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, jadilah sahabat sekaligus teladan bagi putra-putri kita. Baik, dua tip telah Diana sampaikan. Tip selanjutnya kita bahas lagi. Tentunya Anda penasaran kan apa ya tip berikutnya? Oleh karena itu, jangan bergeser. Tetap stay tune di 94,7 MHz, karena Diana akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
1: Parane durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
2: penebas
1: ya, Pak?
2: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
1: Potensine saka ngendi?
2: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung, saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang, Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Buana Putri. Buana Putri.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Bahasan selanjutnya mengenai tip jadi ibu modern dan inspiratif untuk sang buah hati Anda. Nah, ini adalah tip terakhir yang telah kita susun untuk Anda dari www.alodokter.com. Nah, tip berikutnya adalah rangkul teknologi secara positif. Sebagai ibu modern, Anda tidak harus menjauhkan anak dari gadget, melainkan mengarahkannya dengan batasan yang jelas. Anda bisa terapkan aturan penggunaan layar screen time yang bijak dan berikan alternatif kegiatan fisik lainnya. Selain itu, manfaatkan teknologi untuk mendukung rasa ingin tahu anak, seperti menonton video edukasi bersama atau mencari tahu hal-hal yang baru.

Nah, di tip yang rangkul teknologi secara positif ini, Anda harus melakukan seperti tip yang sebelumnya, yaitu menjadi sahabat sekaligus teladan. Di penggunaan teknologi ini Anda harus menjadi teladan. Jangan sampai Anda memberikan perintah anak atau aturan kepada anak screen time ini, tapi Anda tidak melaksanakan sesuai aturan yang telah dibuat. Ini di hal ini keteladanan sangatlah penting. Tip berikutnya, yaitu tip terakhir, dukung minat dan tumbuh kembang anak. Setiap anak terlahir dengan keunikannya masing-masing. Jangan paksakan ambisi Anda pada mereka, karena memberikan mereka ruang yang untuk mencoba berbagai kegiatan baru atau fasilitasi eksplorasinya, baik di bidang seni, olahraga, maupun sains. Selain itu, berikan apresiasi usaha, bukan hanya hasil, yakni puji kerja keras dari proses belajar mereka, bukan sekadar nilai akhir atau prestasinya yang kita banggakan, kita puji-puji, tetapi juga bagaimana dia berusaha untuk mendisiplinkan diri mereka sendiri, kemudian bagaimana dia berusaha memotivasi dia sendiri untuk belajar lebih giat, kemudian berperilaku bagus, mematuhi peraturan seperti screen time. Hal-hal semacam itu perlu kita apresiasi. Dan tidak ada salahnya Mitra Buana memberikan reward kepada putra-putri kita, meskipun dengan barang-barang yang sangat murah, tapi tetap bermanfaat. Mitra Buana, menjadi ibu modern bukan berarti harus sempurna dalam segala hal. Justru yang terpenting adalah mampu menjadi sosok yang terus belajar, beradaptasi dengan berbagai perkembangan zaman, serta selalu hadir dengan kasih sayang dan perhatian untuk buah hati kita tercinta. Jadilah teladan yang baik melalui tindakan sehari-hari. Bangun komunikasi yang hangat dan dukung setiap proses tumbuh kembang putra-putri kita dengan penuh cinta. Ingat, anak-anak tidak membutuhkan ibu yang sempurna. Mereka membutuhkan ibu yang selalu ada, mendengarkan, dan menjadi sumber inspirasi dalam perjalanan hidup putra-putri kita. Mitra Buana, demikian informasi mengenai tip menjadi ibu modern dan inspiratif untuk sang buah hati yang dapat Anda coba sendiri di rumah. Selain mudah dibuat, selain mudah untuk dilakukan, butuh kedisiplinan tentunya dan konsisten kunci utamanya. Mitra Buana dan saudara pendengar,

Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda selama mengikuti siaran kami. Semoga berbagai informasi dan tim yang telah kami hadirkan dapat memberikan manfaat serta menjadi inspirasi dalam mendampingi tumbuh kembang buah hati tercinta. Saya Diana Harjono pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, semangat dalam menjalani aktivitas, dan jangan lupa luangkan waktu berkualitas bersama keluarga. Sebagai penutup, izinkan saya mengingatkan, anak-anak mungkin tidak selalu mendengarkan nasihat orang tuanya, tetapi mereka selalu mencontoh apa yang dilakukan orang tuanya. Karena itu, jadilah teladan terbaik yang ingin kita lihat tumbuh dalam diri mereka. Sampai jumpa kembali pada kesempatan berikutnya hanya di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Yuk, greng.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Man.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.

0: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
0: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
1: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen campur sari. Sragen Asriku.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, delok talah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
3: Ono sayur, ono woh-wohan.
2: Nang iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
4: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan.

0: panen komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
1: Walah lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
0: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
1: Oh ya wis, Pak, saiki aku semudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Lelangen campur sari Sragen asriku.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
5: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.
1: Lagi para penyiarso, tasu kontenator seragam asri kulo langkung yang salis pun makai baik dikatakan. Lansak sampai pun atur lelangan mangki kita punggal suatawes dini makai sak bibar pun adan tuhur baik dikalajengakan para pemilam pun geser lubang tetap konten ibuan asri seragam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat siang Mitra Buana, masih bersama Anda Radio Buana Asri Sragen, dan untuk selanjutnya segera bisa Anda dengarkan talkshow, dan kali ini bersama Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Mitra Buana dan pendengar setia Radio Buana Asri Sragen? Kita berjumpa kembali bersama Indah Anjani dalam acara Live Talk Show Aspirasi Sukawati. Untuk edisi hari ini, Talk Show Aspirasi Sukawati mengambil tema Mengapa Kuliah Mengambil Program Studi Teknik. Dan kali ini bersama Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Baik Mitra Buana, Anda bisa untuk menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming kita di www.lppl.buanaasrisragen.com, dan Anda juga dapat menyaksikan melalui channel YouTube kita di Buana Asri TV, serta dapat menyaksikan melalui live IG di @lppl_buanaasri. Baik, untuk kesempatan siang hari ini kita telah hadir di studio kami narasumber kita pada siang hari ini, dan kita akan menyapa terlebih dahulu sebelum kita berbincang-bincang sejenak bersama beliau. Selamat siang Bapak.
4: Selamat siang.
3: Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
3: Iya. Yeah. Kali ini narasumber kita ada Bapak Insinyur Arif Setio Nugroho STMT. Ini selaku Ketua Sekolah Tinggi Teknologi STT Warga Surakarta. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak di siang hari ini. Baik, terima kasih untuk Mitra Buana yang saat ini juga masih setia untuk menyimak acara kita di Live Talk Show Aspirasi Sukawati. Yeah. Nah, sedikit informasi untuk Anda terlebih dahulu. Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta ini merupakan perguruan tinggi teknik di Solo Baru yang dulunya memang bernama Akademi Teknologi Warga Surakarta sejak tahun 1974. Dan STT Warga ini sebagai lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Warga Surakarta.
4: Betul.
3: Nah, demikian sedikit informasi yang saya sampaikan. Dan kali ini kita menuju ke pertanyaan yang pertama saja Bapak.
4: Siap.
3: Baik. Ya Bapak, ini bisa diperkenalkan terlebih dahulu nih. Wah. Apa sih itu STT Warga Surakarta atau Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta? Dan ini fokus pendidikan yang dimiliki itu apa? Monggo.
4: Oh, siap. Ya, Mitra Buana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Izinkan saya Arif Setio Nugroho untuk memperkenalkan kampus kami. Nama kampus kami Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta, yang dulu bernama Akademi Teknik Mesin Warga 1973 izinnya, dan mulai operasionalnya 1974. Kemudian berkembang, berubah nama menjadi Akademi Teknologi Warga Surakarta setelah kita membuka dua program studi baru. Terus kemudian berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta setelah kita membuka S1 Teknik Mesin dan S1 Teknik Elektronika. Mitra Buana, tentunya kami punya visi. Visi kami adalah menjadi sekolah tinggi yang unggul di bidang teknologi dan memiliki daya saing di tingkat internasional pada tahun 2040. Kemudian misi kita, misi Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta, yaitu mempunyai tiga misi. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas, menyelenggarakan penelitian yang inovatif, menyelenggarakan dan mengembangkan jejaring kerjasama dengan masyarakat, perguruan tinggi, serta industri di tingkat nasional maupun internasional. Nah, ini visi misi kami.
3: Luar biasa.
4: Kemudian program studi apa yang ada di tempat kami? Ini sangat menarik. Jadi program studi di tempat kami ada D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Elektronika, S1 Teknik Mesin, dan S1 Teknik Elektro. Semuanya empat program studi ini terakreditasi oleh BAN dan LAM PT.
3: Jadi terdapat 4 program studi ya Pak ya, yang di STT Warga Surakarta. Baik Bapak, tadi sudah dijelaskan secara terperinci mengenai visi misi dari STT Warga sendiri. Nah, sebenarnya apa sih ya dimaksud dengan program studi teknik dan bidang apa saja sih memang yang dipelajari dalam kampus STT tersebut, Pak?
4: Jadi kampus kami itu memang spesialisasinya adalah di teknik. Kenapa teknik ya? Ini jadi menarik ya. Kenapa teknik ya? Karena teknik itu dibutuhkan di setiap pekerjaan. Jadi teknik sangat dibutuhkan. Contohnya pada saat kita pergi ke jalan, di situ kita tahu ada pengerjaan jalan, itu anak teknik. Kemudian ada maintenance kendaraan, berarti itu anak teknik lagi. Itu pekerjaan-pekerjaan yang sering kita lihat di jalan. Belum lagi di industri-industri besar, kebutuhan akan tenaga ahli profesional itu sangat sekali dibutuhkan di dunia berkembang. Indonesia termasuk adalah negara yang berkembang, tentunya banyak perusahaan yang notabene apa namanya pekerjaannya, pekerjanya adalah banyak membutuhkan tenaga-tenaga profesional teknik. Kenapa teknik mesin dan teknik elektro? Lebih fokus lagi. Karena di teknik elektronika, khususnya elektronika D3 maupun S1, program studi D3 elektronika dan S1 teknik elektro di tempat kami itu banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, karena spesialisasi kami memang di elektro, dan di tempat kami diajari beberapa mengenai mata kuliah, baik praktek maupun teorinya. Praktek, teori mendukung praktek. D3 di tempat kami, baik D3 mesin maupun elektronika, itu hampir 60% itu praktek. Kemudian teorinya mendukung itu 40%, jadi teori yang mendukung praktek. Kemudian masih ada program yaitu mereka PKL atau prakerin, wajib bagi mahasiswa, juga sesuai dengan amanah atau perintah dari undang-undang atau peraturan menteri bahwa mahasiswa wajib melakukan prakerin, sehingga mental mereka, kemudian skill mereka dapat meningkat, sehingga ketika lulus mereka dapat langsung bekerja. Nah, alhamdulillah di tempat kami tahun ini beberapa rekan kami mahasiswa, beberapa mahasiswa yang PKL kemudian langsung direkrut masuk dunia kerja. Belum wisuda sudah teken kontrak bekerja. Untuk bekerja. Nah, ini luar biasa
3: sekali Bapak ya.
4: Gitu. Kemudian di D3 teknik mesin, peluang kerjanya juga banyak. D3 maupun S1 teknik mesin di tempat kami banyak perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Kalimantan, Sumatera, bahkan kemarin yang terakhir di Freeport itu mengambil pekerja dari kami untuk bekerja di tempat mereka. Belum lagi perusahaan-perusahaan manufaktur, baik yang ada di Jababeka 1, Jababeka 2, daerah Cikarang, maupun di daerah Sidoarjo, Surabaya, dan area Surakarta juga banyak alumni kami yang bekerja di sana. Nah,
3: jadi luar lingkupnya itu tidak hanya di seluruh raya saja ya Pak? Di luar Jawa pun juga
4: bahkan
3: ya?
4: Bahkan ada yang di luar negeri. Nah, kemarin saya dapat kabar angkatan 2006 kalau tidak salah itu bekerja di Maroko. Kemudian ada lagi yang di Dubai, itu ada. Sehingga memang anak-anak kami sudah lulus kuliah bisa langsung kerja. Itu semangatnya seperti itu.
3: Karena memang teori dari 40% dan praktiknya 60% dan teorinya
4: untuk D3 karena vokasi itu mendukung praktek, sehingga akan saling ada kolaborasi. Dan di tempat kami juga diajari mengenai soft skill. Ya, ini penting. Soft skill ini penting, jadi ini sebagai pondasi bila mereka menjadi seorang pemimpin harus melangkahnya bagaimana. Nah, pelajarannya ada di soft skill.
3: Sudah ada juga. Luar biasa sekali untuk.
4: Jadi ada kurikulum yang untuk soft skill maupun hard skill. Seperti itu.
3: Ya Bapak, terima kasih. Nah, ini jadi bagi warga masyarakat Sragen maupun sekitarnya yang menyimak acara Live Talk Show kali ini, tadi lebih dijelaskan oleh Bapak Arief, sudah terperinci. Nah, mengenai teknik itu seperti apa. Nah, ternyata
4: dan
3: dari beberapa
4: yang menarik lagi, kami harus mereview kurikulum kami. Dan review kurikulum ini kami dapat masukan dari satu owner dari beberapa perusahaan, kemudian alumni kami, stakeholder, dan kami harus mencocokkan dengan perkembangan teknologi yang ada di luar, sehingga pelajaran di tempat kami tidak istilahnya ya tidak fokus, tetapi kita sudah mengacu ke pengembangan teknologi.
3: Disesuaikan, jadi memang terjalin hubungan dari para alumni yang sudah bekerja tetap bisa menarik untuk anak didik di bawahnya gitu nih Bapak ya. Nah nih Pak, kadang dari anak-anak sekarang kalau mau masuk ke teknik, biasanya berpikir ya, teknik itu kan identik dengan perhitungan atau matematika. Nah,
4: betul.
3: Ini kan kadang rumit ini, pusing ini biasanya gitu. Nah, apakah anggapan tersebut tuh benar Pak? Monggo bisa dijelaskan.
4: Bagi yang tidak paham, memang terkadang itu menjadi sesuatu yang mengganjal ketika ingin kuliah di teknik.
3: Iya, betul.
4: Tetapi bagi yang paham, jadi gini, di tempat kami itu memang kurikulum kita sudah kami siapkan. Bahwa di semester awal ini memang untuk mata kuliah dasar. Kita sudah mengarahkan ke mereka bahwa nanti yang semester 1, semester 2 ini dasar, semester 3, 4, 5 dan seterusnya ini adalah advan. Jadi mereka memang betul-betul sudah kita siapkan kurikulumnya. Memang fondasinya sudah kita siapkan. Kemudian nanti di semester akhir mereka langsung prakerin, dan setelah prakerin mereka mengerjakan tugas akhir maupun skripsi. Wisuda. Nah, syukur-syukur sebelum wisuda mereka sudah dapat pekerjaan.
3: Sudah dapat pekerjaan.
4: Tetapi tergantung dari anaknya juga, tergantung dari mahasiswa. Kalau dia aktif atau dan tidaknya itu
3: tergantung dari ya, anaknya. Yang tapi dari pihak STT sendiri sudah
4: menyiapkan segala sesuatunya,
3: dari A sampai terakhir nanti.
4: Dan jangan takut, karena yang masuk di tempat kami itu ada yang lulusan madrasah aliyah, kemudian dari SMK ada, dari SMA pun juga ada. Sehingga memang kami akan ada mata kuliah matrikulasi di awal untuk beberapa prodi untuk dasar sekali, sehingga mereka akan masuk ke semester 1 itu sudah siap betul-betul. Dan di setiap praktek akan kami ajari mengenai alat ukur, kemudian K3 di labnya masing-masing. Ini penting bagi mahasiswa kami dibekali dasar, sehingga ketika mereka praktek tidak canggung lagi dan safe.
3: Karena sudah ada itu. Dari pembelajaran pembelajaran dasar ini memang harus
4: dasar itu wajib juga, kalau pengembangan tergantung dari anaknya.
3: Nah, apa sih Pak untuk keunggulan yang dimiliki STTW Surakarta sendiri Pak dibanding dengan perguruan tinggi lainnya?
4: Untuk satu, di tempat kami visi kami jelas. Yang kemudian yang kedua, kami didukung oleh ikatan alumni yang sudah kuat sekali, namanya IAATW. Kenapa namanya IAATW tidak STTW? Karena dulunya kami namanya ATW, jadi Ikatan Alumni ATW. Seperti itu. Kemudian kami punya alumni yang kuat, kemudian kita punya jejaring kerjasama dengan beberapa perusahaan, dan ada juga perguruan tinggi di Malaysia, kita kerjasama dengan mereka. Kemudian kita juga memiliki tim penjaminan mutu, yang selalu mengkoreksi apa yang kurang dan bagaimana untuk pengembangannya. Ini penting sekali, menjamin diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Itu.
3: Jadi skill itu memang penting dan, sekali.
4: Dan jangan takut mengenai pembayaran. ini pasti larinya ke sana. Keunggulannya pasti larinya ke sana. Di tempat kami pembayaran tidak usah takut, karena kami ada program bisa dibayar satu kali, bisa dibayar beberapa kali. Ada programnya. Kemudian juga ada beasiswa yang ditawarkan. Nah, ini yang penting. Ada beasiswa bagi yang tidak mampu, beasiswa prestasi, beasiswa mitra. Jadi uang potongan untuk masuk. Kemudian beasiswa alumni ada. Jadi untuk keluarga alumni ada beasiswanya. Kemudian ada beasiswa yang berasal dari khusus untuk lulusan SMA atau SMK warga. Karena kami ada program dari yayasan, yaitu pendidikan berkelanjutan. Seperti itu.
3: Jadi dari SMP maupun SMA nanti berlanjut lagi ke STT warga. Itu ada untuk program beasiswa.
4: Ada. Seperti itu.
3: Jadi ternyata banyak sekali program beasiswa yang ada di STTP warga
4: betul,
3: kurang mampu, kemudian prestasi, terus dari alumni. Luar biasa nih bagi warga masyarakat Sragen, monggo silahkan.
4: Dan ada lagi beasiswa yang berasal dari mitra kita, jadi dari perusahaan ada, sehingga nanti kalau apa namanya ada tawaran bisa teman-teman mahasiswa untuk mengikuti beasiswa tersebut.
3: Jadi programnya sangat luar biasa sekali nih Pak.
4: Ini untuk mendukung kita semua. Dan ini baru kita dapat tadi pagi kita baru diskusi dengan Pak Kaprok di Teknik Mesin dan bagian Humas bahwa akan ada tawaran lagi dari salah satu perusahaan khusus untuk mahasiswi. Jadi mahasiswi nanti akan kita tawari untuk beasiswa perkuliahan dari salah satu perusahaan, tapi tidak saya sebutkan.
3: Oh iya,
4: perusahaan nasional ini.
3: Nasional ada juga di Cikarang, ya, Pak, ya. Ya,
4: betul. Wah, luar biasa. Karena sekali. Direkturnya adalah alumni kami.
3: Oh.
4: Nah, seperti itu. Sehingga ikatannya jelas.
3: Lebih merekat juga ya, Pak, ya.
4: Betul,
3: jadi
4: betul.
3: Memang dari beberapa alumni yang dari Sekolah Tinggi Teknologi ini sudah bisa mencapai target ya, menjadi salah satu mitra dari beberapa perusahaan dan akhirnya bisa menggandeng kembali para mahasiswa yang akan lulus itu ya Pak ya.
4: Adik tingkatnya akan digandeng sehingga mereka akan dapat sebuah apa istilahnya pengalaman kerja, terus kemudian dari pengalaman kerja ini menjadi modal mereka untuk dapat. Dan di tempat kami juga ada uji kompetensi sehingga selain ijazah yang dikeluarkan oleh kampus, kami juga kerjasama dengan Badan Penyelenggara Kompetensi, nanti ada sertifikat pendamping. Nah ini untuk cari pekerjaan lebih mudah,
3: itu ya.
4: Betul.
3: Karena
4: itu poin-poin kami.
3: Sertifikat yang memang itu bisa menilai juga ya,
4: betul,
3: Pak.
4: Betul.
3: Ya.
4: Ini mohon maaf, ini agak serang.
3: Tidak apa-apa, Pak. Nah, Pak, untuk fasilitas laboratorium sendiri, Pak, dan praktek yang tersedia untuk menunjang pembelajaran mahasiswa itu seperti fasilitas yang ada di Sekolah Tinggi Teknologi Warga, Bapak?
4: Ya, praktek di tempat kami semua. Jadi kami menyediakan tempat-tempat praktek. Contohnya lab perkakas dasar untuk mesin ya, ada lab perkakas dasar, ada perkakas lanjut, kemudian ada lab listrik, ada lab PLC, kemudian ada lab mesin konversi energi, kemudian lab material, kemudian ada lab perawatan mesin untuk alat-alat berat, kemudian juga

0: malah dapat salary. Sehingga mereka satu dapat salary, yang kedua dia mereka dapat ini apa namanya ilmu. Nah, sistemnya itu ada yang sistem blended, ada yang tidak.
1: Jadi dari beberapa mahasiswa yang ada di Sekolah Tinggi Teknologi Warga itu juga mencakup tidak hanya nasional tapi luar Jawa pun juga ada ya Pak ya?
0: Banyak mahasiswanya. Ada beberapa mahasiswa kami, ada dari Papua, ada dari Kalimantan, ada Jawa banyak. Seperti itu. Aceh juga, Sumatera ada, Padang ada kemarin. Seperti itu.
1: Iya, ya, Bapak luar biasa sekali untuk Sekolah Tinggi Teknologi. Ternyata peminatnya juga banyak ya.
0: Banyak,
1: jadi nggak usah takut untuk matematika tadi untuk
0: perhitungan. Nggak usah takut, nggak usah takut. Yang penting yakin bisa.
1: Yakin
0: karena
1: bisa.
0: Karena apa namanya kurikulum kita sudah kita tata sedemikian rupa. Dan untuk PMB di tempat kami, penerimaan mahasiswa di tempat kami, ini sistemnya adalah one day service. Sehingga kalau mas daftar, nanti tes, dinyatakan diterima, kemudian berproses. Tetapi jika kuotanya sudah penuh, ya selesai.
1: Mohon maaf.
0: Mohon maaf, nanti pindah di prodi yang lain.
1: Yang lain ya.
0: Maka cepat-cepat saja kalau ingin daftar di tempat kami.
1: Bagaimana cara mendaftarnya Pak ini?
0: Ya, silahkan buka website kami, www.pmb.sttw.ac.id. Buka itu saja, nanti bisa
1: persyaratannya sudah
0: ya, persyaratannya sudah keluar semua nanti.
1: Itu waktu 24 jam.
0: Iya, 24
1: jam. Luar biasa sekali nih. Jadi tidak terpaut waktu ya.
0: Iya.
1: Jam berapapun siap ya.
0: Karena pendaftaran kan online seperti itu. Jadi pendaftaran di rumah ataupun kalau pengen datang ke kampus, pengen lihat kondisi kampus bener enggak toh sebenarnya Pak Arief tadi yang presentasinya seperti ini bener enggak toh
1: membuktikan gitu. Pak ya
0: buktikan datang ke kampus tour lab dulu tour lab dulu ketemu dosen-dosennya komunikasi kemudian oh ternyata benar ya sudah saya mantap saya kuliah di SCTV
1: itu setiap tahun Pak.
0: Baik, betul pasti setiap
1: apakah
0: tahun.
1: Ada peningkatan Pak
0: ada.
1: Untuk itu mahasiswa barunya atau seperti apa programnya lagi?
0: Betul. Kami ada Renstra, rencana strategis per 5 tahun. Dari tahun pertama, tahun kedua, tonggak pertama, tonggak kedua, tonggak ketiga per 5 tahun itu ada target-target sehingga ada peningkatan. Kemudian kalau jumlah mahasiswanya gimana? Jumlah mahasiswa tempat kami alhamdulillah stabil karena kami batasi jumlahnya.
1: Sehingga, berapa Pak itu maksimal Pak?
0: Jadi gini, kalau D3 elektro maksimal 50. Kemudian S1 elektro maksimal 40, D3 mesin itu maksimal 120, S1 mesin maksimal 120.
1: Jadi yang minat yang banyak itu malah ke mesin ya Pak, teknik mesin ya?
0: Betul, tetapi peluang kerja, ya ini dasarnya peluang kerja, paling banyak adalah di teknik elektro. Betul. Baik D3 maupun S1 itu paling banyak sekali
1: karena
0: peminatnya.
1: Menyeluruh semua pekerjaan itu masuk.
0: Betul,
1: ya Pak ya, ya
0: karena mereka sistem kontrolnya ya. Sistem ini kalau yang mesin itu mekanik dan sebagainya seperti itu
1: betul ya Pak ya. Nah Pak ini bagaimana peran lulusan teknik sendiri Pak dalam mendukung pembangunan dan kemajuan teknologi saat ini Pak kan ada perkembangan teknologi itu seperti apa
0: tentunya kalau kita bicara teknik itu tidak lepas dari skill kemudian keinginan pribadi dan teknik itu tidak akan istilahnya tidak akan nganggur lah asalkan mau bekerja asalkan mau berusaha itu tidak akan nganggur toh kita contohnya membuat sangkar pun ini juga orang teknik menggunakan peralatan-peralatan teknik sangkar burung yang seperti itu pun menggunakan teknik juga apalagi kalau yang tingkat tinggi advance mungkin merakit kendaraan atau merakit mobil modifikasi motor modifikasi mobil itu yang bisa dikerjakan di apa namanya di rumah ya atau di kita buka bengkel di rumah. Itu juga teknik. Orang teknik. Belum lagi nanti usaha-usaha yang lainnya ada selepan beras, padi, itu juga orang teknik ya. Karena harus maintenance, perawatan yang benar bagaimana dan
1: karena
0: sebagainya.
1: Sekarang tuh apa teknologi terbaru
0: betul. Harus kita naik kendaraan paham. Pun, kita naik kendaraan pun juga itu kendaraan
1: jadi teknik
0: dari
1: ya. Luar biasa.
0: Itu kan teknik juga artinya hal-hal kecil pun itu sentuhan pasti butuh sentuhan orang teknik gitu. Dan beberapa pimpinan kita juga berasal dari teknik kan dulu.
1: Jadi itu. Memang peluangnya sangat luas sekali
0: betul,
1: ya apabila anak-anak muda sekarang itu diusahakan bisa mengambil jurusan ke teknik ya Pak ya.
0: Dan sistemnya kan piramid ya, piramid ya. Jadi kalau SMK itu kan yang bawah, itu harus naik lagi ke leader, itu kan biasanya

0: ini bagi yang belum punya pengalaman.
1: Yeah.
0: Jadi ada D3 itu levelnya di atasnya, kemudian di atasnya lagi S1. Jadi sistemnya sistem piramid. Semakin tinggi tentunya butuh pengalaman, juga pendidikan juga mempengaruhi seperti itu.
1: Nah, di dalam program teknik Pak, kadang kan ya ada yang lancar dalam memahami dari beberapa bidang tersebut.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Apakah juga ada tantangan nih Pak ya yang biasanya dihadapi mahasiswa teknik selama menjalani perkuliahan?
0: Ya, biasanya komunikasi. Komunikasi, kalau orangnya itu diam, pendiam itu biasanya ya
1: agak sulit Pak.
0: Sulit. Ya harusnya
1: jadi harus aktif,
0: ya, harus aktif, kemudian browsing-browsing, kemudian ya dia harus banyak komunikasi, ikut organisasi. Itu biasanya kalau saya melihat orang-orang yang seperti ini biasanya cepat IP-nya juga bagus, kemudian pekerjaannya juga cepat itu. Dan di tempat kami satu lagi informasi, kami buka RPL, kelas RPL.
1: Itu
0: jadi rekognisi pembelajaran lampau khusus D3 untuk ambil S1. Jadi pengakuan dari pengalaman dia kerja dan sebagainya.
1: Yang RPL itu ya.
0: Kita bisa akui.
1: Iya. Nah, jadi ini bagaimana cara untuk menumbuhkan minat generasi
0: betul,
1: agar biar dia itu bisa masuk ke dunia teknik dan juga teknologi. Ini bisakah Anda bisa memberikan sebuah tips ataupun juga makna agar mereka tuh bisa untuk menuju ke perkuliahan teknik gitu, Pak.
0: Ya, jangan takut, jangan bimbang, yakin bahwa kuliah di teknik lulus cepat kerja.
1: Karena si bos dari sekolah tinggi teknologi sendiri untuk warga Surakarta. Nah, di sini memang sekolah lulus kerja, ya Pak ya.
0: Slogan kita sekolah lulus kerja.
1: Luar biasa.
0: Iya, seperti itu.
1: Nah, Pak, ini sekali lagi jika bagi pendengar nih Pak yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta itu bagaimana caranya?
0: Bisa datang langsung ke kampus, jam kerja jam 8 sampai jam 4, atau buka website di www.pmb.sttw.ac.id. Nanti operator kami bila berkomunikasi siap 24 jam.
1: Iya Bapak. Dan yang terakhir Pak, ini Pak menjelang akhir acara kita, apa sih pesan dan motivasi Bapak ya sebagai ketua Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta kepada para siswa yang memang sedang menentukan pilihan studi lanjut nih Pak, seperti apa?
0: Pilihlah programmu. Jadi lulus SMA atau SMK, mau bekerja atau kuliah. Kalau mau kuliah, maka pilihlah program studi yang sesuai dengan kemampuanmu dan keinginanmu. Kuliah teknik, kuliah saja di Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta.
1: Warga, ini tulisnya Pak, yang
0: warga.
1: Ini Pak ya.
0: Warga.
1: Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Itulah sedikit informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Arief ya. Wah, ternyata Sekolah Tinggi Teknik ini sangat luar biasa untuk jangkauan pekerjaannya.
0: Betul.
1: Selain tadi dari anak-anak yang sudah PKL, mengikuti kegiatan PKL itu kalau sudah kinerjanya terlihat bagus langsung direkrut,
0: ya Pak ya. Jadi keunggulan kami salah satunya itu.
1: Tapi kebanyakan ini sudah itu ya Pak, terbukti ya Pak ya untuk setiap mahasiswa ya, kebanyakan yang dari STT itu sudah bekerja semua Pak.
0: Tergantung dari anaknya. Nah, ada yang pengen berwira swasta, ada yang pengen kuliah lagi, yang D3 pengen S1, ada juga yang pengen masuk ke perusahaan, kemudian ada yang sebagian itu masih suka yang bekerja yang tidak terikat, baik mau ikut orang ataupun sendiri. Jadi mereka seperti accidental box gitu.
1: Jadi
0: pengen kerja seperti itu.
1: Jadi
0: tapi ada
1: anak.
0: Tergantung lagi
1: mahasiswa.
0: Walaupun kami sudah nyiapkan, kami informasi dari di tempat kami itu ada CDC. CDC itu adalah tempat informasi mengenai kerjasama lowongan pekerjaan dari beberapa perusahaan yang nyurati ke kami. Suratnya sudah spesifik, jadi kami membutuhkan tenaga ahli dari alumni Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta.
1: Kalau itu sudah mendapatkan seperti itu Pak, nanti dari pihak STT-nya Warga Surakarta sendiri itu nanti yang memilih itu mahasiswanya yang bisa dimasukkan.
0: Kami share karena kami juga punya tempat informasinya, kami share, kemudian mereka daftar, kemudian seleksi dari perusahaan. Tetap ada seleksi tapi dari perusahaan langsung.
1: Jadi di sekolah tinggi teknologi itu sudah ada ya setiap satu firmasi itu untuk lowongan pekerjaan apa sih yang ada
0: betul,
1: ya selalu nge-share terus.
0: Kami ya, informasikan terus seperti itu. Jadi komunikasi terus, Pak. Ya, kembali lagi ke mahasiswa dan alumni.
1: Iya, kalau aktif ya bisa jalan ya,
0: betul,
1: Pak ya, langsung
0: betul,
1: bekerja ya,
0: betul,
1: Pak
0: betul,
1: ya.
0: Betul,
1: wah,
0: betul.
1: Luar biasa sekali untuk Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta.
0: Terima kasih,
1: ya, Pak. Semoga
0: kasih.
1: Semakin tambah sukses ya.
0: Amin, amin.
1: Kemudian untuk mahasiswa lebih bertambah lagi.
0: Betul.
1: Siapa tahu nanti yang buka cabang lagi, Pak.
0: Karena
1: kan tadi ada batasan maksimal,
0: betul,
1: Pak.
0: Betul,
1: setelah
0: betul.
1: Mendengarkan siaran kita ini kan, wah, ternyata gini ya, teknik lebih enak ya. Nah, kok ada batasan? Nah, siapa tahu nanti bisa lebih berkembang
0: betul,
1: lagi,
0: betul,
1: gitu
0: betul.
1: Ya, Pak
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Baik, Bapak, terima kasih sekali atas waktunya. Gak terasa ya, Pak ya, 30 menit kebersamaan kita.
0: Iya, cepat sekali.
1: Nanti di lagi kesempatan bisa kita sambung lagi, Pak.
0: Siap.
1: Biar warga masyarakat Sragen dan sekitarnya itu bisa mendengarkan ya.
0: Betul,
1: wah,
0: betul,
1: ternyata
0: betul.
1: Penting ya, jurusan teknologi untuk teknik ini
0: betul.
1: Seperti itu ya, Bapak
0: betul.
1: Ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Ada Bapak Insinyur Arief Setyo Nugroho STMT yang sudah berkenan hadir di studio kami, Bapak.
0: Terima kasih.
1: Baik, Mitra Buana, semoga wawasan ini dapat membantu para pelajar dan juga orang tua dalam menentukan pilihan pendidikan yang tepat, ini khususnya di bidang teknik. Dan Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta ini pilihan tepat untuk Anda yang ingin kuliah di jurusan teknik. STT Warga atau Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Kuliah, lulus, dan kerja. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita pada siang hari ini. Cukup menarik sekali, Pak ya, untuk kehadiran kita. Dan demikian untuk Live Talk Show Aspirasi Sekowati dengan tema Mengapa Kuliah Mengambil Program Studi Teknik bersama Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Akhir kata, saya Indah Anjani mengucapkan terima kasih. Semoga dengan kegiatan pada siang hari ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas untuk kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa untuk edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Eh Tari, beneran kamu gak pingin kuliah?
3: Sebenarnya mau sih kak, tapi sayang.
2: Sayang kenapa?
3: Nanti kalau lulus kuliah malah jadi nganggur. Gimana? Kan sayang duitnya.
2: Makanya, kamu jangan asal daftar kuliah. Nih, kakak kasih tahu. Kamu daftar aja di Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Itu si Amel, alumni STTW, lulus kuliah, terbukti langsung dapat kerja.
3: Beneran, Kak. Kalau gitu, besok anterin aku daftar di STTW ya, Kak. Biar lulus kuliah, langsung dapat kerja kayak Kak Amel.
4: Lulus kuliah kok nganggur? Gak ada cerita deh kalau kuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Perguruan Tinggi Teknik yang sebelumnya bernama ATW ini telah beroperasi sejak 1974. Para alumni langsung terserap di dunia kerja berkat jaringan alumni dan Career Developer Center. Jadi tenang, kuliah teknik gak bakalan nganggur. Makanya, yuk kuliah aja di Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Semua program studinya sudah terakreditasi. Ada Prodi D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Elektronika, S1 Teknik Mesin, dan S1 Teknik Elektro. Juga membuka kelas RPL, transfer S1 Teknik Mesin. Daftar ke STTW sekarang juga. Pendaftaran bisa lewat jalur reguler, jalur beasiswa, prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa internal, keluarga alumni, sekolah mitra, afirmasi, KIP kuliah, maupun beasiswa anak pegawai. Dapatkan beasiswa potongan uang masuk hingga 4 juta rupiah. Pendaftaran online, klik pmb.sttw.ac.id, WhatsApp di 0851-8643-0700 atau datang langsung ke kampus STTW Jalan Raya Solobagi, Kilometer 2, Kuarasan, Grogol, Sukoharjo.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
6: Nelayan of Java Manor.

0: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bogak.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari ini Selasa 2 Juni, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku direktur utama PT Maktur.
2: Sejauh ini kan Indonesia ini autopilot di 3 subsektor ya sebetulnya, kuliner, fashion, kriya.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penjadwalan untuk memeriksa pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. LPPR RI menandatangani nota kesepahaman dengan Gecrafts untuk memperkuat kolaborasi dalam menyuarakan dan mengembangkan ekonomi kreatif nasional. BPS mencatat terjadi kenaikan inflasi di bulan Mei 2026 dipicu komoditas cabai merah. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah melakukan penjadwalan untuk memeriksa pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur, Fuad Hasan Mashhur. Fuad akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Menak Yakut Holil Koumas. Chairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku direktur.
3: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur, yaitu Fuad Hasan Mashhur, di mana Fuad Hasan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang telah menjerat mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan Fuad Hasan untuk kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Apalagi pemeriksaan ini dilakukan setelah penyelenggaraan ibadah haji 2026.
1: Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Hari ini Selasa 2 Juni, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku direktur utama PT Maktur. Adapun penjadwalan pemeriksaan terhadap saksi hari ini dilakukan pasca rangkaian penyelenggaraan ibadah haji usai, sehingga saksi diharapkan bisa memenuhi panggilan tersebut.
3: Sementara itu, memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus menggali keterangan dan juga alat bukti untuk bisa menetapkan Fuad Hasan Mashhur menjadi tersangka.
4: Ya, untuk saudara F ya, petinggi dari Maktur saat ini yang bersangkutan itu sebagai saksi ya, keterangan-keterangan. Jadi kita memang masih mengumpulkan bukti-buktinya gitu ya. Jadi setiap bukti yang mengarah kepada seseorang nanti akan dikumpulkan dan kita akan mengkaji. Jadi sampai dengan hari ini gitu ya, kelengkapan atau kecukupan alat buktinya belum cukup yang bersangkutan untuk dinaikkan menjadi tersangka.
3: Tak hanya Fuad yang diperiksa, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yakut Kolil Komas. Yakut bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Dalam perkara ini memang KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, termasuk Yakut Kolil Komas dan mantan staf khususnya Isfah Abdul Aziz dan juga Ismail Adam. Dan tersangka lainnya adalah Asrul Aziz Taba yang menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Kesturi sekaligus Komisaris PT Raudhoh Eksati Utama. KPK mengusut perkara ini menggunakan konstruksi kerugian negara. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, dugaan korupsi kuota haji untuk tahun penyelenggaraan 2023-2024 menyebabkan kerugian negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: LPPR RI menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Gecrafts atau Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional untuk memperkuat kolaborasi dalam menyuarakan dan mengembangkan ekonomi kreatif nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
5: Ya, kita berharap dengan adanya kolaborasi ini, subsektor lain yang belum terpublish secara
6: official. LPPR RI resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Gecrafts atau Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional pada hari ini. Dalam keterangannya, Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan Kerjasama ini menjadi momentum terbaik untuk memperkuat kolaborasi dalam menyuarakan kreativitas Nusantara melalui jaringan siaran RRI. Menurutnya, RRI memiliki tanggung jawab untuk mendukung visi pemerintah dalam penguatan sektor kreatif. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
7: Saya kira kita punya ruang yang lebar, saya kira bisa kita manfaatkan nanti tergantung apa proses yang kita lakukan bersama Kekraf ini ya. Jadi mungkin karena kita punya, tadi sudah kita sampaikan, kita punya station-station, ada 100 station ya. Jadi, dan kita juga multi-platform, dan Kekraf juga punya perangkat-perangkat di daerah. Jadi teman-teman di daerah juga bisa langsung berpartisipasi ya, untuk membantu menguatkan disiplinasi.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gecrafts Kawendra Lukistian menegaskan pentingnya kolaborasi dengan media dalam memperluas jangkauan ekonomi kreatif. Ia menyebut kerjasama dengan RRI akan membuka peluang besar bagi para pelaku kreatif di berbagai daerah. Kawendra juga menyatakan bahwa Gecrafts telah hadir di banyak wilayah di Indonesia. Hal ini memungkinkan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif secara lebih luas.
5: Sejauh ini kan Indonesia ini autopilot di tiga subsektor ya sebetulnya, kuliner, fashion, kriya. Ya kita berharap dengan adanya kolaborasi ini, subsektor lain yang belum terpublish secara optimal, masyarakat belum tahu secara maksimal, itu lebih banyak lagi nanti subsektor lain yang bisa.
6: Kedua pihak menyepakati bahwa kerjasama ini dapat memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendorong pelaku ekonomi kreatif. Dengan demikian, sektor ekraf dapat berkembang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPS mencatat terjadi kenaikan inflasi di bulan Mei 2026 dipicu komoditas cabai merah. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya. Magdalena.
8: Badan Pusat Statistik atau BPS hari ini merilis sejumlah data statistik ekonomi Indonesia terbaru, di antaranya data laju inflasi Indonesia untuk bulan Mei 2026 yang mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan. Secara bulanan, inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28%, naik dari 0,13% pada bulan April. Secara tahunan, inflasi sebesar 3,08%, meningkat dari 2,42% pada April 2026. Dan secara tahun kalender, inflasi dari Januari hingga Mei 2026 tercatat sebesar 1,35%. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangan pers di gedung BPS Jakarta hari ini menjelaskan, secara bulanan inflasi pada Mei 2026 disebabkan oleh inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Komoditas penyumbang inflasi untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah cabai merah yang mencatatkan andil inflasi tertinggi sebesar 0,08%.
9: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,39%. Dan memberikan andil inflasi sebesar 0,12%. Kemudian komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini adalah yang pertama, cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,08%. Kemudian minyak goreng dan bawang merah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,04%. Kemudian tomat dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Dan beras dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi adalah bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Kemudian bensin dan tarif angkutan udara dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02%.
8: Sementara itu, ada komoditas yang justru mengalami deflasi atau penurunan harga di bulan Mei 2026, yaitu komoditas telur ayam ras dan emas perhiasan. BPS juga mencatat pada Mei 2026 sebanyak 31 provinsi di Indonesia mengalami inflasi dan 7 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Maluku sebesar 0,93%, sedangkan deflasi terdalam terjadi di Gorontalo sebesar minus 0,96%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan melanda Aceh Barat sejak 2 hari terakhir. Lebih dari 10 hektar lahan gambut terbakar akibat cuaca terik yang memicu persebaran titik api. Laporan disampaikan Anwar Yunus dari RRI Melabo.
10: Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda sejumlah titik di wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan luas telah mencapai lebih dari 10 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehendiansyah menyampaikan, karhutla dilaporkan mulai terjadi di Aceh Barat sejak 30 Mei 2026. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga terus meluas. Karhutla terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Gampung Berawang dan Gampung Kuta Padang Layung hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah lebih 10 hektar. Teku Ronald menyebut bahwa titik persebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar. Kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas, membakar ilalang kering dan bahkan ilalang muda di lahan gambut.
11: Kita melihat memang kondisi cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang, ini juga memastikan proses pemadaman juga akan lebih sulit karena wilayah yang terdampak hari ini itu di wilayah gambut, di mana api angin yang kencang juga akan menyebabkan semakin membara. Di untuk saat ini kita dapatkan laporan juga ada wilayah lain di luar Kecamatan Bubon ini yang terdampak, yaitu di Kecamatan Jompalawan, itu di Desa Lapang.
10: Sementara itu, Sopian Kecik Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon menyampaikan bahwa tak menduga api begitu cepat merambat. Padahal pada minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan yang terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang saat cuaca panas muncul kembali dan bahkan meluas.
12: Pak Kecik tahu kenapa bisa terbakar ini?
13: Ya, saya nggak tahu, karena nggak pernah masuk.
12: Ini lahan yang terbakar punya masyarakat atau?
13: Punya masyarakat.
12: Bukan lahan sawit nih Pak ya?
13: Lahan sawit, ada sawit. Memang lahan sawit semua lahan ini. Sawit. Tapi ini kan belum ada sawit, yang sudah ada sawit.
10: Dalam operasi pemadaman karhutla di wilayah hukum Polres Aceh Barat ini, tim dipimpin langsung oleh Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo yang langsung datang ke lokasi membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD terlihat bahu-membahu bersama BPBD melakukan pemadaman api. Reporter RRI Melabuh Anwar Yunus melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh melepas jemaah haji yang akan kembali ke tanah air. Selengkapnya dilaporkan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, mendoakan jemaah haji Indonesia menjadi jemaah yang mabrur dan meningkatkan kesolehannya ketika tiba di tanah air. Wamen berharap sampai ke tanah air tetap sehat dan Wamen Haji atas nama pemerintah dan Presiden Prabowo memohon maaf kepada jemaah haji Indonesia karena dalam penyelenggaraan haji tahun 2026 ini memiliki banyak kekurangan. Berikut keterangan dari Wamen Haji Dhanil Anzar.
16: Bapak Haji, Ibu-ibu Haja, Toib Khair. Mudah-mudahan semuanya nanti kembali ke tanah air. Ini jamaah haji Kepri, kemudian mana lagi, dan sekitarnya semuanya bisa jadi haji yang mabrur dan hajah yang mabruroh, sampai ke kediaman tetap sehat walafiat.
15: Dan pendengar, pemulangan jamaah haji dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita berpindah ke Surabaya. Diperkirakan seluruh jemaah haji kota dan kabupaten Pasuruan akan tiba di tanah air besok pagi pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Emil Akbar dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya. Emil Akbar.
17: Diperkirakan seluruh jamaah haji baik kota maupun kabupaten Pasuruan baru akan tiba di tanah air esok pagi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian barat. Ini saya dapatkan langsung dari sambungan seluler Kepala Kantor Kementerian Agama, maksud kami Kepala Kantor Kementerian Urusan Haji dan Umroh Kabupaten dan juga Kota Pasuruan, yakni Gus Anies Mahdi, bahwasanya memang untuk rombongan khusus Kota Pasuruan semuanya utuh jumlahnya dari pemberangkatan sampai dengan pemulangan semuanya 378. Tetapi memang untuk jemaah Kabupaten Pasuruan ada 4 jemaah yang memang beberapa waktu yang lalu meninggal dunia, sehingga memang dari pemerintah Kabupaten Pasuruan ikut berbela sungkawa yang sampai dengan Sukoharjo. Sementara itu untuk jamaah Kabupaten Pasuruan saat ini

0: Sementara untuk kondisi keseluruhan dari para jamaah baik Kota maupun Kabupaten Pasuruan, semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit, meskipun ada beberapa lansia atau lanjut usia yang memang harus menggunakan kursi roda, tapi semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Mi'abar, Tuhiga, di terus mendarat.
1: Beralih ke laporan dari Jakarta, sebanyak 2 kloter jemaah haji Indonesia asal Provinsi DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Selengkapnya disampaikan Setio Agung dari RRI Jakarta. Setio Agung.
2: Ya, terima kasih Hana. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dari informasi yang kami terima, yaitu yang telah diverifikasi oleh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 2 kloter jemaah haji Indonesia, yaitu JKG 1 dan JKG 2, telah tiba di tanah air. Hingga pukul 6 pagi tadi, petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah menyelesaikan seluruh proses pemulangan 2 kloter tersebut. Kloter JKG 1 dari Jakarta Timur mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin malam dan tiba di Asrama Haji Pondok Gede Selasa dini hari tadi. Kloter ini membawa 391 jemaah termasuk 4 petugas. Sementara itu, kloter JKG 2 dari Jakarta Selatan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Selasa dini hari tadi dan tiba di asrama sekitar pukul 3 pagi. Kloter ini membawa 444 jemaah termasuk 4 petugas. Jadi total hari ini sudah ada 835 jemaah haji asal DKI Jakarta yang telah tiba di tanah air. Saat ditemui di Media Center PPIH Pusat Jakarta Timur hari ini, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Asgaf mengatakan proses kepulangan jemaah haji tahun ini dirancang lebih cepat dan efisien melalui skema layanan terpadu di bandara, termasuk pembaruan alur penjemputan yang lebih dekat dan mudah diakses.
3: Jadi penyesuaian ini memang kami lakukan untuk bisa mempermudah mobilitas jemaah, kemudian juga lebih meminimalisir, mengurangi kelelahan jemaah, dan juga memastikan bahwa setiap jemaah dapat melanjutkan perjalanan pulang dengan lebih nyaman.
2: Ya, pendengar, dari bandara, jemaah haji langsung dibawa ke Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dalam hal ini menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk memudahkan proses distribusi koper dan air zam-zam. Setiap jemaah menerima satu galon air zam-zam berisi 5 liter yang dibagikan sesuai dengan urutan nomor bus. Seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede disiagakan selama proses pemulangan, termasuk petugas kesehatan dan poliklinik. Kloter berikutnya, kloter JKG 3 asal Jakarta Barat, akan dijadwalkan tiba pada Rabu besok dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, pemulangan jenazah korban kecelakaan kapal di perairan barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia akan dilakukan setelah didapati hasil pemeriksaan DNA. Diketahui kecelakaan kapal yang mengangkut sebanyak 37 WNI ini terjadi pada Senin 11 Mei, menyebabkan 16 orang di antaranya tewas. Sebelumnya pada Jumat 29 Mei, Kemlu RI dalam pernyataannya mengatakan jumlah korban tewas didapati berdasarkan koordinasi dengan Rumah Sakit Teluk Intan. Sedangkan, guna mempercepat proses identifikasi, KBRI Kuala Lumpur bekerjasama dengan Polri melakukan penelusuran keluarga korban. Beralih ke informasi olahraga, Turnamen Bulu Tangkis Indonesia Open 2026 hari pertama sedang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta sejak pagi tadi. Bagaimana update terkininya di lapangan? Reporter kami Nurdiansyah Krisna melaporkan. Nurdiansyah.
5: Ya, terima kasih Hana. Pendengar, saat ini saya berada di Istora Senayan Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Turnamen berlevel Super 1000 ini kembali hadir untuk memeriahkan Istora sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Indonesia Open tahun ini menghadirkan tidak hanya penampilan apik dari 248 pebulu tangkis dunia, tapi juga hiburan musik dan game yang dapat dinikmati secara gratis, serta stand UMKM yang masyarakat bisa coba di sekitaran halaman Istora GBK. Nah pendengar, pada hari pertama ini, tuan rumah Indonesia menurunkan 11 wakil terbaik yang sudah dan akan bermain di babak 32 besar hingga malam nanti. Setidaknya, sejak pagi tadi,

Ganda campuran Adnan Maulana, Indah Cahya Sari Jamil menjadi wakil Indonesia pertama yang bermain dan melangkah ke babak 16 besar. Keduanya sukses mengalahkan wakil Prancis Julian Mayo, Lea Palermo dalam rubber game yang berlangsung selama 57 menit dengan skor akhir 14-21, 21-19, dan 21-11. Sementara ganda campuran Dejan Ferdinandsyah, Benandin Anindiawardana kalah dari wakil Tiongkok Cheng Xing Sang Chi secara straight set 10-21 dan 9-21. Saat ini pendengar tengah berlangsung pertandingan tunggal putra antara Jonathan Christie menghadapi Jia Heng Jason Teh dari Singapura. Pertandingan berjalan cukup sengit, di mana awalnya Jonathan Christie atau Jojo memimpin pada awal pertandingan. Namun Jason Teh mampu menyusul dan merebut interval. Kendati demikian, Jojo mampu kembali memimpin dengan mencetak setidaknya 8 poin secara beruntun. Dan saat ini pendengar tengah berada dalam match point di mana Jojo memimpin dengan skor sementara 20-17. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan langsung jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Atau Anda juga dapat langsung hadir ke Istora Senayan Jakarta, membeli tiket dengan harga tertinggi di hari pertama Rp150.000 untuk kategori 1 dan terhemat Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Serakan. Bersama satu yang hadir di kesempatan siang hari ini, yang tentunya siap menemani suasana siang Anda dengan rangkaian tembang-tembang yang tersyahdu, termerdu, termanis, terromantis, yang mudah-mudahan bisa memberikan suasana siang Anda kali ini lebih menyenangkan. Di suasana yang terasa cuaca panas bisa memberikan kesejukan juga. Nah, dan seperti yang telah kita nikmati tembang pertama, Seberkas Sinar dari Nega Ardila. Kita buka langsung untuk yang mau bergabung. Selamat siang, Gua Nasri, silahkan. Ya, selamat siang Pak Pono, silahkan monggo.
1: Bila nanti tiba gigi batu, itu akan beli anu mas. Bila kecil batu sebaiknya naik bis patas. Ya, bila masih kebagian waktu, nanti minta diputarkan Melati dari Tapal Batang.
0: Oh iya.
1: Ya, salamnya untuk semua saja tanpa kecuali. Ya, semuanya selamat menikmati lagu SBA dengan teriring ucapan. Gitu mas, apa itu anak ngelebak sudah disayurkan. SBA gelombang yang menggiurkan. Sebetulnya pergi ke Balikpapan, ternyata kok mengaku anu pergi ke Cibatu. Sebetulnya tuh makan habis 8, tetapi kok mengaku katanya hanya makan 1.
0: Terima kasih juga. Buat Pak Pono Stel Cipto yang udah gabung di sini ya, untuk lagunya Melati di Tapal Batas. Baik, untuk yang berikutnya lagi, selamat siang Mas Dwi dari Mama Fajar, request lagunya dari Ratih Purwasih Mas. Lagunya apa aja dari Ratih Purwasih? Salamnya buat pendengar Buana Asri semuanya. Selamat siang buat Mas Dima, kasih tugas yuk gerengnya. Makasih ya buat Mama Fajar ya, untuk lagunya nanti dari Ratih Purwasih ya. Oke, ditunggu nanti. Terus yang berikutnya lagi ada dari siapa ini? Kita buka langsung ya. Oke, yang udah gabung di sini dari Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran, request lagunya nanti Jangan Sakiti Hatinya dari Is Gianto. Terkirim salam buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali, buat Mas Dwinya mentugas dan yuk gereng ya. Makasih juga nih ya buat Bapak Emita ya, yang udah bergabung juga ya. Untuk lagunya nanti Jangan Sakiti Hatinya. Oke ya, ditunggu nanti. Ini koleksi dari Is Gianto. Oke ya, kita siapkan juga untuk lagunya. Terus yang berikutnya kita kembali siapkan untuk lagu yang udah siap tersaji. Dan yang mana untuk lagunya yang kita bakal hadirkan? Dan oh ya, sekalian saya baca. RBA Seragen, saluran informasi terkini The Land of Java Men, Simfoni Kenangan, request Hell to the World dari Michael Jackson. Teruntuk Mas Dwi, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas. Salam bahagia. Makasih ya. Oke, buat Pak Mul ya yang udah gabung di sini. Lagunya nanti ditunggu dari Michael Jackson ya. Oke. Dan kita siapkan langsung ya untuk lagunya. Di antaranya nanti ada Melati di Tapal Batas untuk Pak Pono, kemudian buat Mama Fajar nanti Ratih Purwasih Hitam Putih Fotomu kita hadirkan dan kita nikmati.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng Toko Abritani, Ngajeng Pasar Palgaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakitulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, saktelak panjenengan.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Metro Buana lanjut ya, masih di gelaran Simfoni Kenangan, masih bersama Sadwi yang sadarkan untuk Anda ya. Dan lanjut lagi, silakan yang mau bergabung SMS via 08213395097 dan telepon 0271890799. Dan untuk yang berikutnya ya, kita siapkan lagi untuk lagu, diantaranya nanti ada Jangan Sakiti Hatinya, kemudian Michael Jackson dengan Heal the World ya. Dua tembang yang kita bakal hadirkan yang segera tersaji, yang satu nekan ini ya, buat yang tadi request lagunya. Tapi sebelumnya saya baca dulu untuk kali ini yang udah gabung juga ya. Iya, The Land of Java Man dari Mas Diat, request Jangan Main Api dari Kang Fauzi, lagunya salam buat Bunda Natali, Mbak Wer, Mbak Rus Anjar ini, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino yang Pono, Bapak RT, Ayah Topan, makasih yuk kerennya. Makasih buat Mas Diat ya. Terus yang berikutnya lagi, The Land of Java Man dari Bapak Jasmino, request Jerat-Jerat Cinta dari Trilly Bell, lagunya salam buat Mbak WR, Mbak Rus, Bunda Natali, Bunda Fatima yang Pono. Makasih Mas Dwi, yuk kereng ya, makasih juga ya. Kemudian yang berikutnya juga ada tembang yang udah kita siapin. Nah, dan untuk tembang yang bakal tersaji, Jangan Sakiti Hatinya, kemudian juga Michael Jackson yang nanti kita bakal sajikan. Dan langsung aja ya, kita hadirkan dulu untuk lagunya, tetap di Buana.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen
2: Edukatif. Inilah Berita Indonesia Live selengkapnya edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Aldo Herlambang. Ya baik pendengar LPPL Indonesia, kita awali Berita Indonesia Live dari Sumatera Barat. Penyematan PIN oleh Wali Kota tanda tugas Paskibra 2025 Kota Sawahlunto selesai. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yuni Oktrianti, reporter Sawahlunto FM, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Yuni, silakan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Wali Kota Sawahlunto Rianda Putra menyematkan PIN Purna Pasukan Pengibar Bendera Paskibra kepada jajaran Paskibra Kota Sawahlunto tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi penghargaan dan pelepasan resmi setelah menyelesaikan masa tugasnya. Penyematan PIN ini dilakukan setelah selesai pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lingkup Kota Sawahlunto, Senin 1 Juni 2026 di lapangan bola kaki Kota Sawahlunto. Wali Kota Sawahlunto menyampaikan apresiasi atas dedikasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan para anggota Paskibra selama menjalankan tugas sebagai bagian dari generasi muda yang berkontribusi dalam kegiatan kenegaraan dan pembinaan karakter kebangsaan. Dalam arahannya, Wali Kota menekankan agar seluruh nilai positif yang diperoleh selama mengikuti Paskibra tidak berhenti ketika masa tugas berakhir, melainkan menjadi karakter yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kedisiplinan, semangat persatuan, kepemimpinan, dan kemampuan bekerja sama merupakan modal penting dalam membentuk generasi yang tangguh dan berdaya saing. Wali Kota juga mengajak para purna Paskibra untuk membawa nilai-nilai tersebut ke lingkungan pendidikan maupun kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat menjadi teladan positif bagi teman sebaya dan lingkungan sekitarnya. Pemerintah Kota Sawahlunto berharap para purna Paskibra dapat terus mengembangkan kapasitas diri dan menjaga semangat pengabdian kepada bangsa serta negara, sekaligus berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan daerah dan kemajuan masyarakat. Pendengar, demikian laporan dari LPPL Sawahlunto FM Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Yuni Oktrianti melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Ya baik, terima kasih Yuni Oktrianti, reporter Sawahlunto FM Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Sekarang kita menuju ke Kalimantan Selatan. Hari Lahir Pancasila 2026, Bupati Talang Laut tegaskan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Mariska, reporter Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Silakan.
4: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Tanah Laut Haji Rahmat Trianto menegaskan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai landasan memperkuat persatuan bangsa dan membangun karakter generasi penerus. Hal tersebut disampaikan usai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang dihadiri Wakil Bupati Haji Muhammad Zazuli, jajaran Forkopimda di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut, aparatur sipil negara, para pelajar, serta perwakilan masyarakat di halaman kantor Bupati Kabupaten Tanah Laut pada Senin 1 Juni 2026. Dalam keterangannya, Bupati Rahmat menyampaikan bahwa keterlibatan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan pada peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan bagian dari upaya menanamkan dan memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sejak dini. Menurutnya, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai materi pembelajaran, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Pada upacara tersebut, Bupati Rahmat menyampaikan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam pidato tersebut ditegaskan bahwa Pancasila merupakan bintang penuntun sekaligus jangkar moral bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global, serta menjadi dasar dalam mewujudkan persatuan, keadilan, dan perdamaian dunia. Selain itu, seluruh elemen bangsa diajak untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup melalui penguatan nilai gotong royong, toleransi, keadilan sosial, serta semangat pemersatuan dalam setiap aspek kehidupan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan sekaligus memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. LPPL Radio Tuntung Pandang FM, Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Ya baik, terima kasih Nur Mariska dari reporter Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Ya, pendengar LPPL Indonesia, respon cepat keluhan warga perbaikan jalan Randu Blatung Cepu masuk tahap lelang. Selengkapnya akan disampaikan oleh Sita, reporter dari Jateng Radio Provinsi Jawa Tengah. Sita, silakan.
5: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan perbaikan Jalan Raya Randu Blatung Cepu di Kabupaten Blora segera direalisasikan. Pekerjaan infrastruktur yang dianggarkan sebesar 5,276 miliar pada tahun 2026 ini telah resmi memasuki tahapan lelang. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut diprioritaskan untuk menangani kerusakan berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung. Menindaklanjuti arahan Gubernur Ahmad Lutfi, pihak dinas juga tengah mengevaluasi ulang desain teknis agar panjang jalan yang diperbaiki dapat dioptimalkan kembali. Sebagai langkah percepatan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara konsisten telah menggelontorkan anggaran sebesar 45,86 miliar selama periode 2025-2026 untuk membenahi jalan provinsi sepanjang 101,5 km di Kabupaten Blora. Tak hanya bersumber dari APBD, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga bergerak aktif mengawal usulan bantuan pendanaan sebesar 46,6 miliar melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk penanganan ruas Singgat Doplang Cepu. Gubernur Jawa Tengah menegaskan bahwa setiap keluhan masyarakat di media sosial harus direspon dengan cepat dan dijadikan bahan evaluasi. Gubernur juga menginstruksikan agar seluruh proyek infrastruktur juga dikerjakan secara profesional dan mengutamakan kualitas demi mewujudkan konektivitas wilayah yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Demikian yang bisa saya laporkan dari Studio Jateng Radio untuk Berita Indonesia Live.
2: Ya baik, terima kasih Sita, reporter dari Jateng Radio Provinsi Jawa Tengah. Tegal Book Party, oase literasi di tengah gempuran konten digital. Selengkapnya akan kita dengarkan Persada ID Talks bersama Sofia dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Silakan.
6: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
7: 99.3 Radio Slawi FM, kian inspiratif dan dekat di hati. Halo, selamat siang pendengar. Sofia kembali hadir menyapa kawan radio, mengenal lebih jauh apa itu Tegal Book Party. Ya, dan siang hari ini Sofia sudah terhubung dengan salah satu narasumber yang luar biasa, masih muda, memiliki kegiatan yang sangat aktif dan semangat sekali. Ada Mbak Nabila Silviana, koordinator Tegal Book Party. Baik, sudah terhubung langsung. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nabila. Oke, Mbak Nia, apa kabar? Sehat hari ini?
8: Alhamdulillah, hari ini sehat, Kak.
7: Kita temanya hari ini adalah mengenal lebih jauh apa itu Tegal Book Party. Book saja sudah identik dengan ya buku gitu ya. Book itu kan bahasa Inggris buku gitu ya, book party. Mbak Nabila, bisa dijelaskan itu apa Tegal Book Party, terus bagaimana sih terbentuknya dari sebuah komunitas Tegal Book Party ini? Silakan Mbak Nabila.
8: Oke, terima kasih Kak kesempatannya. Jadi Tegal Book Party ini kita komunitas literasi. Sebenarnya di awal itu kita membuat komunitas ini karena sama-sama membaca buku. Kemudian di awal-awal Tegal Book Party ini ada Reels viral Kak di Instagram. Namanya Indonesia Book Party. Jadi teman-teman dari Tegal ini kayaknya FOMO nih. Kalau Jakarta Book Party bisa, kenapa di Tegal Book Party nggak bisa? Nah, gitu. Kita langsung reach out ke teman-teman Indonesia Book Party. Ternyata di ACC dari merekanya. Kemudian, boleh Tegal Book Party kita membuat komunitas buku di Tegal, dibolehkan. lalu dibuat segala skemanya dan lain sebagainya. Akhirnya tanggal 27 Februari teman-teman Tegal Party melakukan jet pertamanya, yaitu di alun-alun Hanggawana Slawi kalau nggak salah.
7: Oke, berarti awal terbentuk tadi kalau di Jakarta bisa, kenapa kita yang di daerah nggak bisa gitu ya Mbak ya? Kalau sekarang ini Mbak, kalau boleh tahu nih, kalau yang di Tegal apakah tujuannya sama yang dengan ada yang di Kota Tegal Mbak?
8: Kita sebenarnya ya sama, mewadahi teman-teman yang suka baca ini buat sharing, buat baca buku bersama, buat baca buku. Tapi kita tempatnya itu di ruang terbuka kayak gitu, misalkan di Sanja atau alun-alun Hanggawana, alun-alun Kota Tegal, perpustakaan Kota Tegal, Kabupaten Tegal, kayak gitu. Toh dari hal itu kita kan sebenarnya membernya juga gak banyak-banyak banget kak. Tapi karena kita tempatnya terbuka, kita dilihat oleh masyarakat ini sebenarnya kegiatan ngapain sih baca buku kok di tengah lapangan, baca buku kok di tengah rumput gitu, misalnya kayak apa kayak gitu. Tapi dengan hal itu ternyata banyak orang yang kepo juga, ternyata seru loh melakukan kegiatan seperti ini di kegiatan hari Minggu. Biasanya kita weekend ya, Sabtu Minggu, orang-orang liburan, kita bisa mengisi waktu liburan kita nggak cuma gabut di rumah atau scrolling handphone, kita bisa baca buku di tengah lapangan, tengah-tengah hutan kota misalkan, atau di pinggiran di Sanja kayak gitu. Jadi orang-orang tuh jadi tertarik kok, membaca itu menyenangkan, apalagi di saat hari-hari libur seperti itu, apalagi di suasananya yang menyenangkan, teman-temannya juga menyenangkan kayak.
7: Oke, Mbak Nabila, satu pertanyaan terakhir, tapi langsung tiga ini Mbak. Bagaimana masyarakat kalau misalkan pengen gabung, mereka daftarnya kemana ya? Kemudian harapan ke depan untuk Tegal Book Party dan pesan untuk masyarakat.
8: Cara untuk gabung buat teman-teman masyarakat ya, khususnya teman-teman kalau melek digital, kita di Tegal Book Party, gabung aja di Tegal Book Party, reach out aja DM-nya. Kak, saya mau gabung, nanti kita masukin ke grup WA. Nah, dari grup WhatsApp itu kita biasanya ngasihin semua info-info terkait kegiatan Tegal Book Party, bisa jadi dari bulan di bulan April, Mei, Juni mungkin kita akan kasih kalender eventnya kita sebagai Tegal Book Party di situ. Saya berharap Tegal Book Party ini nggak hanya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau bisa akan berpuluh-puluh tahun kayak gitu. Jadi menunjukkan bahwasannya Tegal Book Party, komunitas literasi ini tidak hanya FOMO-FOMO belaka. Saya berharap berumur panjang.
7: Mbak Nabila, ini keren banget loh bicara tentang literasi, karena literasi itu ya bukan hanya sekedar membaca status-status yang sekilas di media sosial, tapi kita juga harus ada beberapa literasi, sebut saja misalkan sejarah yang gak bisa di statusin cuman sekilas doang ya Mbak ya, harus sampai mendalam. Mbak Nabila, terima kasih untuk waktunya di hari ini sebagai koordinator Tegal Book Party yang sudah berbagi cerita dan semangat literasi kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu melek literasi sehingga menjadikan buku adalah makanan sehari-hari. Semoga bulan hari ini juga menambah wawasan dan inspirasi untuk teman-teman di atau pendengar di radio. Terima kasih Mbak Nabila, selamat pagi.
8: Selamat pagi, terima kasih kembali Kak. Semangat.
2: Ya baik, terima kasih Sofia dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar LPPL Indonesia, tetaplah bersama Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali.
6: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk

0: Sinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta, Kalimantan Timur, Gemilang, Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, Gemasai Jaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Batara Barito Utara, Kalimantan Tengah, Lansek Manik, Sijunjung, Sumatera Barat, Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Maro, Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM, Sumatera Barat, Suara Pacitan, Jawa Timur, Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur, Basemah, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Langkiso, Pesel, Sumatera Barat, Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah, Luhak Nantuo, Tanah Datar, Sumatera Barat, Tuntung Pandang, Tala, Kalimantan Selatan, Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In Kebumen, Jawa Tengah, Ngada, Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung, Jawa Timur, Suara Gresik, Jawa Timur, Odan FM Batubara, Sumatera Utara, RSPD Asahan, Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri, Sumatera Utara, Suara Citra Lamando, Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban, Jawa Timur, Suara Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, Suara Sampang FM, Jawa Timur, Yakohima, Papua, RT FM Temanggung, Jawa Tengah, Soloknan Indah, Sumatera Barat, RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur, Radio Suara Girimnang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Ya, terima kasih pendengar LPPL Indonesia, saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Kita awali dari Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Baperida gelar seleksi Krenova 2026, dongkrak indeks inovasi daerah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Bima Prasetya, reporter RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Bima Prasetya, silakan.
2: Baik pendengar Berita Indonesia Live, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperinda Kabupaten Temanggung menggelar seleksi paparan ajang kreativitas dan inovasi Krenova tahun 2026. Acara berlangsung di Aula Progo Baperinda Temanggung guna menjaring inovasi terbaik dari masyarakat. Kepala Baperinda Temanggung Hendra Sumariana menyatakan bahwa ajang ini merupakan langkah strategis untuk menjaring ide-ide kreatif lokal yang nantinya akan didelegasikan ke tingkat Provinsi Jawa Tengah hingga nasional. Hendra menyampaikan kompetisi tahun ini diikuti oleh 57 peserta yang terbagi ke dalam 4 kategori utama, yaitu kategori pelajar, masyarakat umum, ASN secara personal, dan kategori perangkat daerah. Jumlah ini mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Baperinda pun berkomitmen untuk mengintensifkan sosialisasi agar partisipasi peserta semakin meningkat pada tahun mendatang. Proses seleksi saat ini berfokus pada pemaparan materi dari masing-masing peserta. Pihak juri nantinya akan memilih juara 1, 2, dan 3 untuk setiap kategori. Hasil seleksi dan pemenang akan diumumkan di pertengahan bulan Juni 2026. Menuju ekosistem inovasi dan target nasional bagi pemerintah Kabupaten Temanggung, kompetisi ini bukan sekedar mengejar piala, akan tetapi bisa mendongkrak nilai indeks inovasi daerah. Saat ini Kabupaten Temanggung mengantongi nilai indeks inovasi daerah sebesar 88 dari skala 100. Nilai tersebut juga mengantarkan Kabupaten Temanggung dianugerahi predikat sebagai Kabupaten Terinovatif pada tahun 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Berkaca pada kesuksesan tahun 2025, Temanggung memiliki rekam jejak yang solid di tingkat regional maupun nasional. Beberapa inovasi lokal terbukti mampu berbicara banyak di level atas, seperti inovasi Batu Tempel Kingdom dan roasting kopi berbasis Android. Kedua produk inovatif tersebut tidak hanya menyabet penghargaan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, tetapi juga berhasil menembus pameran bergengsi di tingkat nasional atas fasilitasi dari pemerintah pusat.
1: Ya baik, terima kasih Bima Prasetya.

0: reporter RTI FM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Kota Magelang, Jawa Tengah. Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini dipastikan bersih dan bebas dari praktik siswa titipan. Selengkapnya akan disampaikan oleh Mita, reporter dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Mita, silakan.
1: Pemerintah Kota Magelang memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 berjalan sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono usai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari Senin kemarin. Damar Prasetyono menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi tahun ini dipastikan bersih dan bebas dari praktik siswa titipan. Ia menjamin proses penerimaan akan berlangsung secara terbuka, transparan, serta akuntabel sehingga masyarakat luas dapat memantau dan memeriksa langsung seluruh mekanisme seleksi secara mandiri demi mewujudkan kesempatan pendidikan yang adil. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Nurwiono Slamet Nugroho, menjelaskan bahwa sistem penerimaan tahun ini tetap berkiblat pada aturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Khusus untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, pendaftaran dibagi ke dalam 4 skema. Jalur domisili memegang porsi terbesar dengan kuota 40% yang berbasis jarak rumah, disusul jalur prestasi sebesar 35% yang kini berfokus pada tes kemampuan akademik dengan bobot nilai 60%. Sisa kuota dialokasikan untuk jalur afirmasi bagi keluarga kurang mampu sebesar 20% serta jalur mutasi sebesar 5%. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring. Jadwal pendaftaran untuk jenjang SD dibuka mulai tanggal 2 hingga 4 Juni, diikuti jenjang SMP pada 8 hingga 10 Juni, dan akan diakhiri dengan proses daftar ulang pada 17 hingga 22 Juni 2026. Demikian saya Mita dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Mita, reporter dari Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Kabupaten Gunung Kidul DIY. Harmoni, tradisi, dan pembangunan upacara adat Rasulan, Kelurahan Karangrejek. Selengkapnya akan disampaikan oleh Abi Hasan, reporter dari Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul DIY. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Kelurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari kembali menghidupkan warisan budaya leluhur melalui penyelenggaraan Rasulan yang berlangsung khidmat di Pendopo Kelurahan Karangrejek. Tradisi tahunan ini menjadi wujud rasa syukur masyarakat atas berbagai berkah yang diterima selama setahun terakhir sekaligus sarana mempererat kebersamaan warga. Rangkaian kegiatan diawali dengan prosesi pasrahing uporanti, yakni penyerahan perlengkapan upacara dari panitia kepada pemerintah Kelurahan Karangrejek. Prosesi dipimpin langsung oleh Lurah Karangrejek Marjono dan dihadiri perangkat kelurahan, lembaga desa, tokoh masyarakat serta para kasepuhan yang menambah nuansa sakral acara. Suasana semakin semarak dengan kehadiran warga yang mengenakan pakaian adat bernuansa merah dan kuning. Lurah Karangrejek menyampaikan bahwa pelaksanaan Rasulan tahun ini merupakan hasil gotong royong warga Padukuhan Blimbing, Karangrejek, Karang Duet 1 dan Karang Duet 2 dalam menjaga kelestarian adat istiadat. Selain memiliki nilai spiritual dan budaya, Rasulan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta menarik investasi melalui pengembangan seni dan budaya lokal. Dalam pesannya, Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntari Ningsih mengajak masyarakat memperkuat persatuan guna meningkatkan kesejahteraan warga. Puncak acara ditandai dengan doa bersama yang memohon kehidupan masyarakat yang adem ayem, toto titi lan tentrem, serta limpahan rezeki, kesehatan, umur panjang, dan keberkahan bagi seluruh warga Karangrejek. Dengan semangat Jaya Wijayanti Rahayu, tradisi Rasulan diharapkan terus menjadi pilar identitas budaya yang memperkuat persatuan dan mendukung pembangunan Kabupaten Gunung Kidul. Demikian pendengar, Abi Hasan, Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melaporkan untuk Berita Indonesia.
0: Ya baik, terima kasih Abi Hasan, reporter dari Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul DIY. Baik pendengar LPPL Indonesia, sesaat lagi kita jelang sesi 3 Berita Indonesia Live hari ini.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Baik pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di Berita Indonesia Live hari ini dan inilah Berita Indonesia Live sesi 3 selengkapnya. Ya, kita awali sesi 3 laporan khusus dapur redaksi BI Live. Wamendagri sebut Pancasila landasan pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Silakan.
4: Pendengar RPP Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus mengatakan bahwa Pancasila merupakan landasan pemersatu bangsa sekaligus fondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Hal ini dikatakan oleh Wiyagus dalam keterangannya di Jakarta pada Senin kemarin. Dikatakan oleh Agus bahwa saat membacakan pidato tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi pada upacara bendera peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di kantor pusat Kemendagri Jakarta, dia menegaskan bahwa hari lahir Pancasila lebih dari sekedar seremoni tahunan. Hari lahir Pancasila merupakan momentum refleksi untuk memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Pesan tersebut selaras dengan tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026, yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Ia melanjutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Dia juga mengatakan Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Laporan khusus redaksi Anke Sayanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih An Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Sekarang kita menuju ke Kalimantan Tengah. Pemerintah Kabupaten Barito Utara pastikan program Sivintar 2026 berjalan lancar. Seragam dan perlengkapan sekolah akan segera didistribusikan. Selengkapnya akan disampaikan oleh Yayu Bahar, reporter Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Yayu Bahar, silakan.
5: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus mematangkan pelaksanaan program SIP Pintar tahun 2026 sebagai salah satu program prioritas daerah di bidang pendidikan. Sejalan dengan itu, Bupati Barito Utara Haji Salahuddin menegaskan bahwa program SIP Pintar merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus meringankan beban orang tua peserta didik. Melalui program ini, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh anak-anak di Barito Utara memiliki perlengkapan sekolah yang memadai sehingga dapat belajar dengan nyaman dan semangat. Salahuddin juga menegaskan program SIP Pintar Optimal merupakan bantuan berupa barang kelengkapan sekolah yang diberikan kepada peserta didik mulai dari jenjang PAUD, TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA, SKH, pendidikan non-formal hingga santri pondok pesantren baik negeri maupun swasta. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara M. Imam Topik SIP MSI mengatakan proses pengadaan untuk anak sekolah sekarang ini telah memasuki tahap finishing produksi dan ditargetkan seluruh bantuan telah didistribusikan ke masing-masing sekolah sebelum akhir Juni 2026. Selain program Sip Pintar Optimal, pemerintah Kabupaten Barito Utara juga melaksanakan program Sip Pintar Juara. Program tersebut merupakan bentuk apresiasi bagi peserta didik berprestasi pada jenjang SDME dan SMP MTS yang meraih peringkat juara 1, 2, dan 3 di kelasnya. Bantuan diberikan secara tunai melalui rekening tabungan siswa sebagai penghargaan atas prestasi akademik yang diraih. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar Batara FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Yayu Bahar, reporter Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Tengah sekarang kita menuju ke Jawa Tengah. Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo secara masif menggulirkan program cek kesehatan gratis ke pondok pesantren. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Pelangi, reporter Persona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pelangi, silakan.
6: Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo secara masif menggulirkan program cek kesehatan gratis atau CKG ke seluruh sektor pendidikan komunal khususnya di lingkungan pondok pesantren di seluruh wilayah Wonosobo. Langkah proaktif ini diambil sebagai bagian dari pemenuhan target pemeriksaan kesehatan untuk kelompok usia sekolah dan remaja yang pada tahun 2026 ini jumlah sasarannya mencapai 147.212 anak. Menurut data per 19 Mei 2026 tercatat sudah ada sekitar 35.000 anak usia sekolah dan remaja termasuk para santri yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan dasar secara cuma-cuma. Capaian yang berkala menyentuh angka 24% ini menjadi sinyal positif bagi kesuksesan program mengingat pada tahun lalu Wonosobo mampu mencatatkan lonjakan realisasi hingga 79,91% dari target awal yang hanya dipasang sebesar 20%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Jailan, menjelaskan terdapat 142 pondok pesantren di Wonosobo yang menjadi fokus jangkauan tim medis dari puskesmas terdekat. Guna memastikan program ini berkelanjutan, Jailan mengungkapkan strategi ke depan untuk memperkuat fungsi pos kesehatan pesantren atau pos kestren dengan melatih para santri sebagai kader kesehatan mandiri di lingkungan mereka sendiri. Sementara itu, salah satu pengasuh pondok di Wonosobo, yakni pondok pesantren Rahmatul Umat Wonobungkah Gus Fakih, menyambut hangat kedatangan tim medis yang menyatakan dukungannya secara penuh terhadap program CKG masuk pesantren ini. Ia mengakui keberadaan pemeriksaan langsung ini sangat efektif mematahkan stigma negatif terkait pola hidup komunal santri yang selama ini sering diidentikan dengan masalah kebersihan dan penyakit kulit. Gus Fakih juga menambahkan edukasi klinis yang disampaikan langsung oleh para dokter puskesmas membuat para santri jauh lebih patuh dalam menerapkan gaya hidup bersih dan sehat dibandingkan sekedar teguran dari pengurus. Ia berharap program jemput bola ini dapat berjalan secara istiqomah guna mendukung kelancaran fisik para santri dalam menuntut ilmu secara maksimal. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Pelangi, reporter Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Bali. Bang Li raih penghargaan penggerak infrastruktur, pelayanan dan pariwisata pada Bali Tribune Awards 2026. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nia, reporter RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Nia, silakan.
7: LPPL se-Indonesia, berita yang dapat kami sampaikan, pemerintah Kabupaten Bangli kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat provinsi. Kabupaten yang dikenal dengan keindahan alam Kintamani ini sukses menyabet penghargaan sebagai penggerak pembangunan infrastruktur, pelayanan, dan pariwisata dalam ajang bergengsi Bali Tribune Awards 2026. Acara penganugerahan berjalan secara meriah dan penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Bangli Bapak Iwayan Diar yang hadir mewakili segenap jajaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bangli. Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen dan kerja keras pemerintah Kabupaten Bangli dalam melakukan akselerasi pembangunan di berbagai sektor vital. Dalam beberapa tahun terakhir, Bangli dinilai secara progresif, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur, pemerataan akses jalan, dan penyediaan fasilitas publik yang semakin memadai. Sektor pariwisata yakni penataan kawasan wisata, khususnya Kintamani, yang kini tampil semakin estetik, tertib, dan juga mendunia. Nilai budaya yakni peningkatan pelayanan publik dan pengembangan pariwisata yang tetap menjaga keseimbangan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat sesuai filosofi Trihita Karana. Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran OPD di pemerintah Kabupaten Bangli serta dukungan penuh dari masyarakat. Ini bukan akhir, melainkan motivasi untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi kemajuan Bangli, ujar Bapak Wakil Bupati Bangli. Acara Bali Tribune Awards 2026 ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, kepala daerah serta pelaku industri se-Bali yang dinilai memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Pulau Dewata. Tampak hadir dalam acara tersebut Gubernur Bali Bapak Wayan Koster, Deputi Kementerian UMKM, Pejabat BUMN dan BUMD, serta CEO Tribune Network Dahlan Dahi. Selain itu, sejumlah pimpinan daerah se-Bali juga turut hadir langsung di antaranya Wakil Bupati Tabanan Bapak Made Dirga, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gede Mayun, Wakil Wali Kota Denpasar Kade Agus Arya Wibawa, Wakil Bupati Jembrana Igede Ngurah Patriana Krishna. Dan dengan diraihnya penghargaan ini, Kabupaten Bangli sukses membuktikan bahwa keterbatasan geografis bukan halangan untuk tampil di depan dalam hal inovasi pelayanan dan pembangunan daerah. Di akhir sesi, Wakil Bupati Bangli mengucapkan banyak-banyak bersyukur dan juga rasa terima kasih karena dapat meraih penghargaan dalam award tersebut. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Iya baik, terima kasih Nia, reporter RPKB Kabupaten Bangli Bali. Baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Berita Indonesia Live hari ini. Selasa 2 Juni 2026, persembahan dari Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia untuk menyiarkan baik. Bersama radio host LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, saya Aldo Helambang beserta kerabat kerja berpamitan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Man.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang, Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Sera FM. Di sore hari ini ada satu yang hadir yang tentunya siap menemani suasana sore Anda di gelaran Buana Barindo yang kita gelar hingga nanti kelar pukul 17 atau jam 5 sore ya. Oke. Baiklah, silakan untuk yang mau bergabung SMS via 082133950947 dan telepon 0271 8907 99.

aja nih ya. Selamat sore Buana Barindo. Mas Dwi, ini dari Mas Diat yang ada di Jaten Karanganyar, oke ya. Terima kasih nih. Selamat sore buat Mas Diat yang ada di Jaten Karanganyar yang langsung gabung di sini di gelaran Buana Barindo sore hari ini. Dan mau request lagunya yang berjudul Arjuna. Nah, Arjuna Mencari Cinta. Betul ya. Dari Dewa 19. Oke deh ya. Dan terkirim salamnya buat siapa aja ini. Untuk salamnya buat Mbak Bibi, Mbak Rus Anjarini, Ayah Topan, dan semua pendengar Buana Asri. Buat Mas terima kasih mentugas, yuk greng ya, makasih ya. Buat Mas Diat yang udah gabung di sini ya. Untuk lagunya nanti dari tembang koleksi dari Dewa Arjuna. Oke deh ya, kalau gitu langsung kita siapkan untuk lagunya buat Mas Diat dan

0: nebas bisa ngira-ngira potensi gak baik. Lah
1: potensinya apik, parine kudu piye,
0: Pak?
1: Yo
0: parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Dan baik, kita lanjut di kesempatan berikutnya. Sabuka kali ini udah gabung di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi. Sore juga, selamat tugas Mas nih. Dari Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon, mau request lagu. Terkirim salamnya buat Bu Ros, Bu Martini, Bu Safitri, Bu Eka, Bu Fitri, Bu Hevi, Bu Sulastri, Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Bayu, Pak Woko, Pak Rudi, Pak Agung, Mas Wandi, Mas Putu, Tata Kuswoyo, Bu Sri Sunarni. Minta lagunya Cinta Dalam Doa buat Bu Hevi, Guru Mat Sore ya. Buat Mas Dwi, makasih. Wassalamualaikum. Yuk, gereng ya. Makasih buat Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon yang udah gabung juga di sini, dan selamat sore ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Dwi, selamat sore dari Nona Adelia. Stay tune nih Mas, request lagunya Mangu, tolong diputerin ya. Aku dengerin sambil beres-beres. Salam buat semua yang stay di 94,7 Buana Asri FM. Selamat ngapain aja. Buat Mas Dwi, selamat bertugas. Semoga gak lekas capek. Makasih yuk, keren ya. Makasih ya buat Nona Adelia yang ada di Boyolali ya. Untuk lagunya nanti yang di request nih Mangu. Dan berikutnya ada siapa ini? Selamat sore Bu Ana Sri Seragen.
1: Selamat sore saluran informasi The Land of Jasa.
0: Iya, selamat sore nih. Gimana kabar Bunda Ros ya?
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Oke, baik juga nih.
1: Alhamdulillah, cuacanya masih sekitar panas.
0: Oh iya, agak mendung dikit nih.
1: Oh, Seragen.
0: Iya,
1: Tolong Bunda puterin Ada Apa Denganmu, Mas.
0: Oke.
1: Sama Baik-Baik Sayang ya,
0: okay.
1: Mas.
0: Oke. Satu dulu nih ya, Bunda ya.
1: Salamnya ada Mbak Nana di Santen, Mas Giar di Jaten, Pak Jasmino di Grobogan, Pak Joko Suprianto di Tanon. Ada Bunda Gun, Bunda Natali, Bunda Kini. Bunda Kini lama enggak?
0: Iya, sibuk kayaknya nih.
1: Boten WA juga?
0: Oh enggak, kayaknya baru sibuk nih.
1: Oh enggak, kalau enggak ke rumah anaknya masih.
0: Oh gitu, iya mungkin.
1: Terus ada Mbak Martini, Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak Putri, Kak Roto. Ada Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda Ngatni, Bunda Fatimah, Bunda Miko, Bunda Ninuk, Bunda Nuni. Terus ada lagi Mas Andri Setiawan beserta Iyang Timbulnya, ada yang Pono di Sambirejo, Pak Eko di Gundang, Pak Yan Plastik di Gemolo. Ada Pak Mul, Pak RT Minggu, ada Mas Is Mbak Yuni. Mas Is Mbak Yuni, Mas.
0: Oh
1: Is,
0: iya.
1: Lama ya, Mas.
0: Iya, lama enggak muncul juga ini.
1: Lama mboten mio, semoga sehat selalu. Itu yang paling jauh, Mas, harus naik pesawat.
0: Oh iya.
1: Terus ada lagi yang semalam jawel Bunda. Waalaikumsalam, salam kenal kembali kagem Bunda. Ismi, gitu. Semalam sempat menjawil di acaranya Mas Irfan, Mas. Terus ada Bunda Lastri, Bunda Lasmiati, Pak Rohman. Ada lagi Bunda Ngatmi, terus Mbak Sartini, Bapak Emita, Mas Roni, dan semuanya tanpa kecuali ya, Mas. Selamat sore, selamat istirahat yang sudah istirahat. Kalau yang masih kerja ya selamat aktivitas. Untuk Mbak Nana, semangat gaspolnya tak temenin lewat udara ini sambil dengerin Buana Asri acara Barindo yang mandu, Mas.
0: Iya.
1: Lagunya didengerin sambil jahit ya, Mas.
0: Oke, siap.
1: Minta tolong anu maaf sebelumnya, mintanya dua.
0: Oh gitu, satu dulu nanti kita hadirkan.
1: Terima kasih waktunya ya, Mas. Kalau ada salah-salah kata minta maaf.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, gereng. Makasih nih buat Bunda Rus yang udah gabung di sini ya. Untuk lagunya nanti yang di request nih, Ada Apa Denganmu dulu ya. Oke, nanti kita siapkan. Kemudian yang berikutnya kita siapkan juga untuk lagu yang nanti bakal tersaji. Di antaranya nanti satu negan ini buat tadi ya, buat Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Untuk lagunya nanti Cinta Dalam Doa. Juga nanti buat Mbak siapa tadi, Nona Adelia yang ada di Boyolali juga ya. Untuk lagunya nanti Mangu. Langsung kita hadirkan dan kita nikmati terus bersama di Buana Barindo.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
4: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Ya Petro Buana, kita lanjut lagi ya. Dan untuk lagu yang tadi, Cinta Dalam Doa, dan juga Mangu ya, buat Mas Joko, juga buat Mbak Nuna Andelia yang request lagunya. Sementara tembang berikutnya nanti Ada Apa Denganmu, satu negara nanti buat yang tadi request lagunya, buat Bunda Rus ya, untuk lagunya kita udah siapin kali ini. Dan sebelumnya kembali kita buka tuh kali ini yang udah gabung di sini. Ada siapa ini? Selamat sore buat Mas Dwi, petugas dari Bunda Gun, request lagunya Hargai Aku dari Armada. Salam buat yang sedang menyimak Buana Parindo di mana saja berada. Buat Mas terima kasih, petugas semangat terus yuk kerennya. Makasih ya buat Bunda Gun yang udah gabung juga di sini ya. Terus yang berikutnya juga ada lagi dari yang ada di mana nih? Oke. Selamat sore Mas Dwi dari Pak Jasmina. Tolong dong dibuatin lagunya dari Ada Band yang berjudul Manusia Bodoh ya. Buat semuanya, selamat sore buat yang siar, sukses selalu, makasih yuk kerennya. Makasih buat Pak Jasmino yang masih setia juga menyimak di Buana Asri. Untuk lagunya nanti yang di request dari Ada Band ya, Oke Manusia Bodoh, ditunggu nanti kita bakal hadirkan. Kemudian sekalian saya baca tuh kali ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat sore Mas Dwi. Ini masih semangat ya, oke. Dari Bumiko yang ada di Kadip, Rosambirjo. Lagunya Mas dari Malik yang berjudul Bikin Romantis buat Mas Dwi, makasih. Moga gak ngantuk aja yuk gereng ya, makasih buat Bumiko ya yang udah gabung juga di sini ya. Dan kita sekarang siapkan Ada Apa Denganmu buat Bunda Ros, kemudian Armada Hargai Aku buat Bunda Gun, segera tersaji.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: Pak?
0: Yo
1: parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap, gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
4: Wow.
3: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu karo adik tak tumbas nih kacamata ning toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kacamata ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asemrejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana masih di sajian Buana Barindo ya. Masih bersama Sadu yang masih setia menemani suasana Anda di kesempatan kali ini. Nah, dan Mitra Buana khususnya yang mitra pelajar yang saat ini mungkin sedang menyimak sajian ini. Nah, menimba ilmu sebanyak-banyaknya adalah hal yang harus dilakukan ya. Karena masa-masa ini harus dimanfaatkan untuk mencari pengalaman-pengalaman yang baru. Apabila jika Mitra Buana belum ada tanggung jawab dan tuntutan yang besar. Nah, khususnya buat mitra pelajar ya, terdapat banyak hal yang produktif yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang. Di antaranya yaitu yang perlu dilakukan, nah khususnya buat para pelajar ya. Nah, jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas atau PR. Mempelajari keahlian baru, juga bisa mengembangkan hobi, bersosialisasi, juga mengikuti kegiatan atau komunitas pengembangan diri, dan juga bergabung di organisasi. Nah, mungkin ini salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mitra pelajar khususnya. Oke, baik, lanjut. Dan kali ini ya, kita tadi telah nikmati ya, untuk lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu, satu nekat tadi buat Mendarus. Kemudian Hargai Aku, yang satu nekat tadi buat Mendakun. Nah, berikutnya nanti ada Manusia Bodoh, satu nekat nanti buat Pak Jasmino. Juga ada Kita Bikin Romantis dari Malik. Saya hadirkan nanti satu nekat buat Bu Miko ya, yang request lagunya. Nah, ini kayaknya untuk lagunya juga udah siap. Oke, kalau itu langsung aja ya kita sajikan dan kita nikmati untuk tembangnya. Terus bersama di

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Plumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, dari tempat yang telah kita hadirkan buat Wak Jasmino tadi, ada band dengan Manusia Bodoh. Kemudian juga ada tembang koleksi dari Malik, Bikin Kita Romantis, satu nikah tadi buat Bumi Ko yang ada di Katibiro Sambirijo ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi, tentunya masih di sajian Buana Barindo, masih bersama saya yang masih setia menemani suasana sore Anda di kesempatan sore hari ini ya. Dan kita masih bakal hadirkan tembang-tembang untuk Anda ya, hingga nanti kelar pukul 17 ya, atau jam 5 sore ya. Baik, untuk kali ini kita kembali siapkan untuk lagu yang nanti bakal tersaji ya. Dan jangan lupa yang saat ini masih setia menikmati sajian di Buana Barindo, nanti bisa bergabung ya. Yang juga nanti mau request tembang ataupun yang mau kirim salam, silahkan nanti bisa langsung SMS atau WA tentunya di kesempatan kali ini. Ya, Mitra Buana, pembelajaran efektif. Nah, khususnya buat mitra pelajar ya, ataupun juga mahasiswa. Nah, ini pembelajaran efektif menjadi kunci untuk pencapaian berkelanjutan dalam pendidikan. Memiliki strategi pembelajaran yang tepat dapat memudahkan memahami dan juga menguasai materi. Untuk itu dibutuhkan ya hal-hal yang bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran, mulai dari teknik pengaturan waktu yang bijaksana hingga metode mendalam untuk pengayaan diri. Belajar jadi menyenangkan tapi juga tetap penuh pengetahuan. Ya, di antaranya tentunya bisa dilakukan ya. Pertama, membuat perencanaan yang baik. Ya. Tidak perlu terlalu lama belajar. Belajar di pagi hari agar lebih segar juga bisa dilakukan ya. Belajar sambil mendengarkan lagu. Juga rajin membuat catatan intisari dari pekerjaan. Kemudian cari lingkungan belajar yang mendukung, dan juga buatlah catatan sekreatif mungkin. Nah, mungkin hal ini bisa dicoba khususnya buat para pelajar nah, yang bisa dilakukan untuk lebih berinovasi dalam belajar.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda.

dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Anda. Dan oke, untuk yang bergabung silakan, yang mau bergabung silakan SMS WA ya, request tembang ataupun juga kirim salam. Nah, pokoknya kita tunggu ya. Oke. Dan berikutnya ada dari siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore. Buat matinya petugas aja nih. Dari Mas Roni. Oke, Mas Roni, gimana kabar? Biasanya lewat telepon. Terima kasih buat Mas Roni ya. Semangat terus nih buat Mas Roni. Nah, yang selalu setia juga. Nah, Mas, tolong diputerin lagunya dari Glenn Fredly yang berjudul Sekali Ini Saja. Bisa ya? Oh, bisa dong, pasti. Buat Mas Jim, makasih dan bertugas ya. Ditunggu lagunya. Yuk, makasih ya buat Mas Roni.

lagunya udah siap nih langsung ya buat Mas Roni. Kita hadirkan dari Grand Flydri untuk lagunya yang udah kita siapin nanti. Nah, dan yang mana kali ini untuk lagunya kita udah siap hadirkan ya, dari tembang koleksi dari Grand Flydri. Sekali ini saja.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Hai, tahukah Anda berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asis Ragen.
3: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Cirebon 46 menit bergesernya dari pukul 16. Selanjut lagi ya, masih ada beberapa tembang yang bakal dihadirkan untuk Anda dan tentunya masih di Buana Barindo. Tadi cinta luar biasa dari Anmes, kali ini Aurel, cinta seperti aku.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Ya, Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini. Buana Barindo dari 94,7 Buana Asri FM. Jumpa kita di gelaran edisi Selasa 2 Juni 2026. Terima kasih atensi dan kebersamaannya. Dan saya Dwi segera pamit undur diri. Jangan lupa nanti ada rekan saya Indah Jani yang bakal menemani suasana Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri. Selamat sore dan yuk, greng.

0: lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT dialokasikan pemerintah Kabupaten Sragen untuk Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen pada tahun 2026. Kabid Perencanaan, Pelatihan dan Produktivitas Renlatas Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen, Herta Wulandari SPMM menjelaskan, dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung perlindungan tenaga kerja melalui pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan serta penyelenggaraan program pelatihan kerja bagi masyarakat. Ditambahkan, program pelatihan kerja terdiri dari 2 kejuruan 8 paket, yaitu kejuruan menjahit serta roti dan kue masing-masing 4 paket. Sementara, masing-masing paket ditujukan minimal untuk 16 orang peserta. Menurut rencana, pelatihan akan dilaksanakan pada triwulan ketiga, sekitar bulan Juli 2026. Melalui pemanfaatan DBHCHT tersebut, diharapkan dapat memperkuat perlindungan sosial tenaga kerja, sekaligus meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia di Kabupaten Sragen.
3: Untuk dana cukai sebenarnya, khusus tahun ini, awal di tahun 2026, tidak hanya untuk pelatihan sebenarnya, tapi tadi belum kami sampaikan. Jadi ada pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan. Total anggaran untuk pelatihan dan BPJS Ketenagakerjaan itu sekitar 1,2 miliar
2: ya?
3: Iya, seperti itu. Dan untuk pelatihan, ada 8 paket pelatihan, tetapi hanya 2 kejuruan.
2: 8 paket?
3: Yaitu, ya, 4 paket untuk kejuruan menjahit dan 4 paket untuk kejuruan roti dan kue. Pada kesempatan ini, silahkan kalau masyarakat membutuhkan, tapi tadi sudah disampaikan di awal untuk lokasi ataupun wilayah tembakau, dan juga ada syarat lagi, misal dalam satu desa tersebut membutuhkan pelatihan, paling tidak itu ada 16 peserta ya,
2: minimal
3: pelatihan.
2: 16 peserta begitu. Oh itu jadi makanya tadi dibuka dulu pendaftarannya gitu ya, jadi sambil nunggu kuotanya terpenuhi baru nanti dilaksanakan gitu ya. Untuk tahun 2026 sudah dilaksanakan
3: belum
2: rencana kapan, Bu?
3: Insya Allah ini kan kita mulai publikasi, Insya Allah nanti di triwulan ketiga. Ya seperti itu.
2: Triwulan ketiga untuk tahun ini ya, Bu. Ya. Berarti kira-kira bulan apa ini, Bu? Bulan ketiga itu
3: Juli,
2: bulan
3: Juli.
2: Juli.
4: Pemerintah Kabupaten Sragen terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan guna menunjang kelancaran aktivitas masyarakat. Sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan di beberapa kecamatan menjadi prioritas penanganan pada tahun ini. Upaya tersebut dipantau langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT saat melakukan peninjauan lapangan di wilayah Sukodono, Mondoan, dan Gesi pada hari Senin 1 Juni 2026. Terdapat 7 ruas jalan yang masuk dalam program perbaikan, di antaranya Jalan Jati Tengah Bendo di Kecamatan Sukodono sepanjang 150 meter, Jalan Kueni Pantirejo sekaligus Jalan Sukodono Pantirejo di kawasan Pasar Sukodono sepanjang 850 meter, Jalan Sukodono Cengkli di depan kantor Kecamatan Sukodono sepanjang 150 meter, Jalan Mondoan Beku di Kecamatan Mondoan sepanjang 100 meter, Jalan Gentong Selendro di Kecamatan Gesi sepanjang 1,7 km, serta Jalan Selendro Singgit di Kecamatan Gesi sepanjang 2,6 km. Saat meninjau kawasan Pasar Sukodono dan sekitar kantor Kecamatan Sukodono, Bupati menemukan sejumlah titik jalan berlubang yang dinilai cukup membahayakan pengguna jalan. Bupati menyampaikan, untuk penanganan awal, pemerintah daerah akan melakukan pengaspalan hot mix pada bagian yang rusak dalam waktu dekat. Selain itu, Pemkab Sragen juga menyiapkan program peningkatan kualitas jalan dengan pelebaran badan jalan dari sekitar 3,5 meter menjadi 7 meter. Perbaikan sistem drainase turut menjadi perhatian agar aliran air lebih lancar sehingga dapat meminimalkan kerusakan jalan di masa mendatang.
5: Saya sekarang di Kecamatan Sukodono, di depan pasar, di depan kantor kecamatan. Jalannya ini rusak parah. Jalan-jalan yang lubang ini akan kita benik dalam minggu ini. Dan selebihnya nanti akan kita perlebar. Saat ini lebarnya 3,5 meter. Nanti kita akan perlebar menjadi 7 meter. Kita perbaiki drainasenya, karena drainasenya tertutup yang mengakibatkan air tidak bisa terserap sehingga mempercepat kerusakan jalan. Untuk warga Sukodono dan siapapun yang melewati jalan ini, depan kecamatan, depan pasar, akan kita perbaiki minggu ini untuk dilakukan pemit dan selebihnya akan kita perlebar menjadi 7 meter.
4: Sedangkan di Kecamatan Gesi, ruas jalan Gentong Slendro sepanjang 1,7 km juga akan diperbaiki menggunakan konstruksi cor beton dengan anggaran sekitar 3,6 miliar rupiah. Sementara, untuk ruas jalan Kueni Pantirejo di Kecamatan Sukodono, Bupati mengatakan bahwa proyek perbaikannya sedang dalam proses lelang dan diharapkan dapat segera direalisasikan.
5: Sekarang saya di ruas jalan Gentong Slendro, Kecamatan Gesi. Ini jalurnya rusak, ini akan kita perbaiki, informasikan ke masyarakat bahwa sedang dalam proses. Ini sepanjang 1,7 kilo, dianggarkan sekitar 3,6 miliar. Akan dibeton ini nanti, masyarakat Gentong Slendro dan Gueser, jalur Gentong Slendro yang sabar.
4: Langkah percepatan pembangunan infrastruktur tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Warga Desa Slendro menyambut baik dimulainya perbaikan jalan yang selama bertahun-tahun mengalami kerusakan. Warga berharap akses transportasi menjadi lebih lancar dan mampu menunjang kegiatan ekonomi warga. Melalui perbaikan sejumlah ruas jalan tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen berharap konektivitas antar wilayah semakin meningkat, distribusi barang dan jasa berjalan lebih lancar, serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen berupaya meningkatkan pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran lingkungan guna memberikan rasa nyaman kepada warga yang tinggal di sekitar kawasan pabrik selama musim giling 2026. General Manager Pabrik Gula Mojo, Ros Sudianto, menjelaskan manajemen PG Mojo Sragen telah menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak guna memastikan limbah hasil proses produksi dapat ditangani dengan baik dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Di area pabrik, manajemen PG Mojo Sragen menyiapkan budidaya ternak cacing yang dimanfaatkan untuk mengolah limbah organik menjadi kompos. Program tersebut saat ini dikelola oleh Karang Taruna Mojo Kulon sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, manajemen juga memperbaiki peralatan penangkap debu yang digunakan pada sistem operasional pabrik untuk mengurangi dampak debu dan asap selama proses produksi berlangsung. Perbaikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja alat dalam menyaring partikel debu sehingga emisi yang dihasilkan dapat ditekan semaksimal mungkin.
6: Kalau limbah, tahun ini sudah kita kerjasamakan dengan kompos yang sehingga nanti dimanfaatkan. Di dalam pabrik ini sudah ada ternak cacing yang cukup banyak juga. Kemudian juga sekarang kita kerjasamakan atau dikelola oleh Karang Taruna Mojo Kulon, yaitu dari Mojo Persatu itu yang mengelola. Sehingga nanti di tahun ini limbah itu langsung keluar emplasemen pabrik.
7: Itu.
6: Peralatan di penangkap debu kita ini sudah kita perbaiki. Ya, kita tingkatkan performanya penangkap debunya. Harapannya seperti itu.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sragen terus memperkuat upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan bebas dari praktek ilegal. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperketat pengawasan melalui razia rutin guna mencegah masuk dan beredarnya handphone ilegal, pungutan liar, serta narkoba atau yang dikenal dengan istilah halinar. Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan deklarasi Halinar yang diikuti seluruh jajaran petugas lapas kelas 2 Asragen. Kegiatan tersebut menjadi bentuk keseriusan lembaga dalam menjaga integritas dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam lapas. Kepala Lapas Kelas 2 Asragen, Giono AMDIP SHMH menegaskan, handphone ilegal, pungutan liar, serta narkoba merupakan persoalan utama yang kerap mengganggu keamanan dan ketertiban di berbagai lapas maupun rumah tahanan di Indonesia. Karena itu, pihaknya menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap setiap pelanggaran yang berkaitan dengan tiga hal tersebut. Menurutnya, tindakan tegas akan diberikan kepada siapapun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa hukuman disiplin hingga proses pidana sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi tersebut, Lapas Sragen telah menyiapkan sistem pengawasan yang lebih intensif. Selain pengawasan harian, manajemen lapas akan mengagendakan razia rutin dengan waktu yang diacak.
8: Kita mengadakan deklarasi Halinar. Halinar itu adalah bebas dari peredaran HP, pungli, dan narkoba. Kita sadar bahwasanya rusaknya lapas rutan se-Indonesia ini adalah karena tiga ini, HP, pungli, dan narkoba. Bapak Dirjen sudah menyatakan tidak ada toleransi sama sekali kepada pelaku-pelaku tiga unsur Halinar ini. Pasti kalau memang nanti minimal ada penjatuhan hukuman disiplin, maksimal dipidanakan. Untuk itu, semua satuan kerja pemasyarakatan wajib hukumnya untuk mengadakan deklarasi Halinar untuk membangun komitmen bersama untuk tidak pernah mengimplementasikan atau melaksanakan atau neko-neko dengan tiga hal ini, yaitu peredaran HP, pungli, dan narkoba, termasuk lapas kelas 2A Sragen.
4: Saat ini, lapas kelas 2A Sragen menampung sebanyak 514 warga binaan. Untuk memperkuat komitmen bersama, seluruh petugas turut menandatangani papan deklarasi sebagai simbol integritas dan kesiapan menjaga lapas tetap bersih dari praktek-praktek terlarang. Melalui langkah tersebut, Lapas Kelas 2 Asragen berharap dapat mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang lebih aman, tertib, dan bebas dari peredaran barang maupun aktivitas ilegal.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Manor.

Kangen lagu-lagu Bisnis. 94.7 Winasri FM.

0: Sore Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda di gelaran Kala Kus Plus, Kangen Lagu-Lagu Kus Plus, untuk edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 7 malam ya. Jadi silakan buat Mitra Buana yang ingin bergabung bisa bersama dengan Indah Anjani, bisa melalui line SMS maupun juga di WhatsApp di 082-133-950-947 atau di 890-799 ya. Silakan nih yang pengen request bisa bersama dengan Indah Anjani. Dan kali ini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya, kita akan menyapa dulu untuk yang ada di Bayfon nih, yang ingin bergabung ada siapakah di sana? Halo, selamat sore menjelang petang LPPL Buana Asri.
1: Kerja pamer.
0: Bagus Pak Pono.
1: Gimana? Bersama. Entahlah, ku surat pertama.
0: Surat pertama.
1: Bukan surat kedua, bukan.

0: pergi ke Balikpapan kok mengaku ke Cibatu.
1: Iya.
0: Ya padahal pergi ke Balikpapan kok mengaku ke Cibatu. Itu di warung makan habis 8.
1: Iya.
0: Tapi kok mengaku hanya makan 1.
1: Iya.
0: Jadi kasihan warungnya.
1: Kasihan warungnya itu. Ya, ambil 8 ya, kok ngakunya 1. Iya.
0: Masih lagi. Tapi mana lagi sudah saya nak nih habis itu lalu wani sini saja.
1: Gimana?
0: Apa itu? Ya pokoknya ya anu saja Mbak Kalwani itu loh Mbak itu anu ikan itu berenang dekat batu ya pura-pura batu ternyata ada maksud tertentu.
1: Iya Bapak ya,
0: kalau batu sungguhan enggak ada maksud Mbak tapi kalau pura-pura batu itu ada maksud tertentu. Ya demikian Mbak Indah
1: yeah.
0: Kalian ya tuh stasiun Cikini sangat bersih. Sampai di sini dengan ucapan terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Yuk gereng.
1: Terima kasih. Di sini buat Pak Pono. Nanti surat pertama boleh ditunggu aja ya untuk yang sudah bergabung. Nah, silakan buat yang masih ingin bergabung di sini ya, masih bersama dengan Indah Anjani, Pak Pono nanti surat pertama ini sudah disiapkan, nanti tinggal di double klik aja, nanti kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya di sini untuk yang ada di WhatsApp yang sudah bergabung ada Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran untuk lagunya Pop Jawa Pring Gading. Salamnya buat semua pecinta Kusplus tanpa terkecuali. Terima kasih kembali kasih. Dan di sini untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 17 lebihnya 28 menit. Jadi kali ini kita langsung saja ke roncong surat pertama kita hadirkan karena sembari menantikan kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kala Bisplay. 94.7 Wenasri FM.
1: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
2: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
1: Yen artone sithik?
2: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
1: Aman ora niku, Pak?
2: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
1: Berhadiah mboten, Pak?
2: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
1: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
2: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
1: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
3: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
4: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
5: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wapi lho.
6: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
5: Walah, lalayak. Kabeh podo tuwa subur. Apa orealan pupuk tabelian ini bisa dibutuhkan kanggo pupuk dasare, Pak?
6: Pupuk dasar tetep kuduono. Biasane nganggo urea. Nanging, aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minongko gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok. Dene kanggo menunjang pertumbuhane seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
5: Oh ya wis, Pak. Saiki aku semudeng tenan.
7: Pupuk cair KCC Sumatyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak glenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
3: Ya iyalah, jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tiba-tiba barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo, mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem, awake dhewe kok ora dilem.
4: Amit-amit, narsis.
5: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Kembali lagi masih di Kalakus Plus. Sudah ada Ayah. Ini Indah Anjani hadirkan buat yang sudah bergabung. Ada Bunda Suradi. Halo, selamat malam Bunda Suradi. Lagunya Ayah sudah kita hadirkan. Salamnya ikut Pak Pono aja Mbak Indah. Terima kasih ya buat Bunda Suradi yang ada di GSA. Terus selamat petang menjelang malam Mbak Indah Anjani, mau request selalu ingat padamu. Salamnya dan lagunya buat Pak Mulyono yang di Mojosongo. Selamat petang, sehat selalu buat Mbak Indah metugas, sehat selalu dan pulangnya hati-hati, dan terima kasih buat Mbak Indah. Kembali kasih buat Tante Ani atau Mamaya Aswa. Nanti lagunya selalu ingat padamu, boleh. Nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Dan silakan di sini buat yang masih ingin bergabung, masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar ya sampai nanti pukul 7 malam. Dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib juga nih untuk Anda. Nah, di sini buat Mitra Buana di Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya, masih ada beberapa lagu-lagu pilihan yang bisa Mitra Buana request. Dan di sini juga selamat malam buat Pak Mul yang ada di Mojosongo, RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Javamen. Kalakus Plus, urkuk lagunya Jangan Cemburu teruntuk Mbak Indah. Selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati dan salam bahagia. Terima kasih jelangannya buat Mbak Ani, sukses selalu, amin. Terima kasih buat Mitra Buana dan saudara pendengar yang malam hari ini sudah ikut gabung, sudah ikut memeriahkan ya di gelaran Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Dan di sini buat Tante Ani, kita hadirkan lagunya untuk Anda ya, sembari menantikan. And you leave me alone. Kita akan coba terima dulu di 890799. Ada siapakah di sana? Selamat malam LPPL Buana Asri. Ya. Ya. Ini kok pelan sekali ya suaranya ya?
1: Masa?
0: Oi?
1: Mbak Indah?
0: Iya, iya.
1: Belum?
0: Sudah lumayan. Agak pelan. Iya.
1: Padahal mesti apa ya, banter
0: ya, Mbak? Banter ya, Bun. Tapi di sini agak pelan ya,
1: kok mesti dibilang pelan gitu ya?
0: Jadi Bunda diusahakan sudah keras ya? Apa kabar Bunda? Sehat ya Bunda?
1: Alhamdulillah, kan lama gak ketemu Mbak Indah.
0: Ah, lama sekali Bunda.
1: Di udara pun juga kan jarang ketemu. Pokoknya ini masuk gitu aja, yang penting masuk ketemu dulu.
0: Gak apa-apa Bunda, yang penting bisa ngobrol bentar dulu ya.
1: apa namanya lagunya nanti? Apa ya Mbak ya?
0: Apa Bun?
1: Harapanku
0: ada Bunda.
1: Harapanku salamnya dari Eyang Mama Bunda saja.
0: Iya, siap Bun. Iya, ini tak siapin Bunda.
1: Masuk bagian lagunya, soalnya kan lagunya tuh Mbak ya cuma
0: mepet.
1: Ya nanti kelong untuk bisa.
0: Iya Bunda, betul Bunda.
1: Salamnya buat semuanya saja tanpa kecuali.
0: Oke Bun.
1: Untuk penyanyi yang cantik.
0: Iya. Terima kasih.
1: Sing sekarang angel ditekel Bu.
0: Melayu ae saiki ya, Bun.
1: Buntute ning endi ditekel kok?
0: Lah iya. Wah, sekarang sore-sore pun jarang, malah pagi ya sampai jam 7 ya, Bun ya.
1: Sore kan waktunya cuma 1-2 jam ya sebetulnya.
0: Iya, betul.
1: Untuk adzan, maghrib, untuk
0: isya. Singkat jelas padet pokok saiki.
1: Salam, nanti siapa habis ini?
0: Habis Indah nanti ada Mas Ari.
1: Mas Irfan kemarin ya sebetulnya.
0: Mas Irfan kemarin Bunda.
1: Tapi kemarin radionya Bunda itu kehabisan baterai.
0: Oh alah.
1: Gak bisa gabung.
0: Besok Bunda, besok.
1: Besok malam ya.
0: Iya betul.
1: Terima kasih Mbak Indah.
0: Sama-sama bundaku cantik.
1: Cantik juga.
0: Iya. Yuk gereng. Terima kasih ya Bunda, nanti harapanku boleh ditunggu aja nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Dan tadi juga buat Pak Mul untuk lagunya Jangan Cemburu, ini juga ya nanti kita hadirkan satu persatu. Dan yang pasti di sini saya masih semangat untuk menemani Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen. Oke, sebelum kita hadirkan Jangan Cemburu untuk Pak Mul kali ini, untuk mamahnya Aswa, Aku Selalu Ingat Padamu, langsung saja kita hadirkan lagunya untuk Anda. Selamat mendengarkan dan terima kasih.

0: Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen Bisnis 94.7 Wenasri FM.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Buenas FM.

Oke, balik lagi di Kalakus Plus. Sudah ada jangan cemburu untuk Pak Mul dan Bu E. Aswa tadi. Lagunya sudah kita hadirkan, Aku Selalu Ingat Padamu. Ini juga sudah kita bagi untuk Anda ya. Nah, selanjutnya di WhatsApp kembali ketemu sama di WhatsApp ada Mas Andri. Ya, Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Ketemu Kak Indah nih, gimana Kak Indah kabarnya? Moga makin cantik, glowing, cantik, anggun, mempesona dan makin samawa. Iya, amin, terima kasih. Dan moga di sini info untuk Bu Ana Asri setelah perbaikan kemarin terpantau jernih kinclong. Amin. Sudah sip ya Mas ya. Nah, setelah perbaikan kemarin sudah jernih lagi. Dan untuk penerimaannya bagus di Jawa Timur. Oke, terima kasih informasinya ya Mas Andri ya. Dan salamnya ikut nunut Bunda Natali, bilangin Kak Indah aku juga fansnya Bunda Natali nih. Ini pokoknya Bu Ana Asri kalau belum dengerin Bunda on air bagaimana gitu rasanya ya, makan tanpa lauk pauk gitu rasanya. Makasih ya. Dan ini Mas Andri Setiawan, Mantingan Ngawi Jawa Timur. Alhamdulillah sekarang di rumah aku Mbak udah punya wifi sendiri, jadi enak gak perlu kemana-mana. Wah bagus dong, bisa selalu on terus di Bu Ana Asri Sragen ya. Oke, makasih buat Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur yang sudah bergabung. Nanti untuk lagunya boleh ditunggu. Dan kali ini Harapanku yang akan kami hadirkan untuk Bunda Yasman yang sudah bergabung. Dan nanti Mas Andri pengen dengerin lagunya di sini untuk Mas Andri. Ditunggu lagunya aja nih. Tadi sudah gabung. Dan terima kasih buat semua yang kali ini masih menyatu. Loh, ini kok lagunya belum muncul nih buat Mas Andri ya. Ini lagunya apa nih Mas Andri, bisa gabung lagi ya. Nah, cuma salam-salam saja. Oke, makasih ya buat Mas Andri. Kali ini harapanku kami hadirkan untuk Anda. Buat Bunda Yasman, selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Sumangga para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lalir nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggowo dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Oke, sudah ada Rindu Kamu di Kalakus Plus. Dan nanti untuk kumandang Adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 18 lebihnya 42 menit. Nah, jadi sembari menantikan di sini Pak Tani buat Mas Andri. Ini sudah Indah Anjani hadirkan ya. Kemudian di belakangnya Mat malam Mbak Indah cantik malam juga buat Mbak Ani cantik gemoy yang sudah hadir. Semoga tidak dilupakan. Wah, tidak dong. Selalu ingat sama Mbak Ani cantik gemoy. Dan di sini absen aja Mbak, untuk lagunya ikut aja deh. Salamnya untuk semuanya aja. Buat Mbak Indah metugas, tetap semangat, tetap sehat ya. Dan bahagia selalu. Tetap full senyum yang renyah kayak gemoy. Mbak ya, makasih yuk gereng kembali kasih buat mbakku cantik nih. Ada Mbak Ani cantik gemoy yang sudah hadir ya. Walah, kalau ketemu Mbak Ani itu wah, suasana jadi lebih beda. Karena orangnya asik buat diajak ngobrol ya Mbak Ani ya. Bikin orang tuh seneng gitu. Oke, sekali lagi makasih buat Mbak Ani cantik gemoy yang sudah bergabung. Nanti lagunya ikut aja boleh. Terus di belakangnya lagi di sini ketemu sama Pak Ion Plastik. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Indah Anjani. Dari Gemolong tetap setia menemani Mbak Indah dengan lagu Sorak Sorghum. Salamnya buat semua monitor Buana Asri Sragen dimanapun saja berada. Buat Mbak Indah selamat bertugas, sehat dan sukses selalu, amin. Terima kasih. Ini dari Pak Ion Plastik yang ada di Pasar Gemolong ya. Terima kasih buat Pak Ion untuk lagunya Sorak Sorghum. Oke, ini sudah di siapkan, tinggal di double klik aja. Nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda Sorak Sorghum ya. Oke, yang pasti di sini masih dengan Indah Anjani sampai nanti pukul 7 malam. Dan kita untuk kumandang Adzanisya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 18 lebihnya 42 menit untuk kumandang Adzanisya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya.

0: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, teruslan panennya ku api tenan lho, Pak.
1: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni api, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parinilan jagung. Mula parinnya ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging, ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Baik Mitra Buana, kali ini kita sembari menantikan ya untuk kumandang adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 18:42. Jadi nanti kita akan break dulu setelah cincin mata yang kita hadirkan. Selanjutnya nanti akan di dalam Buya akan menemani Indra dengan Anda. Pastikan selalu bersama Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.

Baik Mitra Buana, sampai di sini dulu. Saya Indah Hanjani menemani Anda di gelaran Kalakus Plus. Kangen lagu-lagu Plus Plus. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda. Karena pukul 19 nanti Anda dapat mendengarkan Warta Berita. Bagi Mitra Buana tetap setia. Selamat malam dan salam yuk keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: 2430 triliun itu data dari BKPM.
3: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
4: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
5: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
4: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino Saya meluruskan.
7: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
6: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
7: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
6: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
7: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
8: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
7: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
10: Serta kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
9: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
11: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreement of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
9: Sementara itu, Karoinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
12: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
13: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis. Yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik. Justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
12: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya. Menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
13: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
14: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
13: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
3: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
16: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
15: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
16: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
15: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
19: Ya, salah satu contohnya mereka kemuburan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin apa kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurakanlah dalam.
18: Saya mendengar dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
20: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung, serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama, guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
21: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
20: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
2: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
1: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
2: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
3: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
2: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
1: Indonesia kembali menegaskan.
2: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dapat dicapai melalui di...
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
4: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
5: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back-to-back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempus diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
4: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana

Melly Satrias, ganda putri Rachel Alicia Feby Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Selamat malam Mitra Buana dan pendengar kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk Anda di Info Malam sampai nanti pukul 8 malam. Saya akan menemani Mitra Buana dengan berbagi informasi ya untuk Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.

Baik, di malam hari ini di Info Malam, untuk info pertama yang kami bagi untuk Anda mengenai nutrisi malam hari yang baik, ya, nutrisi malam hari yang baik untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di sini, ya. Mengenai nutrisi malam hari yang baik, Mitra Buana, untuk meningkatkan kualitas tidur dan kesegaran saat bangun, itu diperlukan nutrisi malam di hari yang baik, yakni dengan makan malam teratur, ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas tidur dan kesegaran saat bangun, diperlukan nutrisi malam hari yang baik, yakni dengan makan malam teratur. Makan malam paling baik itu pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat, ya, setidaknya 3 jam sebelum tidur. Kedua, camilan ringan jika merasa lapar, itu sebaiknya pilih makanan sehat seperti buah ceri, oatmeal atau yogurt. Sertai batasi minum berlebih dengan menghindari minum terlalu banyak agar tidak sering terbangun untuk buang air kecil. Ini, ya, jadi pentingnya kita memerlukan nutrisi malam hari yang baik, yaitu agar kita bisa meningkatkan kualitas tidur dan kesegaran saat kita bangun tidur, ya. Yakni, ya, kita harus makan malam teratur. Jadi makan malam itu sebaiknya pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian kalaupun malam lapar, Anda bisa memilih camilan ringan seperti buah ceri, oatmeal atau yogurt, serta Anda harus bisa membatasi minuman berlebih dengan menghindari minuman terlalu banyak agar tidak sering terbangun untuk buang air kecil. Sebuah informasi dari Google Ringkasan AI yang sudah kita hadirkan untuk Anda. Nah, itulah informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda di Info Malam bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di Info Malam. Dan selanjutnya, kali ini kita akan hadirkan untuk lagu yang sudah kita siapkan kembali untuk Anda di Info Malam.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh ya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Kembali lagi di kawasan Veteran 21 Sragen. Masih bersama dengan Indah Hanjani yang menemani Anda di Info Malam. Dan sebelum pamit undur nih dari gelaran Info Malam, satu tips kembali kami hadirkan untuk Anda Mitra Buana dan pendengar, yaitu mengenai rutinitas agar tidur lebih nyenyak pada malam hari. Nah, Mitra Buana ingin memiliki rutinitas tidur Anda berkualitas dan nyenyak. Berdasarkan informasi yang bersumber dari www.hellosehat.com disebutkan adanya rutinitas sebelum lelap dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan yang kerap muncul pada malam hari. Lalu, apa saja rutinitas sebelum tidur yang baik dan dapat membantu Anda tidur lebih nyenyak? Yang pertama, hindari penggunaan gadget. Nah, agar bisa nyenyak, hindari penggunaan gadget ya. Jika perlu, matikan gadget Anda sebelum tidur sehingga tidak ada bunyi atau notifikasi yang akan mengganggu. Kedua, mengkonsumsi makanan ringan yang sehat. Jika Anda ingin mengkonsumsi makanan sebelum tidur, sebaiknya pastikan untuk mengkonsumsi camilan sehat sebagai rutinitas sebelum tidur yang dapat membantu agar tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutinitas agar tidur lebih nyenyak pada malam hari yaitu dengan mendengarkan musik. Nah, mendengarkan musik di sini, menurut penelitian pada 2018, mendengarkan musik sebelum tidur ternyata dapat membantu Anda untuk tidur lebih nyenyak pada malam hari. Dan yang terakhir, membaca buku. Nah, memang benar bahwa tidak semua orang gemar membaca buku. Dan jika Anda termasuk yang mengembar kegiatan ini, Anda bisa menggunakan membaca buku sebagai kebiasaan sebelum tidur. Jadi, rutinitas agar tidur lebih nyenyak pada malam hari, Anda bisa melakukannya dengan menghindari penggunaan gadget, mengkonsumsi makanan ringan yang sehat, kemudian mendengarkan musik, serta membaca buku. Itulah beberapa rutinitas yang bisa Anda lakukan di malam hari sebelum Anda tidur, biar Anda bisa memiliki kualitas tidur yang nyenyak ya, yang bagus. Dan sumber informasi ini dari www.hellosehat.com ya. Dan semoga informasi-informasi yang sudah kami hadirkan bisa bermanfaat buat Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan sampai di sini juga saya menemani Anda di gelaran Info Malam.

selanjutnya. Jadi sampai di sini dulu. Saya Indah Anjani menemani Mitra Buana di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya, pastinya di lain kesempatan di Buana Asri FM 94,7 MHz. Indah pamit, selamat malam, selamat beristirahat, dan salam yuk gerak.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
2: Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, tim PKH Purbalingga percepat verifikasi lapangan PBI. 215 siswa-siswi dari 66 SMP sederajat sekabupaten Sragen ikuti O2SN 2026. Inilah Jateng dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Tim program Keluarga Harapan Kabupaten Purbalingga menerapkan strategi subsidi silang petugas untuk mempercepat ground checking penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBIJKN. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Tim program Keluarga Harapan PKH Purbalingga menerapkan strategi subsidi silang petugas untuk mempercepat ground checking penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional PBIJKN. Ground checking PBIJKN sendiri sudah berjalan sejak awal April 2026 dan pelaksanaannya diperpanjang serta masih terus dilakukan hingga saat ini. Langkah tersebut dilakukan karena jumlah sasaran pendataan di 18 kecamatan tidak merata, adapun petugas dipilih berdasarkan wilayah terdekat agar proses pendataan lebih efisien dan tidak memakan banyak waktu perjalanan. Ketua Tim PKH Purbalingga Hernawan Susilo mengatakan, penyebaran petugas lintas kecamatan dilakukan agar target pendataan dapat selesai tepat waktu. Menurut Hernawan, tantangan di lapangan saat melakukan verifikasi lapangan cukup berat karena sebagian warga hanya bisa ditemui malam hari setelah pulang bekerja. Selain itu, proses penginputan data juga membutuhkan waktu berbeda-beda tergantung jumlah anggota keluarga yang didata.
2: Bahkan teman-teman itu terjun ke lapangan tanpa dukungan operasional apapun. Mereka itu dengan tanpa ada dukungan apapun sampai seharusnya selesai tugas ini dilaksanakan untuk ground checking. Dan mereka selama ini kan sudah menjalankan pendampingan dari Kementerian Sosial itu sampai sedetail katakanlah ada pembelajaran atau pertemuan. Jadi tugas ini itu diberikan oleh Kementerian Sosial kepada kami dan bagaimanapun juga ya kami harus siap untuk melaksanakan tugas ini sampai tuntas.
1: Hernawan juga menambahkan diperpanjangnya kegiatan verifikasi lapangan PBI ini dikarenakan sebagai pendamping bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, tim PKH tidak hanya menangani ground checking PBIJKN, mereka juga menjalankan pendampingan bantuan PKH, sembako, PPSE, bantuan atensi hingga pemberian materi P2K2 kepada kelompok penerima manfaat bersama bidan desa. Fitri Hasanah melaporkan.
0: 215 siswa-siswi dari 66 SMP sederajat sekabupaten Sragen ikuti O2SN 2026. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
3: 215 siswa-siswi dari 66 SMP negeri swasta sederajat sekabupaten Sragen mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SMP tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Sukisno SPDMSI, ditandai dengan pemukulan gong pada Selasa 12 Mei 2026 di Gor Diponegoro, Kabupaten Sragen. Ketua Panitia Penyelenggara O2SN SMP 2026 Kabupaten Sragen, Yuni Susilowati MPD menjelaskan, O2SN dilaksanakan guna mengembangkan sportivitas, tanggung jawab, dan karakter siswa untuk mencapai cita-cita di masa depan sesuai dengan tema O2SN SMP 2026, yaitu talenta sehat, bugar, berkarakter, dan hebat melalui olahraga. Terdapat 5 cabang olahraga cabur yang dilombakan, diantaranya atletik, bulu tangkis, panjat tebing, pencak silat, serta renang. Dengan rincian, atletik putra 53 peserta dan putri 40 peserta, bulu tangkis putra 26 peserta dan putri 12 peserta, panjat tebing putra 10 peserta dan putri 6 peserta, pencak silat putra 18 peserta dan putri 27 peserta, serta renang, putra 13 peserta, dan putri 10 peserta. Kegiatan dilaksanakan serentak Selasa 12 Mei 2026 di 3 venue, yaitu Gor Diponegoro, Stadion Taruna, dan Kolam Renang Kartika. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para peserta dapat menjadi generasi muda yang sehat secara jasmani, bugar dalam aktivitas, berkarakter dalam sikap, dan hebat dalam meraih prestasi.
4: Kegiatan ini memiliki tujuan paling utama yaitu mengembangkan sportivitas dan tanggung jawab siswa, dan terutama juga di karakter mereka, karena karakter ini untuk saat ini juga sangat dibutuhkan untuk mereka bisa menggapai cita-cita di masa depan. Kemudian untuk tema kegiatan pada pagi hari ini yaitu talenta sehat, bugar, berkarakter, dan hebat melalui olahraga. Nah, sesuai dengan tema inilah maksud dan tujuan kegiatan ini diadakan.
3: Ada berapa cabur?
4: Ya, ada 5 cabur untuk kegiatan ini. Di setiap caburnya nanti kita bagi menjadi putra dan putri. Jadi sendiri-sendiri. Untuk atletik putra itu jumlahnya ada 53 peserta. Kemudian atletik putri ada 40 siswa siswa, bulu tangkis putra 26, bulu tangkis putri 12, panjat tebing putra 10, panjat tebing putri 6, pencak silat putra ada 18, pencak silat putri 27, renang putra 13, renang putri 10. Total ada 215 peserta dari 66 SMP negeri, SMP swasta, dan MTS.
5: Untuk pelaksanaannya?
4: Pelaksanaan kegiatan ini diadakan pada hari Selasa 12 Mei 2026 mulai pukul 7 sampai selesai. Kemudian bertempat di 3 lokasi, yaitu ada di Gor Diponegoro, Taruna, dan Kolam Renang Kartika.
5: Harapannya itu?
4: Harapan kami yaitu sesuai dengan tema kegiatan ini, terbentuk siswa yang memiliki karakter yang kuat di Kabupaten Sragen melalui olahraga.
3: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Sumur minyak BKU di Dusun Kelantung, Desa Sojomerto, Kecamatan Gemuh Kendal, mulai melakukan pengiriman minyak mentah ke Pertamina Cepu bulan Mei ini. Berikut informasinya.
6: Minyak ready stok di lokasi, kita angkut. Targetnya memang tiap hari untuk pengangkutan.
7: Sumur minyak BKU atau BUMD, Koperasi dan UMKM di Dusun Kelantung, Desa Sojomerto, Kecamatan Gemuh Kendal, mulai melakukan pengiriman minyak mentah ke Pertamina Cepu pada bulan Mei ini. Pengiriman perdana dari sumur minyak rakyat ini sebanyak 15.000 liter minyak mentah menggunakan 3 mobil tangki minggu kemarin. Sumur minyak ini dikelola oleh Karya Energi Nusantara Oil atau KEN Oil bekerjasama dengan Perhutani sebagai pemilik lahan dan Koperasi Migas untuk distribusi minyak mentah. Selain itu juga melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja. Penanggung jawab lapangan Isma Yulianto mengatakan pengiriman perdana ini menjadi langkah awal pengelolaan sumur minyak rakyat di wilayah Kendal. Saat ini terdapat beberapa titik sumur minyak yang belum dimaksimalkan produksinya. Target ke depan bisa produksi minyak mentah sebanyak 25.000 liter per hari untuk dikirim ke Pertamina Cepu karena masih ada beberapa titik sumur yang belum difungsikan maksimal.
8: Kita mengirimkan 3 unit armada, kapasitasnya per unitnya 5.000 liter, jadi total 15.000 liter. Itu kalau titik sumur kita masih berproses semuanya, kita fokuskan untuk proses pengirimannya agar aman, lancar, dan memenuhi produksi.
7: Sementara itu, manajer operasional Deputi Kop Migas Wahyu Aji mengatakan kualitas minyak mentah yang dihasilkan dari sumur wilayah Kelantung cukup baik. Kandungan airnya rendah dan potensinya masih sangat layak untuk dikelola dalam jangka panjang.
6: Minyak ready stok di lokasi, kita angkut. Targetnya memang tiap hari untuk pengangkutan.
7: Dengan dimulainya pengiriman perdana minyak mentah ke Pertamina Cepu, diharapkan produksi sumur minyak rakyat di Kabupaten Kendal terus berkembang dan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terus menggali potensi pendapatan dari pajak di Kabupaten Temanggung. Berikut informasinya, Ramadi Aksa mengabarkan.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, BPKPAD Kabupaten Temanggung terus menggali potensi pendapatan dari pajak di Kabupaten Temanggung. Kepala BPKPAD, Bagus Pinuntun mengatakan jika potensi tersebut diantaranya adalah manajemen pajak bumi dan bangunan serta pajak kendaraan yang tentunya memerlukan sinergitas dari berbagai pihak, utamanya pemerintah desa dengan potensi pendapatan hingga ratusan juta rupiah.
3: Nah, di tanah itu juga sama, pendataan awal ini kita masih 600 sekian SPPT, gitu. 600 ribu SPPT kurang. Tapi dari 600 ribu itu, satu, mungkin ada juga yang dipecah SPPT-nya. Yang tadinya satu SPPT menjadi dua SPPT. Contoh yang paling ekstrim, perumahan. Perumahan itu 1000 meter, gitu kan? Nah, 1000 meter. Dulu mungkin SPPT-nya masih NOP-nya, objek pajaknya masih sawah. Tapi tahun ini mungkin dia sudah jadi perumahan, sehingga bisa dari 1000 meter itu dia bisa jadi 20 rumah. Sehingga objeknya sendiri-sendiri. Kan ini pajak terhutang, bukan kepemilikan. Itu salah satunya. Kemudian ada sawah-sawah tertentu yang ini kalau mati gitu. Mati jarang lah, mati. Mungkin konsolidasi. Dulu pajaknya banyak, sekarang dikonsolidasikan juga bisa. Contohnya perusahaan, dulu Senori itu kan. Itu dulu Senori itu kan 30 hektar itu dari 100 sekian SPPT itu. Sekarang satu objek dikonsolidasikan. Nah ini bisa menjadi gede kalau hitungan kayak gitu. Ada yang pecah. Kemudian yang kedua kali yang susah itu yang pindah tangan ini. Pindah ke penguasaan. Jadi pindah penguasaan ini kalau tidak dilaporkan sehingga sering pajak atas nama ini tapi ternyata sudah dibeli gitu, yeah. Tidak dilaporkan. Nah, sehingga gini ini sebenarnya kita memerlukan tadi dari pemerintah desa. Di samping itu memang ada pajak-pajak yang memang belum terpotret. Ada enggak banyak ini. Di kita ribuan, potensinya 194 juta yang tahun ini. Ada pajak-pajak, ada tanahnya, belum ada pajaknya. Yang kayak gini inilah harusnya pemerintah desa termasuk kendaraan. Kita sinergi kalau sudah menyangkut uang itu. Oh Pak, teman-teman tenang, jadi pajaknya, saya juga bisa memerlukan baru kok gitu. Jadi tanpa sinergitas, tanpa kita
2: bergerak. Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Pemerintah Kabupaten Batang mulai melakukan uji coba kendaraan listrik sebagai langkah awal mendukung efisiensi energi dan penggunaan transportasi ramah lingkungan di lingkungan pemerintahan. Heri Kisianto melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Batang mewacanakan penggantian mobil dinas konvensional ke mobil listrik bagi jajaran kepala organisasi perangkat daerah OPD. Hal tersebut setelah memperhatikan efisiensi dan efektivitas energi maupun anggaran ketika melakukan kegiatan kedinasan. Sebagai langkah awal, penjabat Sekda Batang Purwaningsih bersama jajaran sekretariat daerah melakukan uji coba mobil listrik dengan mengelilingi komplek kantor Bupati Kabupaten Batang. Usai menguji ketangguhan mobil listrik, penjabat Sekda Batang Sri Purwaningsih merasa lebih nyaman setelah mengendarai mobil listrik karena selain hemat energi juga tak mendengar suara bising.
5: Tanpa suara kan namanya juga mobil listrik ya. Nyaman sih ya. Harapan kami ini kan memang ke depan ini kan sekarang ini kan sudah tentunya semuanya sudah tahu bahwa mobil konvensional ini kan satu sekarang BBM-nya kan mahal sekali ya. Dan itu juga dari pemerintah pusat juga sudah menyampaikan kalau bisa dimulai untuk bisa menggunakan mobil listrik gitu. Makanya itu nanti setelah kita test drive ini nanti kita ada paparan sehingga nanti kita bisa tahu sebenarnya kebutuhan yang untuk kepala-kepala OPD yang khususnya yang mungkin yang tahap awal misalkan untuk kepala dinas misal ini nanti kita hitung dengan mobil yang konvensional dengan mobil yang listrik.
4: Sementara pengelola jasa sewa mobil listrik Pinfas Maria menerangkan cara anggaran mobil listrik lebih lebih efisien karena seluruh biaya sewa sudah termasuk di dalamnya. Sangat berbeda jauh dengan mobil konvensional yang seringkali terjadi perbedaan anggaran di awal maupun di akhir tahun yang tidak dapat diprediksi.
6: Dari pihak kita itu sudah all in untuk semuanya biaya-biayanya, sehingga kalau terjadi RAP di awal itu tidak akan ada pembengkakan lagi di RAP di akhir, karena dari awal sampai akhir sudah including semuanya. Beda sama mobil-mobil yang selama ini, karena kadang di tengah-tengah kalau mama ada keperluan dinas atau apa yang mendadak, akhirnya ada pembengkakan di BBM dan lain-lain, sehingga di akhir daripada anggaran bisa terjadi perbedaan atau pembengkakan yang tidak bisa diprediksi. Tapi kalau ini mau dipakai kemanapun, umama jam terbangnya tinggi, mobilnya tinggi, itu sudah tidak ada lagi biaya-biaya yang dikeluarkan.
4: Berdasarkan kebutuhan, Pemkab Batang memerlukan 54 unit mobil listrik yang diperuntukkan bagi jajaran kepala OPD termasuk para camat. Untuk memastikannya, tentu harus sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Bupati, sebab memerlukan kajian mendalam untuk besaran anggaran yang dibutuhkan.
1: Peristiwa kebakaran yang terjadi di Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati mendapatkan perhatian dari Bupati Kudus Samani Intakoris. Berikut informasinya bersama Lika.
7: Peristiwa kebakaran yang terjadi di Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati mendapatkan perhatian dari Bupati Kudus Samani Intakoris. Apalagi dalam kejadian tersebut, dua lansia yang menghuni rumah meninggal dunia dan alami luka bakar serius. Kedua korban masing-masing Jono, 68 tahun, dan Niti, 82 tahun, adalah anak dan ibu kandung. Yang memilukan, Niti mengalami stroke dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Dalam kejadian kebakaran yang terjadi pada Senin dini hari, 18 Mei 2026, sekitar pukul 1 WIB, korban Niti ditemukan tewas di kamar tidur, sedangkan Jono ditemukan tewas di dekat kamar mandi. Sementara itu, Bupati Kudus Samani Intakoris melayat ke rumah anak korban tersebut. Pada kesempatan itu, Bupati menyerahkan bantuan sembako serta uang duka kepada keluarga korban. Samani juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan hati-hati dengan cuaca panas yang memang sudah memasuki musim kemarau. Karena cuaca panas ekstrim bisa juga menjadi penyebab kebakaran.

0: Nasri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancar luaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini, hari Selasa ya, tanggal 2 Mei 2026. Oh maaf, bukan Mei ya, Juni ya. Berjumpa bersama saya ya, Ari Wibisono, dalam acara Kontak Malam dengan Albaku Nostalgia. Dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22 ya, ataupun di jam 10 malam nanti. Dan tak lupa ya, acara pada malam hari ini juga bisa didengarkan secara live streaming ya, secara langsung ya, tentunya di streaming radio ya, dengan alamat di www.lppl.buanaasriseragen.com ataupun juga bisa ya melalui aplikasi ya, aplikasi Radio Buana Asri, tentunya dengan dibuka ya, dicari di Play Store ya. Nanti setelah buka Play Store silakan ketik Radio Buana Asri gitu ya. Nanti akan muncul. Setelah muncul ya, boleh di-download ya aplikasi Buana Asrinya, Radio Buana Asrinya. Setelah di-download, sudah ter-download, sudah bisa ya mendengarkan acara di Buana Asri ya. Baik Mitra Buana, nanti Arya menemani udah ya tadi sampai jam 10 malam ya. Dan tadi sudah Ari putarkan ya sebagai lagu pembuka, ada Rindu Untukmu ya dari Pance ya, dilanjut dengan Air Mata Kasih ya dari Salim Iklim, dan lagu kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam Nostalgia di malam hari ini. Baik Mitra Buana, disilakan ya yang ingin bergabung ataupun ingin request lagu-lagu nostalgia ataupun yang punya kenangan di masa mudanya, mungkin ya pernah suka dengan satu buah lagu atau dua buah lagu ya kesukaan, bisa request ke sini ya, di mana di melalui telepon juga ada ya di 0271 890799, ataupun juga bisa melalui SMS juga WhatsApp ya di nomor 0821 33950947. Jadi bagi Mitra Buana yang ingin mengenang ya lagu kesukaannya di tempo dulu di masa mudanya pastinya ya, bisa langsung aja request ke sini ya, siapa tahu nanti ada di koleksi kami, pasti Ari putarkan. Baik Mitra Buana, di sini sudah ada WhatsApp, beberapa WhatsApp yang masuk ya. Ini ada Mama Nefajar, selamat malam buat Mama Nefajar. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam dengan Nostalgia di malam hari ini ya, tanggal 2 Juni 2026 nya. Daun-daun kering ya Mas, sebelum jam 9. Oke, nanti bisa ditunggu buat Mama Nefajar. Pokoknya stay tune aja ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Di belakangnya Mama Nefajar ini ada siapa ya? Pak Jasmino ya, selamat malam juga ini buat Pak Jasmino yang ada di Purwodadi Gerobokan. Selamat malam, selamat bergabung di acara Kontak Malam di malam hari ini ya. Semoga saja di malam hari ini Pak Jasmino selalu sehat selalu ya Pak ya, dan selalu bahagia sekeluarga, amin. Terlampau jauh ya, biru langit lagunya. Salam terlampau jauh biru langit lagunya. Salamnya buat Mbak Ros, Mbak WR, Ibu Sri Wahyuningsih Benersari. Buat yang siar sukses selalu, amin. Terima kasih, makasih greng Pak Jasmino Purwodadi Gerobokan. Oke, terima kasih buat Pak Jasmino ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya.

0: Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi, di sini sudah dipersiapkan ya, ada dua buah lagu sekaligus nanti ya yang sudah Aris siapkan untuk menemani malam Mitra Buana dimanapun Anda berada ya. Ini nanti ada Daun-daun Kering dari Maya Romantir, dan lagu ini tadi yang di request oleh Mamane Fajar. Dilanjut nanti ada Biru Langit ya, Terlampau Jauh. Dan lagu ini tadi yang di request oleh Pak Jasmino ya, yang ada di Gerobokan. Oh, Perwada di Gerobokan gitu ya kayaknya. Oke. Iya benar, Perwada di Gerobokan. Ya, semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz-nya. Baik, Mitra Buana, tapi sebelumnya ya, di sini mau ada yang lewat ya, ada spot investasi emas BKK Karang Malang 2026. Baik, Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karang Malang. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai ki mesti apik.
0: Yalah, ben malaine ki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Baik, Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan ya, ada daun-daun kering dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mamane Fajar, dilanjut dengan Biru Langit dengan Terlampau Jauh ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Jasmino ya. Semoga saja setelah Ari putarkan lagu tadi ya, bisa jadi penghibur ataupun jadi teman di malam Anda semuanya ya, khususnya buat Mamane Fajar dan Pak Jasmino di tempat. Baik Mitra Buana, kita kembali ke WhatsApp ya. Ini ada Bunda Kun, selamat malam ini buat Bunda Kun. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara kontak malam pada malam hari ini. Semoga saja di malam hari ini Bunda Kun selalu sehat selalu ya, bahagia terus keluarga, amin. Selamat malam Mas, malam juga Ibu request lagu Cinta dan Permata ya, dari Hari Parintang. Salam buat Bunda Ninu, Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Bunda Kini, Bunda Rohman, Bunda Suradi, Bunda Lis, Mbak Nana, Mbak Ros, Mbak Anik Mageru, Bunda Fatimah, Bunda Ngatmi. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih nih buat Bunda Kun ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Cinta dan Permata dari Hari Perintang ya. Terus di belakangnya Bunda Gun, ini ada Mas Diat. Selamat malam juga ini buat Mas Diat ya. The Land of Java Man, bagus. Terima kasih Mas Diat, request nada kasih ya dari Farid RM featuring Neno ya, Neno Warisman. Salam buat Eyang Pono, Bapak Ion, Bapak RT, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Bunda Natali, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini. Makasih Agreng. Oke, kembali kasih ya buat Pak Ja, buat Mas Diat ya yang ada di Jaten Karanganyarnya ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada nada kasih dari Farid RM. Tapi ini kayaknya enggak duet deh. Enggak apa-apa ya. Wah, Mas Diat, ini dari Paris RM gitu ya. Baik Mitra Buana, sekarang menunjukkan pukul 20 lebihnya 57 menit. Jadi enggak usah khawatir ya, masih 1 jam ya kebersamaan kita di acara kontak malam dengan lagu-lagu nostalgianya. Jadi silakan ya bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin request lagu, tentunya lagu-lagu nostalgia ya, yang mungkin ada kenangan-kenangan tertentu ya yang dialami Mitra Buana semuanya di masa lalu ya. Jadi dengan adanya acara nostalgia gini ya, biar bisa mengenang kembali ya di masa-masa mudanya pastinya ya. Pasti ada satu lagu yang begitu apa ya, menyentuh ataupun ada kenangan tertentu pastinya. Bisa langsung aja minta di sini ya, di Buana Asri, di tentunya di malam hari ini ya, soalnya kita sudah berada di acara kontak malam dengan lagu-lagu nostalgia ya. Jadi yang Ari putarkan ya pasti ya yang nostalgia begitu. Baik Mitra Buana, langsung saja di sini sudah Ari persiapkan ada dua buah lagu sekaligus ya. Nanti ada Cinta dan Permata dari Hari Parintang dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kun yang ada di Bonggo. Terus nanti dilanjutkan dengan Nada Kasih dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Diat yang ada di Jaten Karanganyar. Tapi sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu ada ILM Rokok Ilegal. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo. Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo. Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe, oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli. yen ra pengen mlebu penjara.
2: Cakep.
1: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
2: Cakep.
3: Walah, acur Jum.
4: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana, tadi sudah Ari hadirkan ya ke ruangan Anda dengan Cinta dan Permata dari Hari Parintang ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kun yang ada di Bongo ya, dilanjut dengan ada Nada Kasih dari Faris RM, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Jasmino. Oh kok Pak Jasmino, Mas Diat begitu ya. Semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik Mitra Buana, sekarang menunjukkan pukul 21 lebih 15 menit ya. Jadi masih banyak ya waktu ya kebersamaan kita. Jadi bagi Mitra Buana yang ingin request lagu ya, tentunya dengan lagu-lagu nostalgia, bisa langsung aja telepon ataupun SMS di nomor ini ya. Oh, dengan nomor telepon di 0271 890 799, ataupun melalui SMS juga WhatsApp ya di 0821 3395 0947. Baik Mitra Buana, sebelumnya ya Ari akan menyapa dulu ya. Selamat malam buat Bu Miko yang ada di Kanibiro Sambirejo. Selamat malam, apakah masih stay tune ya di 94.7 MHz ya. Tak lupa buat Mbak Ani tiga-tiganya, selamat malam juga ya. Buat Bunda Gayatri, Bunda Suradi, selamat malam. Buat Bunda Yasman, Pak Rohman, Bu Lasmiati ya, Mas Andri Setiawan, ada Mbah Timbul ya yang ada di Ngawi, Ngawi Barat ya. Selamat malam. Tak lupa buat Mas Eko ataupun Pak Eko ya yang ada di Bumi Haji Godangnya, selamat malam juga ya. Dan buat Mbak Martini Rasa Strawberry yang ada di Solo, selamat malam juga ya. Buat Nona Adelia AR yang ada di kawasan Cepu Andong Boyolali, selamat malam juga ya. Selamat belajar, dan salamnya buat bundanya. Terus ada Eyang Pono ya, selamat malam ini ya. Pak Sarbini yang ada di Pelupo ya, selamat malam. Dan tak lupa juga ya buat Mbak Yuni yang ada di Cantel, selamat malam. Semoga di stay tune ya, masih mendengarkan Buana Asrinya ya. Dan tak lupa juga buat Mbak Nana yang ada di Cantel Wetanya ya, yang lagi lemburka di malam hari ini ya. Sehat selalu, bahagia terus ya. Dan juga buat Bunda Liz, selamat malam. Bunda Iin, selamat malam juga ya. Semoga saja selalu sehat sekeluarga semuanya. Baik Mitra Buana, oh di sini ada Bunda Suradi, selamat malam Mas Ari, malam juga. Terima kasih buat Bunda Suradi ya untuk absennya. Ini masih di mana ini? Di rumah atau di mana ini buat Bunda Suradi? Pokoknya buat Bunda Suradi sehat selalu, bahagia sekeluarga ya. Dan terima kasih untuk tadi siang ya, Bunda Suradi sudah hadir menemani ya. Sekali lagi selamat malam dan sehat selalu buat Bunda Suradi. Di sini ada Mas Bondan ya, selamat malam juga ini Mas Bondan. Aduh lupa juga. Sehat selalu buat Mas Bondan sekeluarga ya, amin. Kontak malam, oke, okay. The Land of Java Man, bagus sekali ya. Malam Mas Ari, malam juga puterin dong lagu Cinta dari Titi Puspa untuk pendengar radio
Buana Asri di mana saja berada. Tanpa terkecuali, terima kasih Mas Ari, selamat bertugas dan sehat selalu. Yuk greng. Oke. Yuk greng juga ini buat Mas Bundan. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung ya di acara Kontak Malam di malam hari ini. Nanti bisa ditunggu ada cinta ya dari Titi Pulspanya.

Baik Mitra Buana, langsung saja di sini sudah ada persiapkan lagu berikutnya ya. Nanti bisa ditunggu buat Mas Bodan ya. Ini masih hari cari-cari, belum ketemu ini lagunya ada ya. Cinta dari Titi Puspanya, nanti ditunggu aja ini sambil menunggu Ari mencarikan lagu pesanan dari Mas Bodan ya. Di sini sudah ada persiapkan ada nonton bioskop ya dari Bing Selamat. Nanti dilanjut dengan ada Demi Kau Bahagia ya dari Dewi Purnama featuring Obi Mesha. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Baik Mitra Buana, segera menunjukkan pukul 21 lebih tingginya 34 menit ya. Jadi masih ya sekitar 26 menit lagi kebersamaan kita dalam acara kontak malam dengan lagu nostalgianya ya. Jadi masih ada beberapa lagu lagi yang sudah Ari siapkan untuk menemani malam hari Mitra Buana semuanya ya. Yang lagi nyantai ataupun lagi ngapain aja, pokoknya dibikin asik aja ya. Sambil mendengarkan lagu-lagu nostalgia yang bisa mengingatkan Anda dengan masa-masa lalu, tentunya masa-masa lalu yang baik dong ya. Yang jelek-jelek gak usah diingat-ingat begitu. Baik Mitra Buana, di sini ada Bunda Suradi ya. Selamat malam ini buat Bunda Suradi. Tadi ingin diputarkan Jangan Tangan Yang Bicara ya dari Rati Purwasih. Oke, nanti bisa ditunggu ini buat Bunda Suradi yang lagi bersibuk-sibuk ria mungkin ya. Pokoknya buat Bunda Suradi selalu sehat, selalu sekeluarga. Baik Mitra Buana, karena lagunya yang di request Mas Bunda tadi udah ketemu. Jadi sudah Ari persiapkan. Ini tinggal muter aja. Semoga saja Mas Bundan masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik, langsung saja ada Cinta ya dari Titi Puspa, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Bundan yang ada di Kebak Keramat ya. Dilanjut dengan ada Jangan Tangan Yang Bicara ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh coba tadi. Oh iya, Bunda Suradi, hampir lupa. Oke, semoga saja masih stay tune ya buat Bunda Suradi dan Mas Bundanya, karena lagunya sudah Ari persiapkan ini, tinggal ngeplay aja. Baik Mitra Buana, langsung saja ada Cinta dari Titi Puspa. Lagu ini buat Mas Bundan yang ada di Kebak Keramat ya. Dilanjut dengan Jangan Tangan Yang Bicara, dan lagu ini tadi buat Bunda Suradi di yang ada di GSA. Tapi sebelumnya ya, kita terlebih dahulu mendengarkan ILM, Pencegahan Demam Berdarah. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air, disikat agar telur nyamuk hilang, menutup tampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana ya, tadi sudah Ari putarkan ya, ada Cinta dari Titi Puspa ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Bondan yang ada di Kebak Ramat ya. Semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Dilanjut dengan Rati Purwasi dengan Jangan Tangan Yang Bicara ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA ya. Semoga saja masih stay tune ya, masih menemani hari di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, sebelumnya waktunya mau habis ya ini, tapi sudah ada WhatsApp yang masuk ini ya. Ini ada dari Mbak Nana yang ada di Cantel. Selamat malam ini buat Mbak Nana, terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani hari di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan buat Mbak Nana, semoga selalu sehat selalu ya, dan bahagia sekeluarga gitu, amin. Tentunya ini lagi lembur mungkin ya. Pokoknya buat Mbak Nana sehat selalu sekeluarga, amin. Ingin Memeluk Dirimu ya dari Dedi Dores, dan lagu itu deh, lagu itu ya yang direkam oleh Mbak Nana. Oke, nanti bisa ditunggu buat Mbak Nana ya lagunya ya. Pokoknya stay tune aja di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Terus ada Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Selamat malam juga ini buat Bu Miko. Terima kasih masih setia ya menemani Ari. Lagi ngapain ini Bu Miko? Pokoknya buat Bu Miko sehat selalu sekeluarga, dimudahkan rezekinya, amin. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat tugas, tetap semangat dan sehat selalu, amin. Terima kasih doanya buat Bu Miko ya dari Kadipiro Sambirejo ya. Minta lagu ya dari Paramita Rusadi dengan lagunya Cinta. Oke. Ditunggu ya buat Bumikonya, buat Mas Ari, makasih yuk greng. Oke, kembali kasih ini buat Bumiko, nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada Cinta dari Paramita Rusadi. Baik Mitra Buana, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Tapi sebelum Ari undur diri, di sini sudah Ari persiapkan ini nanti ada dua buah lagu penutup. Di antaranya ada Ingin Memeluk Dirimu ya dari Dedi Dores, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Nana yang ada di Cantel Wetan ya. Dilanjut dengan ada ada apa ya tadi ya? Oh, ada Cinta. Oh, Cinta ya dari Paramita Rusadi. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pumiko yang ada di Kadipiro, dan tentunya kedua lagu ini nanti sebagai lagu penutup ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, tak terasa ya waktunya sudah habis. Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu nostalgianya. Edisi JR ini ya, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Dan sebelum Ari undur diri, Ari mengucapkan terima kasih kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung ya, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam nostalgia di malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana dimanapun Anda berada. Ari Wibisono pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT dialokasikan pemerintah Kabupaten Sragen untuk Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen pada tahun 2026. Kabid Perencanaan, Pelatihan dan Produktivitas Renlatas Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen, Herta Wulandari SPMM menjelaskan, dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung perlindungan tenaga kerja melalui pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan serta penyelenggaraan program pelatihan kerja bagi masyarakat. Ditambahkan, program pelatihan kerja terdiri dari 2 kejuruan 8 paket, yaitu kejuruan menjahit serta roti dan kue masing-masing 4 paket. Sementara, masing-masing paket ditujukan minimal untuk 16 orang peserta. Menurut rencana, pelatihan akan dilaksanakan pada triwulan ketiga, sekitar bulan Juli 2026. Melalui pemanfaatan DBHCHT tersebut, diharapkan dapat memperkuat perlindungan sosial tenaga kerja, sekaligus meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia di Kabupaten Sragen.
3: Untuk dana cukai sebenarnya, khusus tahun ini, awal di tahun 2026, tidak hanya untuk pelatihan sebenarnya, tapi tadi belum kami sampaikan. Jadi ada pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan. Total anggaran untuk pelatihan dan BPJS Ketenagakerjaan itu sekitar 1,2 miliar
4: ya, Bu?
3: Iya, seperti itu. Dan untuk pelatihan, ada 8 paket pelatihan, tetapi hanya 2 kejuruan.
4: 8
3: yaitu,
4: paket?
3: Iya, 4 paket untuk kejuruan menjahit dan 4 paket untuk kejuruan roti dan kue. Pada kesempatan ini, silakan kalau masyarakat membutuhkan, tapi tadi sudah disampaikan di awal untuk lokasi ataupun wilayah tembakau, dan juga ada syarat lagi, misal dalam satu desa tersebut membutuhkan pelatihan, paling tidak itu ada 16 peserta.
4: Minimal 16 peserta begitu. Itu jadi makanya tadi dibuka dulu pendaftarannya gitu ya. Jadi sambil nunggu kuotanya terpenuhi baru nanti dilaksanakan gitu ya. Untuk tahun 2026 sudah dilaksanakan?
3: Belum.
4: Belum. Rencana kapan, Bu?
3: Insya Allah ini kan kita mulai publikasi. Insya Allah nanti di triwulan ketiga. Ya, seperti itu.
4: Triwulan ketiga untuk tahun ini ya, Bu. Ya. Berarti kira-kira bulan apa ini, Bu? Bulan ketiga itu
3: Juli,
4: Juli.
3: Juli. Juli.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan guna menunjang kelancaran aktivitas masyarakat. Sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan di beberapa kecamatan menjadi prioritas penanganan pada tahun ini. Upaya tersebut dipantau langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT saat melakukan peninjauan lapangan di wilayah Sukodono, Mondoan, dan Gesi pada hari Senin 1 Juni 2026. Terdapat 7 ruas jalan yang masuk dalam program perbaikan, di antaranya Jalan Jati Tengah Bendo di Kecamatan Sukodono sepanjang 150 meter, Jalan Kueni Pantirejo sekaligus Jalan Sukodono Pantirejo di kawasan Pasar Sukodono sepanjang 850 meter, Jalan Sukodono Cengklik di depan kantor Kecamatan Sukodono sepanjang 150 meter, Jalan Mondoan Beku di Kecamatan Mondoan sepanjang 100 meter, Jalan Gentong Slendro di Kecamatan Gesi sepanjang 1,7 km, serta Jalan Slendro Singgit di Kecamatan Gesi sepanjang 2,6 km. Saat meninjau kawasan Pasar Sukodono dan sekitar kantor Kecamatan Sukodono, Bupati menemukan sejumlah titik jalan berlubang yang dinilai cukup membahayakan pengguna jalan. Bupati menyampaikan, untuk penanganan awal, pemerintah daerah akan melakukan pengaspalan hot mix pada bagian yang rusak dalam waktu dekat. Selain itu, Pemkab Sragen juga menyiapkan program peningkatan kualitas jalan dengan pelebaran badan jalan dari sekitar 3,5 meter menjadi 7 meter. Perbaikan sistem drainase turut menjadi perhatian agar aliran air lebih lancar sehingga dapat meminimalkan kerusakan jalan di masa mendatang.
5: Saya sekarang di Kecamatan Sukodono di depan pasar. Depan kantor kecamatan, jalannya ini rusak parah. Jalan-jalan yang lubang ini akan kita hotmix dalam minggu ini. Dan selebihnya nanti akan kita perlebar, saat ini lebarnya 3,5 meter. Nanti kita akan perlebar menjadi 7 meter. Kita perbaiki drainasenya, karena drainasenya tertutup yang mengakibatkan air tidak bisa terserap sehingga mempercepat kerusakan jalan. Untuk warga Sukodono dan siapapun yang melewati jalan ini, depan kecamatan, depan pasar, akan kita perbaiki minggu ini untuk dilakukan permit dan selebihnya akan kita perlebar menjadi 7 meter.
2: Sedangkan di Kecamatan Gesi, ruas jalan Gentong Slendro sepanjang 1,7 km juga akan diperbaiki menggunakan konstruksi cor beton dengan anggaran sekitar 3,6 miliar rupiah. Sementara, untuk ruas jalan Kueni Pantirejo di Kecamatan Sukodono, Bupati mengatakan bahwa proyek perbaikannya sedang dalam proses lelang dan diharapkan dapat segera direalisasikan.
5: Sekarang saya di ruas jalan Gentong Slendro, Kecamatan Gesi. Ini jalurnya rusak, ini akan kita perbaiki. Informasikan ke masyarakat bahwa sedang dalam proses. Ini sepanjang 1,7 kilo, dianggarkan sekitar 3,6 miliar. Akan di beton ini nanti, masyarakat Gentong Slendro dan Gueser jalur Gentong Slendro yang sabar.
2: Langkah percepatan pembangunan infrastruktur tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Warga Desa Slendro menyambut baik dimulainya perbaikan jalan yang selama bertahun-tahun mengalami kerusakan. Warga berharap akses transportasi menjadi lebih lancar dan mampu menunjang kegiatan ekonomi warga. Melalui perbaikan sejumlah ruas jalan tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen berharap konektivitas antar wilayah semakin meningkat, distribusi barang dan jasa berjalan lebih lancar, serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
6: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen berupaya meningkatkan pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran lingkungan guna memberikan rasa nyaman kepada warga yang tinggal di sekitar kawasan pabrik selama musim giling 2026. General Manager Pabrik Gula Mojo, Roh Sudianto menjelaskan, manajemen PG Mojo Sragen telah menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak guna memastikan limbah hasil proses produksi dapat ditangani dengan baik dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Di area pabrik, manajemen PG Mojo Sragen menyiapkan budidaya ternak cacing yang dimanfaatkan untuk mengolah limbah organik menjadi kompos. Program tersebut saat ini dikelola oleh Karang Taruna Mojo Kulon sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, manajemen juga memperbaiki peralatan penangkap debu yang digunakan pada sistem operasional pabrik untuk mengurangi dampak debu dan asap selama proses produksi berlangsung. Perbaikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja alat dalam menyaring partikel debu sehingga emisi yang dihasilkan dapat ditekan semaksimal mungkin.
7: Kalau limbah, tahun ini sudah kita kerjasamakan dengan kompos yang sehingga nanti dimanfaatkan. Di dalam pabrik ini sudah ada ternak cacing yang cukup banyak juga. Kemudian juga sekarang kita kerjasamakan atau dikelola oleh Karang Taruna Mojo Kulon, yaitu dari Mojo Persatu itu yang mengelola. Sehingga nanti di tahun ini limbah itu langsung keluar emplasemen pabrik.
8: Itu. Dan ini apa nama itu Pak?
7: Peralatan di penangkap debu kita ini sudah kita perbaiki. Ya, kita tingkatkan performanya penangkap debunya. Harapannya seperti itu.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sragen terus memperkuat upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan bebas dari praktek ilegal. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperketat pengawasan melalui razia rutin guna mencegah masuk dan beredarnya handphone ilegal, pungutan liar, serta narkoba atau yang dikenal dengan istilah halinar. Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan deklarasi halinar yang diikuti seluruh jajaran petugas lapas kelas 2 Asragen. Kegiatan tersebut menjadi bentuk keseriusan lembaga dalam menjaga integritas dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam lapas. Kepala Lapas Kelas 2 Asragen, Giono AMDIP SHMH menegaskan, handphone ilegal, pungutan liar, serta narkoba merupakan persoalan utama yang kerap mengganggu keamanan dan ketertiban di berbagai lapas maupun rumah tahanan di Indonesia. Karena itu, pihaknya menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap setiap pelanggaran yang berkaitan dengan tiga hal tersebut. Menurutnya, tindakan tegas akan diberikan kepada siapapun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa hukuman disiplin hingga proses pidana sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi tersebut, Lapas Ragen telah menyiapkan sistem pengawasan yang lebih intensif. Selain pengawasan harian, manajemen lapas akan mengagendakan razia rutin dengan waktu yang diacak.
9: Kita mengadakan deklarasi halinar. Halinar itu adalah bebas dari peredaran HP, pungli, dan narkoba. Kita sadar bahwasannya rusaknya lapas rutan se-Indonesia ini adalah karena tiga ini, HP, pungli, dan narkoba. Bapak Dirjen sudah menyatakan tidak ada toleransi sama sekali kepada pelaku-pelaku tiga unsur halinar ini. Pasti kalau memang nanti minimal ada penjatuhan hukuman disiplin, maksimal dipidanakan. Untuk itu semua satuan kerja pemasyarakatan wajib hukumnya untuk mengadakan deklarasi halinar untuk membangun komitmen bersama untuk tidak pernah mengimplementasikan atau melaksanakan atau neko-neko dengan tiga hal ini, yaitu peredaran HP, pungli, dan narkoba, termasuk lapas kelas 2A Sragen.
2: Saat ini, lapas kelas 2A Sragen menampung sebanyak 514 warga binaan. Untuk memperkuat komitmen bersama, seluruh petugas turut menandatangani papan deklarasi sebagai simbol integritas dan kesiapan menjaga lapas tetap bersih dari praktik-praktik terlarang. Melalui langkah tersebut, Lapas Kelas 2 Asragen berharap dapat mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang lebih aman, tertib, dan bebas dari peredaran barang maupun aktivitas ilegal.
6: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Nggih pamirsa, samangga nggih sampun kita midhangetaken sesarengan wonten langit mendung kutha Kediri lan samangga kang dipun kersakaken bumi kuwi wonten ing Kadipiro Sambirejo asmanipun menapa tasih midhangetaken utawi sampun tilem samangga kagem bumi kuwi pamanipun kagem bumi kuwi samangga sampun ari kiteraken lelangan ingkang dipun kersakaken mekaten lan sakmenika wau sampun dilepun lajengaken wonten ayu ning sandingmu nggih mugi-mugi lelangan sakmenika saged dados palipur dumateng para mirsa sedayanipun ingkang sakmenika nembe napa nggih nembe nyai gati utawi nembe lembur mekaten. Ya para pemirsa, semoga waktu itu saya juga kagum Bunda Suradi yang terus banget. Napa sambung kita masa mereka sukeng dalu kagum Bunda Gun wonten ing Bangga. Masa mereka tasih stay tune napa sambung tilam masa mereka. Ya bagi pun kagum Bunda Gun dan saya sehat-sehat ya mohon. Kagum Bunda Lis, ya sukeng dalu kagum Mas Diat. Terus Pak Jasmino sugeng dalu Mas Bundan ya sugeng dalu ya mungkin-mungkin sakmenika tasih midhangetaken nggih tapi tasih stay tune wonten ing 94.7 MHz sampun ari rencangi panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari nggih tumuh kita bu sekawan likur asa mangke kata. Nggih pamirsa sinambi serantos atensi yang mlebet nggih sak menika sampun arep kawisaken lelangan salat singipun wonten negara angin saking Mas Deni Caknan sak mangke dipun lajengaken wonten puja ningsih mekaten lelangan sak menika arep tujuaken dumateng para mirsa sedayanipun ingkang sak menika tasih wewungan nggih utawi tasih midhangetaken giaran ronda malam ing kalu dangan telu sak menika langsung mawon. Nah, sedherek pun wonten ILM rokok ilegal. Langsung mawon.
1: Hei, ayo ngumpul lur, ben tambah rame lho lur. Yo ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan aja dadi gelo.
1: Ya lor, padha rungokno pantunku dhisik ya.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal aja didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Aja main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone sak miliar.
3: Cakep.
4: Walah acur jum.
5: Jadi rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000. Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo.

Nggih parmirsa, sakmenika wangge sampun ari puteraken wonten stasiun Tugu nggih dipun lajengaken keperanan. Nah, mugi-mugi lalangan sakmenika wau dados sopalipur dumateng para pemirsa sedanipun ingkang sakmenika tasih midhangetaken nggih utawi tasih wewungan wonten giaran Aronda malam kalodhangan telu sakmenika. Lalangan sakmenika wau ingkang dipun kersakaken Pak Jasmino kalian Mas Diat nggih, mugi-mugi masih stay tune ya, dengan sama papat rumah itu Mega Heads Benasri FM katan. Dan salah satunya pun saat menikah wonten apa nih gue lalangan salah satunya wonten katersenan sejati ya, di mana jangan kobaring asmoro makatan langsung ke bawah. Semoga sugeng midhangetaken.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ngipar mirsa sama nih kawan guys sampun ari beterakan wonten katresnan sejati nggih dipunlajengaken kau baring asmara saking Arya Galih. Mungkin-mungkin lelangan sama nih kawau tetes kalibur teman-teman baru mirsa setan ibu nengkang sama nih kita sebuah hubungan gitu tapi tasi rencangnya ari wonten giaran Aronda Malang kalau dengan terus sama nih kau. Ngipar mirsa sama nih kawau terlibat sampun jam 11 langkung petang peluluh menit. Pinten waktu ya, keempat jenang sedaya. Mergi sama kering rencangnya panjenang sedaya kanti lelangan-lelangan campur sari dengan kita ku sekuan likur makatan waktu jam kali pelas makatan. Oke, langsung kemauan sama niko sama nari jauh sekan lelangan salat singipun wonton tombol kangen ya. Sama Niko yang kan depan kerasa akan Bunda Surati wantannya GSA lama terus pun sangat. Sama Niko tasih hubungan ya tasih rencangnya Ari wantan giaran Aronda Malam kalau dengan talu sama Niko. Sama Niko depan lajengakan wantan Lintang Asmoro kata Gipro Marso langsung ke mawon semoga suka bidang tata.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gaya pemirsa, saya menikah lagi sebenarnya dari putrakan wonten tombol kangen dalam bisa meninggalkan depan kerjaan Bunda Surati wonten GSA. Mungkin-mungkin ganti datangan saya menikah lagi dan saya palipur di matang para pemirsa setengah pun khusus pun Bunda Surati yang akan kerjaan di putrakan dalam bisa menikah. Dipenasangkan wonten lintang asmoro mungkin-mungkin orang bisa menikah lagi kagen rencang panjang maksud bahwa wonten teladang terus saya menikah. Ya permasa mboten keras ya batalipun sampun telas aring rencang panjenengan sedaya kanthi lelang-lelang campur sari wonten adicara ronda malam samangga dinten Selasa tanggal 2 Juni 2022 lan saderengipun ari undur diri samangga sampun adicara wisata lelang penutup nggih wonten kitir sumilir lan samangga nggih dados lelang penutup wonten giaran ronda malam. Ya para pemirsa, hari ini bisa nunduk diri arinya terapkan matur suwun sangat dumateng para pemirsa sedaya pun ingkang sampun tumut ngrejengaken giaran ronda malam. Mugi-mugi lelangan-lelangan ingkang sampun dalam keaturaken saged dados palipur dumateng para pemirsa sedaya pun. Hari ini bisa pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinanggih lan suwun iyo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Seragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Seragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Seragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Rabu 3 Juni 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Ya, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani di pagi hari ini di program acara yaitu di siaran pertanian. Nah, selama satu jam ke depan saya akan berbagi tips untuk Anda ya. Dan informasi kali ini yang akan kita hadirkan untuk Anda yaitu mengenai tanaman paling menguntungkan untuk budidaya. Ya, ada beberapa tanaman paling menguntungkan untuk budidaya. Nah, Mitra Buana, seiring berkembangnya teknologi pertanian terbarukan, hasil panen dapat menjadi lebih melimpah. Namun, pemilihan jenis tanaman yang tepat juga sangat menentukan keberhasilan dalam bertani. Tanaman yang memiliki nilai jual tinggi ini mudah ditanam serta mampu menghasilkan banyak buah adalah pilihan terbaik untuk meningkatkan keuntungan. Jadi ada beberapa tanaman pertanian yang paling menguntungkan untuk dibudidayakan. Dari tanaman tersebut yang pas, yang cocok untuk dibudidayakan ya, yang pastinya juga paling menguntungkan, itu diantaranya ada jagung manis, kemudian ada tomat, ada tanaman herbal, kemudian juga ada kacang panjang, ada paprika. Nah, itu beberapa tanaman yang menguntungkan yang bisa membantu meningkatkan hasil panen dan keuntungan bagi petani. Jadi dari beberapa tanaman tersebut itu bisa membantu para petani ya untuk dapat mendapatkan keuntungan yang besar ya. Jadi ada tadi jagung manis ya, ini pilihan terbaik yang mudah dibudidayakan dan pastinya juga memiliki pasar yang luas ya untuk jagung manis. Nah, jagung manis ini Mitra Buana merupakan tanaman yang sangat menguntungkan karena memiliki harga jual yang baik. Sebagai gambaran nih, satu jagung manis itu dapat dijual dengan harga sekitar Rp1.000. Nah, jika seseorang petani itu menanam 1.000 tanaman jagung manis, maka potensi pendapatan yang didapatkan bisa mencapai 1 juta. Apalagi jika dalam satu tanaman dapat tumbuh lebih dari 1 tongkol jagung. Nah, maka hasilnya juga lebih semakin besar ya dalam hasil panennya. Nah, maka jagung ini merupakan salah satu tanaman yang paling menguntungkan untuk dibudidayakan. Karena jagung manis ini merupakan tanaman yang sangat menguntungkan karena memiliki harga jual yang baik ya, itu. Ya, untuk Mitra Buana yang pertama ada jagung. Apalagi kalau Mitra Buana setiap satu batang daun jagung itu bisa tumbuh lebih dari satu tongkol jagung, nah maka hasil panennya akan semakin besar. Kemudian selain jagung manis ada tomat. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen bersama dengan Indah Anjani, kali ini kita akan dengarkan kembali satu koleksi yang sudah kita siapkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang kali ini masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen masih bersama dengan Indah Anjani. Kali ini ada Gilga Sahid Nemu menemani indra dengar Anda di siaran pertanian.

0: pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.

Baik, kembali lagi di siaran pertanian. Tadi sudah ada satu tanaman yang menguntungkan untuk dibudidayakan, yaitu ada jagung manis yang bisa Mitra Buana budidayakan ya. Kemudian juga untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, tanaman selanjutnya yang bisa menguntungkan untuk dibudidayakan yaitu ada tomat. Nah, tomat adalah tanaman yang mudah dibudidayakan dan memiliki waktu panen yang relatif cepat. Permintaan tomat di pasaran ini juga selalu tinggi ya Mitra Buana, menjadikannya salah satu tanaman yang paling menguntungkan. Selain itu, perawatan tomat tidak memerlukan banyak biaya dan tenaga, sehingga ini cocok nih bagi petani yang ingin mendapatkan hasil panen dengan efisiensi tinggi. Ya, jadi Anda bisa membudidayakan buah tomat. Nah, karena memang permintaan tomat di pasaran pun juga cukup tinggi. Selain tomat juga ada tanaman herbal. Nah, tanaman herbal seperti kunyit, jahe dan mint ya. Kunyit, jahe dan daun mint dan juga daun basil ini merupakan tanaman yang cepat tumbuh dan memiliki nilai jual tinggi. Selain itu, tanaman herbal juga sangat cocok untuk kondisi cuaca cerah dan tidak membutuhkan perawatan yang rumit karena sering digunakan untuk keperluan memasak serta sebagai tanaman hias. Tanaman herbal menjadi komoditas yang selalu dicari di pasaran. Nah, itu. Jadi selain ada tadi jagung manis, juga ada tomat dan juga tanaman herbal. Tiga tanaman yang paling menguntungkan untuk budidaya, apalagi permintaan dari tomat, tanaman herbal itu kan lumayan cukup tinggi ya untuk masyarakat, nah untuk pasarannya. Jadi ini sangat cocok dan perawatannya pun juga sangat mudah, tidak perlu banyak biaya dan tenaga. Jadi ini bisa menguntungkan bagi para petani. Jadi Anda bisa membudidayakan jagung manis, tomat dan tanaman herbal seperti kunyit, jahe, daun mint atau daun basil. Terus juga masih ada kacang panjang dan paprika yang nantinya akan kita ulas kembali untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda sampai pukul 6 pagi.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragin kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ra trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, sebelum pamit undur dari gelaran siaran pertanian, dan tadi sudah ada tiga tanaman yang paling menguntungkan untuk dibudidayakan, yaitu ada tomat, tanaman herbal, dan jagung manis. Berikutnya ada kacang panjang. Nah Mitra Buana, kacang panjang dikenal sebagai tanaman yang cepat tumbuh dan memiliki waktu panen singkat. Dalam waktu sekitar 1 minggu, tanaman ini sudah mulai menunjukkan pertumbuhan yang pesat, dan kacang panjang hanya membutuhkan air atau penyangga agar bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang optimal. Nah, jadi kacang panjang ini hanya membutuhkan air atau penyangga Mitra Buana yang bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang optimal. Jadi kemudahan dalam penanaman serta daya jualnya yang tinggi menjadikan kacang panjang sebagai pilihan yang menguntungkan bagi petani. Nah itu, jadi ada kacang panjang ya. Dan yang terakhir ada paprika. Paprika merupakan salah satu tanaman dengan nilai jual tinggi juga ya. Namun tanaman ini cukup sensitif terhadap kondisi alam dan tidak boleh terkena air hujan karena dapat menyebabkan busuk batang serta buahnya. Nah dengan perawatan yang tepat, paprika juga dapat menjadi komoditas sayuran kelas menengah ke atas yang menghasilkan keuntungan besar bagi petani. Jadi ada paprika, kacang panjang, tanaman herbal, tomat, dan jagung manis. Itu beberapa tanaman pertanian yang paling menguntungkan untuk dibudidayakan. Tanaman yang memiliki nilai jual tinggi, mudah ditanam, serta mampu menghasilkan banyak buah. Nah itu adalah pilihan terbaik untuk dapat meningkatkan keuntungan bagi petani. Apalagi seiring berkembangnya teknologi pertanian terbarukan, jadi hasil panen dapat menjadi lebih melimpah. Namun pemilihan jenis tanaman yang tepat juga sangat menentukan keberhasilan dalam bertani ya. Jadi Mitra Buana, memilih tanaman pertanian yang menguntungkan itu dapat membantu meningkatkan hasil panen dan keuntungan bagi petani. Seperti jagung manis, tomat, tanaman herbal, kacang panjang, dan paprika. Itu adalah beberapa pilihan terbaik yang mudah dibudidayakan dan memiliki pasar yang luas. Dengan perawatan yang tepat dan strategi pemasaran yang baik, petani dapat mengoptimalkan hasil pertanian mereka untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Nah itulah informasi yang kami bagi untuk Anda mengenai 5 tanaman paling menguntungkan untuk dibudidaya. Dan artikel ini kita sumbernya dari www.digitani.ipb.ac.id. Itulah informasi yang bisa kami hadirkan pada pagi hari ini. Dan nanti pukul 6 pagi Mitra Buana dapat mendengarkan warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan Indah pamit, selamat pagi, selamat bersiap-siap untuk beraktivitas, dan salam yuk.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Man.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN menyatakan program makan bergizi gratis tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Ketua Umum Pusaka Indonesia menegaskan nilai-nilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan pejabat pembuat komitmen pembangunan gedung kantor pemerintahan Kabupaten Lamongan tahun 2017 sampai dengan 2019 terkait dengan dugaan korupsi dalam proyek gedung yang dibiayai oleh APBD. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, lalu menunjuk Nani Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN yang baru. Amerika Serikat mengusulkan rencana baru untuk meredakan ketegangan antara Israel dan Lebanon melalui langkah-langkah deeskalasi atau penurunan kegiatan yang bertahap. Upaya tersebut dilakukan melalui jalur diplomatik yang melibatkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio yang dilansir dari Reuters pada Selasa kemarin. Dari dunia olahraga, tim nasional voli putri Indonesia ditargetkan mampu menembus posisi 4 besar turnamen Asia. Skuad Srikandi Merah Putih dikirim untuk mengikuti ajang AVC Women's Volleyball Nation Cup 2026 yang akan diikuti oleh skuad Srikandi Merah Putih tersebut. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Irjen Polisi Purnawirawan Sony Sanjaya menyatakan, program makan bergizi gratis MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk Nusa Tenggara Barat, pemerintah saat ini mengalirkan anggaran sebesar 27,7 miliar rupiah per harinya. Berikut informasi Hayatun Sofian.
3: Program makan bergizi gratis MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah khususnya di Nusa Tenggara Barat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram mengatakan, program prioritas presiden tersebut saat ini telah menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Khusus di NTB sebanyak 828 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG telah beroperasi dan melayani sekitar 8,48 juta penerima manfaat. Ia menjelaskan, pemerintah saat ini mengalirkan anggaran sekitar 27,7 miliar rupiah per hari ke seluruh wilayah NTB melalui pelaksanaan program MBG. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,1 miliar diserap untuk pembayaran tenaga kerja yang terlibat di 828 SPPG.
4: Uang dari pemerintah itu dialirkan ke seluruh daerah di Nusa Tenggara Barat itu 27,7 miliar per hari. Dari 27,7 miliar itu 4,1 miliar diserap oleh 47.100 orang saudara-saudara kita yang bekerja di 828 SPPG itu per hari menerima minimal 100.000.
3: Sementara itu, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Mataram, Haji Lalu Martawan menambahkan, program makan bergizi gratis memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesehatan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha lokal menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.
4: Mampu mengoptimalisasikan potensi yang ada di daerah untuk bisa bersinergi dengan dapur-dapur
5: bisa membayangkan masa depan ini anak-anak kita akan menjadi sehat, lalu kemudian roda perekonomian di daerah ini akan menggelinding dan menjadi makin besar, dan itu akan menjadi kekuatan ekonomi baru.
3: Sony menambahkan, puluhan ribu masyarakat yang bekerja di SPPG menerima penghasilan minimal Rp100.000 per hari. Pendapatan tersebut kemudian dibelanjakan kembali untuk kebutuhan rumah tangga sehingga memicu perputaran ekonomi lokal. Selain itu, sekitar Rp17,2 miliar rupiah per hari digunakan untuk pengadaan bahan pangan seperti beras, ikan, telur ayam, sayur, dan buah-buahan dari pelaku usaha dan petani lokal di NTB. Sony menilai aliran dana tersebut menjadi bukti nyata program MBG memberikan efek ekonomi berantai bagi masyarakat dan pelaku usaha daerah. Haitun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menegaskan nilai-nilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari di tengah perkembangan zaman. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
6: Jelas menghargai segala aspirasi dari anak muda yang punya kritisisme.
7: Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menegaskan nilai-nilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurutnya, generasi muda memiliki idealisme dan kepedulian yang dapat menjadi modal penting dalam pembangunan bangsa di masa depan. Setio juga mengatakan nilai musyawarah, kebijaksanaan, dan keteladanan perlu terus diperkuat agar dapat menjadi contoh yang baik bagi generasi muda.
6: Jelas menghargai segala aspirasi dari anak muda yang punya kritisisme, yang masih punya kepedulian, yang masih punya hasrat memperbaiki negara dan memperbaiki bangsa kita. Nah, tinggal memang dari pihak orang tua yang harus mencontohkan yang disebut sebagai musyawarah mufakat, yang disebut sebagai mengambil keputusan berdasarkan hikmat kebijaksanaan, yang disebut betul-betul melaksanakan prinsip kerakyatan seperti apa.
7: Relevansi nilai-nilai Pancasila juga tercermin dalam cara generasi muda berpartisipasi di tengah perkembangan teknologi digital. Salah satu perwakilan generasi muda, Zana, menilai meskipun anak muda saat ini jarang terlibat dalam kegiatan konvensional seperti kerja bakti di lingkungan sekitar, semangat gotong royong tetap tumbuh dalam bentuk yang berbeda. Melalui media sosial dan penggalangan donasi daring, kepedulian terhadap isu sosial maupun bencana alam dapat diwujudkan dengan cepat serta melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas.
8: Menurut saya, ini adalah wujud nyata sila ketiga Persatuan Indonesia dan sila kelima Keadilan Sosial, versi Gen Z. Gotong royong kami sudah bertransformasi ke ranah digital. Gerakan ini tidak lagi terbatas oleh wilayah, dan semua orang bisa mempraktikkan Pancasila secara nyata hanya lewat satu klik.
7: Perkembangan teknologi digital juga membuka ruang baru bagi generasi muda untuk mengaktualisasikan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Di sisi lain, Setio Hajar Dewantoro berharap generasi muda tetap dapat menyampaikan aspirasi serta kritik secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga nilai-nilai kebangsaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan pejabat pembuat komitmen pembangunan gedung kantor pemerintah Kabupaten Lamongan 2017-2019 terkait dengan dugaan korupsi dalam proyek gedung yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Lamongan. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan pejabat pembuat komitmen pembangunan gedung kantor pemerintahan Kabupaten Lamongan periode 2017-2019 yaitu Muhammad Sukiman yang diduga terlibat dalam korupsi proyek yang dibiayai APBD Kabupaten Lamongan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan bahwa KPK juga menahan tersangka lainnya yaitu Direktur PT Agung Perdana Putra Ahmad Abdillah dan General Manager Divisi Regional 3 periode 2015-2019 Herman Dwi Haryanto. Sementara satu tersangka lainnya yaitu Muhammad Yanuar Marzuki belum ditahan karena belum memenuhi panggilan penyidik KPK. Taufik mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti, di mana para tersangka ditahan selama 20 hari pertama, terhitung mulai 2 Juni hingga 21 Juni 2026 di rumah tahanan penahanan cabang KPK Gedung Merah Putih.
10: KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka. Jadi sebetulnya ada 4 orang tersangka yang sudah kita tetapkan, tapi satu berhalangan hadir, dan pada kesempatan pertama kita juga akan lakukan upaya paksa berupa penahanan untuk penyelesaian berkas perkaranya sendiri. Yang pertama yang hari ini kita lakukan penahanan yaitu saudara SKM, ini selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017. Yang kedua saudara ABD selaku Direktur PT Agung Pradana Putra. Kemudian yang ketiga saudara HDH selaku General Manager Divisi Regional 3 tahun 2015 sampai dengan 2019.
9: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Herman Dwi Haryanto merasa heran karena dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
11: Ini sudah diperiksa oleh BPK 2 kali dan tidak ada kerugian negara.
12: Oh gitu, Pak.
11: Iya. Jadi kita heran ini. Jadi ini kita heran, tahu-tahu ada kerugian negara.
12: Oh gitu. Jadi ada.
11: Kita nggak dikonfirmasi, Pak.
12: Oh gitu.
9: KPK menyebut proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan bermula dari arahan Bupati pada pertengahan tahun 2016. Pada Mei hingga Juni 2017, lelang pembangunan gedung Pemkab Lamongan digelar dengan HPS mencapai Rp154,4 miliar rupiah. Dari proses lelang tersebut, konsorsium PT ABKSO ditetapkan sebagai pemenang, di mana kontrak pekerjaan kemudian ditandatangani pada 21 Juli 2017 dengan nilai mencapai Rp151,24 miliar. Namun dalam proses penyidikan, KPK menemukan sejumlah penyimpangan sejak tahap pengadaan hingga pelaksanaan proyek. Penyidik menduga Ahmad Abdillah telah diminta menjadi kontraktor pelaksana sejak tahap perencanaan dan penganggaran proyek bahkan sebelum lelang. KPK menyebut kondisi itu menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp35,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran untuk Kementerian Ekonomi Kreatif. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini kami sudah melaporkan apa yang menjadi perkembangan termasuk pertumbuhan ekspor, investasi.
14: Komisi 7 DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran untuk Kementerian Ekonomi Kreatif sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit eselon 1. Dukungan ini diberikan agar seluruh kebijakan dapat berjalan hingga akhir tahun, mengingat sisa anggaran pada 4 kedeputian sebesar Rp13,9 miliar rupiah. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partawanan Daulay juga menyoroti keterbatasan anggaran di lingkungan Kemenekraf. Ia menilai hal ini berpotensi menghambat pelaksanaan program pemerintah. Kondisi tersebut menurutnya akan menimbulkan kekhawatiran tidak cukupnya pembiayaan untuk menjalankan sisa program yang telah direncanakan. Saleh juga berharap Presiden dapat memberikan perhatian lebih terhadap penguatan sektor ekonomi kreatif.
15: Jadi saya berharap Pak Menteri melakukan upaya-upaya yang bisa dilakukan lah, sehingga nanti ada pendekatan-pendekatan dengan pihak yang bisa untuk mengangkat ini supaya nanti anggarannya bisa naik. Saya itu sebetulnya berharap tadi nanti para deputi ini betul-betul diisi dengan kegiatan-kegiatan yang terstruktur sehingga anggarannya juga tergambar dengan jelas. Supaya nanti juga kita bisa betul-betul mempertanggungjawabkan pengusulan.
14: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyatakan tambahan anggaran akan diprioritaskan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Ia menegaskan, program-program yang didorong akan difokuskan pada pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah. Hal ini seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi kreatif di berbagai wilayah di Indonesia.
13: Hari ini kami sudah melaporkan apa yang menjadi perkembangan termasuk pertumbuhan ekspor, investasi, kemudian juga PDB dan tenaga kerja ekraf yang sebagian datanya tadi kami sudah sampaikan dalam paparan dengan Komisi 7 DPR RI. Kami juga menyampaikan tantangan-tantangan yang dihadapi kementerian dan tentunya tadi kami sudah menerima masukan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan.
14: Teuku Rifki juga menambahkan, Kementerian Ekonomi Kreatif juga berupaya untuk mendorong penguatan kekayaan intelektual atau IP, brand, serta produk industri kreatif di Indonesia. Tujuannya agar industri tersebut mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus bersaing di pasar internasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, mengapresiasi keberadaan Bulusan Edupark di Kota Semarang. Tempat itu dinilai berhasil menghadirkan solusi pengelolaan sampah. Berikut laporan selengkapnya Luki Setiawan.
16: Tiap-tiap daerah punya cara sendiri, tapi ujungnya itu sama, sampah bersih, sampah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan.
17: Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, meninjau langsung kawasan Bulusan Edupark Selasa siang 2 Juni 2026. Menurutnya, model pengelolaan sampah yang diterapkan di lokasi itu sejalan dengan kebijakan nasional dalam upaya mengurangi beban tempat pemrosesan akhir atau TPA, sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari sampah. Saat ini di Bulusan Edupark mengelola lebih dari 1 ton sampah organik setiap bulannya yang berasal dari rumah tangga, restoran, hotel, serta limbah dapur rumah tangga. Pengolahan sampah tersebut juga dipadukan dengan pemanfaatan kotoran ternak untuk menghasilkan media tanam berkualitas tinggi. Berbagai jenis tanaman buah dan sayuran organik tumbuh di kawasan itu, diantaranya belimbing, mangga, anggur, sawi, bayam, kangkung, selada, kacang panjang, hingga terong. Sebagian hasil panen bahkan telah dipasarkan kepada masyarakat. Menteri Jumhur menilai Bulusan Edupark menjadi contoh nyata bagaimana sampah dapat diolah sejak dari sumbernya sehingga hampir tidak ada limbah yang berakhir di TPA. Konsep seperti ini menurut Menteri Lingkungan Hidup merupakan wujud ekonomi sirkular yang saat ini terus didorong oleh pemerintah.
16: Kita punya data bahwa mereka, teman-teman di Pemda itu juga serius ingin segera keluar dari kemelut soal penuhnya overload dari sampah-sampah ini. Ini sebenarnya kalau ikutin ibu ini aja, sistem di sini sebenarnya udah selesai kan? Hampir nggak ada mungkin yang ke TPA ya. Kurang, makanya ini ada proses waktu. Nah, karena itu relaksasi harus disertai, dipastikan dengan tekad-tekad seperti ini.
17: Sementara itu, owner Bulusan Edupark, Restiana Pasaribu, menjelaskan kawasan yang dikelolanya merupakan kebun percontohan pengelolaan sampah organik yang memanfaatkan teknologi biostromik. Teknologi itu untuk mengubah sampah menjadi media tanam, pupuk organik, hingga pakan ternak. Menurutnya, seluruh sampah organik yang diterima diolah kembali sehingga tidak ada yang dikirim ke TPA. Restiana mengungkapkan inovasi tersebut mulai dikembangkan sejak tahun 2022 saat pihaknya menghadapi kondisi lahan bekas galian C yang sudah kritis dan kehilangan lapisan tanah subur.
18: Dengan inovasi biostromik, olah sampah 1 detik siap menjadi media tanam dan pupuk organik, bahkan langsung bisa makan magot, makan ternak, dan makan cacing, sehingga tidak satu pun yang dikirim ke TPA, bahkan sebaliknya semuanya berguna, kembali ke alam.
17: Selain pengolahan sampah organik, Bulusan Edupark juga mengembangkan pengolahan sampah anorganik melalui bank sampah. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Bulusan Edupark juga memperoleh bantuan mesin penggiling sampah organik dan mesin pencacah plastik dari Menteri Lingkungan Hidup yang memungkinkan sampah diproses lebih cepat dan efisien. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Wajah-wajah muda menjadi warna dan fenomena baru di tengah jemaah haji asal Indonesia. Fenomena ini menjadi salah satu keunikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jika sebelumnya ibadah haji identik dengan jemaah lanjut usia, berikut laporan selengkapnya disampaikan Yan Berlian dalam bentuk feature haji produksi RRI Bengkulu berikut ini.
19: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
20: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Asrama Haji Provinsi Bengkulu. Seperti yang kita ketahui, ibadah haji merupakan ibadah yang wajib bagi umat muslim. Dan saat ini sudah banyak Gen Z atau kaum muda ingin melaksanakan ibadah haji. Ini menunjukkan bahwa ibadah haji saat ini sudah tidak lagi hanya orang tua, namun juga kaum-kaum muda. Untuk informasi selengkapnya, kita ikuti kegiatan kami berikut ini.
21: Musim haji tahun 2026 menghadirkan warna baru dalam perjalanan spiritual umat muslim Indonesia. Di tengah lautan pakaian ihram putih yang memenuhi tanah suci, tampak wajah-wajah muda turut hadir dalam rombongan jamaah. Mereka berasal dari kalangan muda yang kini mulai terlihat menunaikan ibadah haji. Fenomena ini menjadi salah satu keunikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jika sebelumnya ibadah haji identik dengan jamaah lanjut usia, kini suasana berbeda terlihat di berbagai kelompok terbang. Anak-anak muda tampak aktif menampingi jamaah lansia, membantu penggunaan teknologi digital, hingga membagikan pengalaman spiritual mereka melalui media sosial. Sebagian besar jamaah muda berangkat menggantikan orang tua yang telah wafat ataupun melanjutkan pendaftaran haji keluarga yang sudah menunggu antrian bertahun-tahun. Kesempatan berhaji bukan lagi sekedar perjalanan pribadi, tetapi menjadi bentuk penghormatan dan bakti kepada orang tua.
0: Jadi beberapa skema untuk mendapatkan satu katakanlah satu percepatan ibadah haji, memfasilitasi masyarakat untuk bisa berangkat dan lebih cepat, itu sudah diskenarikan sehingga di situ akan bisa masyarakat bisa terlayani dengan baik.
21: Kepala Bidang Bina dan Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Abdul Kohar menjelaskan, fenomena pelimpahan porsi haji kepada anggota keluarga muda terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia menambahkan, di Provinsi Bengkulu sendiri terdapat jemaah haji termuda yang masih berusia 17 tahun. Menurut Kohar, meningkatnya jumlah jemaah muda juga dipengaruhi semakin terbukanya akses informasi dan pemahaman keagamaan di kalangan generasi muda.
0: Dan yang termuda itu umur 17 tahun. Jadi ada yang umur 17 tahun sudah berangkat haji. Ya. Itu bernama Arba Mandala Putra, itu berada di kloter 4 Padang.
21: Mereka dinilai lebih siap secara mental, fisik maupun teknologi dalam menjalankan ibadah di tanah suci. Kemampuan adaptasi yang cepat membuat jamaah muda lebih mudah mengikuti sistem digital yang diterapkan pemerintah Arab Saudi maupun Indonesia. Mulai dari penggunaan aplikasi layanan haji, navigasi lokasi, hingga akses informasi kesehatan dan transportasi dapat dilakukan melalui telepon genggam. Di sisi lain, kehadiran generasi muda membawa energi baru dalam pelaksanaan ibadah haji. Mereka kerap menjadi motor penggerak dalam rombongan, membantu jemaah lanjut usia, sekaligus menjadi penghubung komunikasi dengan petugas haji. Meski demikian, para pembimbing ibadah tetap mengingatkan bahwa haji bukan sekadar perjalanan modern atau tren spiritual sesaat. Kesabaran, keikhlasan, dan kesiapan fisik tetap menjadi hal utama yang harus dijaga seluruh jamaah, termasuk kalangan muda. Musim haji 2026 menjadi bukti bahwa semangat beribadah lintas generasi terus hidup. Di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi, panggilan menuju Baitullah tetap mampu mengetuk hati anak-anak muda Indonesia untuk menunaikan rukun Islam kelima, termasuk di Provinsi Bengkulu.
1: Pendengar, kita doakan ibadah haji tahun ini menjadi ibadah haji yang baik bagi setiap jamaah dan pulang ke Indonesia menjadi haji mabrur dan mabrur. Demikian laporan Fitcher dari RRI Bengkulu. Sampai jumpa.
19: Demikian telah kita ikuti Fitcher menuju Baitullah.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi baru saja telah kita dengarkan bersama warta berita yang kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta, dan kita akan kembali ke acara selanjutnya di Buana Asri FM 94,7 MHz.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil,

monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinukumbo ten dipotong, wontene, geh mung ten toko maskareng seragen. Sekali mengenal toko maskareng seragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Iya, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali lagi kali ini masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar di gelaran Seragen hari ini di edisi hari Rabu 3 Juni 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar sampai nanti pukul 7 pagi ya, dengan sedikit berbagi informasi untuk Anda di Buana Asri FM. Dan untuk Mitra Buana yang kali ini masih setia ya bersama Buana Asri FM, bagi Anda yang pagi hari ini juga masih menyimak ya dalam Anda menuju ke perjalanan ke tempat kerja Anda, semoga nantinya beberapa lagu-lagu pilihan yang kami siapkan untuk Anda dapat bermanfaat ya, bisa menemani perjalanan Anda juga, bisa menambah semangat Mitra Buana untuk dapat melakukan aktivitas untuk hari ini ya. Baik Mitra Buana, kali ini kita akan berbagi informasi yang pertama mengenai penyerahan hadiah lomba konten video artificial intelligence AI Polres Sragen. Nah Mitra Buana, Polres Sragen menggelar kegiatan pengumuman dan penyerahan hadiah lomba konten video artificial intelligence AI pada Selasa 2 Juni 2026. Ini bertempat di Rumah Makan Gedang Rojo, Rampal Sragen. Kegiatan yang dihadiri Kapolres Sragen AKBP Deviana Syamsu Indiasari, SIKMSI, Wakapolres, Pejabat Utama Polres Sragen, para guru pendamping, serta peserta lomba ini menjadi bentuk apresiasi atas kreativitas generasi muda dalam memanfaatkan teknologi artificial intelligence secara positif dan edukatif. Kapolres Sragen menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan kemampuan, kreativitas, dan inovasi dalam menghasilkan karya video berbasis AI yang menarik, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat. Nah, untuk daftar pemenang, juara 1 ini didapatkan oleh Septian Sri Ramadhani dari SMA Negeri 2 Sragen. Juara 2, Tegar Rahmat Nugroho dari SMA Negeri 2 Sragen. Kemudian juara 3 diraih oleh Muhammad Hafiz Mufid dari SMK Negeri 1 Miri. Juara 4 ada Nureta Natswa Lisfian dari SMA Negeri 1 Gemolong. Juara 5 ada Kana Fuad Mu'afa dari SMA Transcends Muhammadiyah Sragen. Kemudian juara 6 diraih oleh Zahra Agustina dari SMA Negeri 1 Gemolong. Jadi dari Kapolres Sragen mengucapkan selamat kepada para pemenang. Bagi peserta yang belum berhasil meraih juara, tetap semangat untuk terus belajar, berkarya, berinovasi di bidang teknologi. Dan Polres Sragen kembali akan menghadirkan berbagai kompetisi kreatif dan inovatif bagi para pelajar Kabupaten Sragen. Jadi persiapkan ide terbaikmu, tingkatkan kemampuanmu, dan jadilah bagian

dari generasi muda yang mampu memanfaatkan teknologi untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pantau terus informasi lomba selanjutnya melalui media sosial resmi Polres Sragen di Polres Sragen ya. Yang pastinya kreatif bersama Polri, Polri untuk masyarakat, Sragen maju. Dan pastinya education Polres Sragen presisi. Itulah satu informasi yang kami hadirkan untuk Mitra Buana. Jadi kemarin ya Selasa 2 Juni 2026 bertempat di Rumah Makan Gedang Rojong Rampal Sragen telah dilaksanakan kegiatan penyerahan hadiah lomba konten video artificial intelligence AI Polres Sragen. Itulah Mitra Buana, dan masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar masih di Sragen hari ini. Dan langsung saja kita hadirkan satu koleksi. Di sini ada dari Arsi Widianto, cerita cinta menemani Anda di Buana Asri FM.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Balik lagi masih di Sragen hari ini ya, bersama dengan Indah Anjani. Dan sebelum pamit undur dari gelaran Sragen hari ini, Mitra Buana dan pendengar ya, kita kali ini tadi sudah hadirkan beberapa lagu dan juga satu informasi yang sudah kami bagi untuk Anda. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya buat Mitra Buana ya, kemarin itu telah dilaksanakan yaitu kelulusan bagi anak-anak SD ya, dan akan kembali melanjutkan untuk ke jenjang berikutnya. Dan kali ini juga untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, jangan lupa Mitra Buana, hari ini Radio Buana Asri Sragen akan mengadakan kegiatan talk show Aspirasi Sukowati bersama Pemkab Sragen mengenai pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Sragen. Ya, jadi hari ini untuk agenda di Buana Asri Sragen untuk talk show pada hari Rabu 3 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat akan diadakan talk show Aspirasi Sukowati bersama Pemkab Sragen dengan tema pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Sragen. Ya, itulah untuk informasi kembali yang kami hadirkan untuk Anda. Dan sampai di sini saya menemani Mitra Buana di Sragen hari ini. Dan selamat beraktivitas untuk Mitra Buana. Indah pamit, selamat pagi dan salam yo gerang.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, teruslan panennya ku apik tenan lho, Pak.
3: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
2: Apa ya isa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sapanunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
1: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.